0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yonda, Radio Asrenda Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, prestasi membanggakan di bidang olahraga ditorehkan oleh Verda Inton Sakira, siswi baru SMP Negeri 1 Pring Sewu. Atlet muda ini sukses menyabet medali perak dalam ajang bergensi internasional FBTI Series Kesatria Nusantara Lampung yang digelar di Gedung Serbaguna GSG Universitas Lampung, Bandar Lampung. Kepala SMP Negeri 1 Pring Sewu, Subagio, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan anak didiknya yang langsung mengharumkan nama sekolah di awal tahun ajaran baru tersebut. Subagio berharap prestasi Verda dapat memicu motivasi siswa lain agar berani menggali potensi non-akademik sesuai bakat masing-masing. Ia berpesan agar Verda tidak cepat puas dan terus mengasah kemampuannya di atas matras. Sinergi keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Bella Asi Pratiwi. Menurut Bella, seluruh anak asuhnya telah mengeluarkan performa terbaik di arena pertandingan. Ia menekankan bahwa esensi menjadi jawara tidak hanya bertumbuh pada penguasaan teknik dan fisik, melainkan juga kedisiplinan ketat dalam menjaga pola makan, stamina, hingga manajemen berat badan. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Sebarkan lagi semangatnya pagi kali ini, tayang ke semuanya sampai dengan jam 8. Bareng-bareng lagi di Madu Jelly. Come on.

Kamis hari ini, keluarga semuanya, kita bisa berkumpul kembali bareng sama pasukan goyang yang lain di program kesayangan kita semua tentunya. Kamis 16 Juli 2026, seperti biasa sampai dengan jam 8 pagi aja, menemani lagi segala kesibukan kamu ya. Semarakin lagi hari Kamisnya, semarakin lagi aktivitasnya, semarakin lagi semangatnya. Masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa, keluarga semuanya di Semarang Untung Juli. Yang pengen ngedapetin keuntungan-keuntungan selama bulan Juli, terkhusus untuk Susu Kambing Etawa, buruan bisa langsung datang ke seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Mumpung banyak sekali produk-produk promonya, jangan sampai kamu ketinggalan untuk bisa mendapatkan produk promonya di Semarang Untung Juli. Yuk, semangatin terus pokoknya sampai dengan jam 8, keluarga semuanya. Kita bareng-bareng terus, bareng sama pasukan goyang tentunya. Dikasih terus yang enak-enak. Bareng-bareng di Baru Jelly, mainkan enak sekali. Come on!

untuk semarakin terus semangatnya keluarga. Yang di kesempatan pagi kali ini sudah sibuk sekali dengan aktivitasnya, kita berikan dorongan energi instan untuk yang sudah pada beraktivitas, apalagi yang sudah pada konsumsi susu kambing etawanya ya. Selain memberikan dorongan energi instan, susu kambing etawa kalau dikonsumsi setiap hari, apalagi di pagi hari, ini bisa menstabilkan gula darah loh ternyata ya. Dan juga bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya yang sudah pada punya susu kambing etawa, hayuk buruan

keseluruhan. Buruan dapatkan susu kambing Etawa sekarang juga keluarga semuanya, biar kamunya makin terus semangat untuk aktivitas. Apalagi masih di promo setuju kita, semarak untuk Juli. 3 box susu kambing Zigo 26 cuma Rp200.000. Selain itu keluarga semuanya, kalau kamu rajin banget mengkonsumsi susu kambing Etawa yang tersedia di seluruh jaringan

semuanya makin betah, makin asoy juga, makin semangat tentunya untuk menjalankan aktivitas di hari ini ya. Bareng-bareng juga bareng sama Susu Kambing Etawa, keluarga semuanya masuk di promo 7 kita Semarang untuk Juli. Untuk 326 Susu Kambing Etawa Premium, stoknya nggak banyak, 3 box hanya 200 ribu rupiah.

kabar gembira dulu untuk keluarga semuanya yang sudah pada ikutan di gelegar hajatan untung kemarin. Hadiah jutaan rupiah bikin kamu semua untung. Kemarin sudah kita undi untuk pengundian grand prize. Kemungkinan kemarin tidak panteng radio ya, pagi ini boleh dipantengin. Dan juga kalau misalkan memang nama kamu yang keluar, kamu boleh datang ke seluruh jaringan Trirama FM Net untuk bisa mendapatkan hadiah dan juga pengambilan hadiahnya. Jangan lupa bawa identitas diri ya. Untuk yang mendapatkan uang tunai masing-masing Rp200.000, selamat untuk Ibu Kotija, ini alamatnya ada di 28 Purwosari Kota Metro. Kemudian pemenang kedua untuk mendapatkan uang tunai ada Mbah Kan.

Rp100.000. Ini ada Pak Rusdi dari kawasan Tikoran Sebarus, Lampung Barat. Mantap. 5 orang pemenang untuk mendapatkan uang tunai Rp200.000. Kalau nama kamu kesebut, silakan boleh datang ke seluruh jaringan Triram FM Net untuk bisa mendapatkan hadiahnya. 10 orang pemenang mendapatkan masing-masing 1 unit radio FM. Selamat untuk Ibu Lina, ini alamatnya ada di Tanjung Kencono, Ibungur. Kemudian selamat juga untuk Pak Cupli dari Reman Utara, Persil 19B. Selamat lagi untuk Bunda Sandi, alamatnya dari Teluk Dalam, Sumbersari. Kemudian pemenang selanjutnya ada Pak Margono dari kawasan Bluru, Lampung Tengah. Selamat lagi untuk yang bisa mendapatkan uang tunai, mendapatkan 1 unit radio FM. Ini untuk Ibu Jumini dari KNPI Tulang Bawang. Kemudian selamat juga untuk Pak Sumiran dari kawasan Seputi Banyak 14, Simpang Randu, Seputi Banyak. Kemudian selamat juga untuk Bapak Sutimin dari kawasan Duta Yosomulyo, Rawapitu. Kemudian pemenang ke-8 untuk mendapatkan radio FM ada Pak Sutino dari kawasan Mandala, Bandar Mataram. Pemenang ke-9 untuk mendapatkan radio FM ada Bapak Loso Sumadi dari kawasan 29 Banjarsari, Kota Metro. Pemenang ke-10 terakhir untuk bisa mendapatkan 1 unit radio FM ada Ibu Novi Rahmawati dari Dusun 4 Bandar Agung. Ya, 10 pemenang untuk bisa mendapatkan 1 unit radio FM di gelegar jatan untung hadiah jutaan rupiah, bikin semua untung. Selanjutnya pemenang ada 3 orang, ini mendapatkan rice cooker. Selamat pemenang pertama untuk Bapak Suradi dari Raman Utara. Silakan Pak Suradi, boleh diambil ya hadiahnya di Radio Trirama FM. Kemudian pemenang kedua untuk bisa mendapatkan 1 unit rice cooker ada Ibu Daniah dari Tambak Subur, Kecamatan Waibungur. Langsung kemarin sore diambil di Studio 1 sama Bu Daniah, ya mantap. Kemudian pemenang ketiga untuk bisa mendapatkan 1 unit rice cooker ada Ibu Partinem, alamatnya ada di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purboli. Mantap sekali ya. Selamat untuk

11B Mulyojati Kota Metro. Pemenang keempat ada Pak Ruslan. Pak Ruslan alamatnya ada di Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Kemudian pemenang kelima untuk mendapatkan satu unit kipas angin ada Pak Tumijan dari kawasan Jatipurno Labuan Ratu. 5 orang pemenang masing-masing mendapatkan satu unit kipas angin. Kemudian ini grand prize yang paling luar biasa ya, yang paling gede lah inilah ya. Satu orang yang berhasil mendapatkan satu unit lemari es atau kulkas. Kulkasnya ini didapat sama wargi kita yang ada di kawasan Tulang Bawang ya. Alamatnya ada di Gunung Tapa Ilir, Tulang Bawang. Selamat untuk Ibu Riana Sari dari Tulang Bawang.

Bia bikin kamu semua untung. Yang belum jangan manyun, aman ya. Radio Tri Rema dan Jaringan selalu menghadirkan selain enang yang enak, tapi hadiah yang banyak ya. Untuk para pasukan goyang mania, para konsumen setia, biar pada seneng semuanya. Selamat ya sekali lagi untuk para pemenang. Yang belum menang tenang aja, nanti sampai dengan akhir tahun bakal ada lagi ya. Untuk menjelang di 11 tahun Tri Rema dan Jaringan, semakin apa? Ditunggu aja. Kita ke WhatsApp dulu yuk, kita ke WhatsApp ya. Yang sudah pada masuk di 08.12.9310. Bu Yuni, Bu Yuni ada gak tadi namanya Bu Yuni? Sepertinya belum berhasil Bu Yuni, tetap semangat ya. Bareng-bareng terus bareng putra. Yang penting apa? Yang penting sehat. Sehat, tetap panjang umur, tetap diberikan banyak rezeki untuk bisa terus membeli herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rema FM Net ya. Bu Yuni, cupap nih. Terima kasih sekali sudah bergoyang bareng Mas Dwi. Terima kasih ya Bu Yuni dari kawasan Paria Agung pagi ini. Sudah ikutan bergoyang bareng sama Du Jelly tentunya, main gak enak sekali. Mama Arsai. Mama Arsai kemarin ditungguin gak datang Mama Arsai. Mama Andre punya apa? Good morning, selamat isu Mama Andre. Hadir lagi bareng sama pasukan goyang mania. Kamis manis selalu optimis ya. Masih bau amis gak kira-kira ya? Sate alias sayur terong.

titik radio Trirama FM titik NET. Enak banget ya. Nanti langsung bisa juga dijadikan aplikasi sendiri ya. Langsung ini apa namanya ditandai jadi layar utama. Jadi nanti bisa jadi aplikasi mandiri. Gitu Kang Pantan ya. Kayak lagi di www.radiotriramafm.net alias net ya. Maya Adiba, yuk kita kemana katanya Asoy, ngajakin jalan ya, iya iya. Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Baginya selalu ikutan bareng sama pasukan goyang mania yang bikin enak ya. Goyangin kata untuk semua yang sudah pada banteng tentunya. Bareng-bareng terus, bareng sama Madu Jelly, Asoy.

tetap semangat, makin sukses, asoy. Semuanya sudah pada pandang, kita lagi masih di Madu Jelly, main kali enak sekali.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lemurat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosis?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM-net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus bareng-bareng pagi kali ini bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya, selalu di program Madu Jelly setiap pagi yang mengudara dari jam 7 sampai dengan jam 8, dan juga masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa ya. Jangan lupa dikonsumsi Susu Kambing Etawanya keluarga semuanya. Ayo buruan borong sekarang juga mumpung masih ada di promo 7 kita. Khusus untuk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium 3 box hanya 200 ribu rupiah.

angkah di 11 tahun Trirema FM dan jaringan. Ya tenang aja, pastikan terus panteng pokoknya di seluruh jaringan Trirema FM Net aja ya, yang selalu bagi-bagi hadiah setiap bulannya. Kasih ya Ma, alhamdulillah katanya dapat rezeki. Iya. Mama Azwa juga good morning, selamat pagi Mama Azwa. Selalu panteng di Trirema FM pokoknya gitu ya. Kemudian ada Mama Aca, selamat pagi, good morning Mama Aca. Sudah ikutan bergoyang juga ya. Kemudian ada Angeli. Angeli pagi ini juga sudah panteng ya. Setuju sekali kalau panteng bareng sama Dujeli. Makasih Angeli sudah bantuin kita kemarin ya di pengundian gelegar hajatan untung. Mama Aca juga thank you

hari mantul Mas Putra. Biar apa Mas Wigi? Biar sehat ya. Ada lagi yang dari kawasan Bandar Mataram. Ini ada Mas Ahmad Toli. Terima kasih sudah pantang. Bani, apa kabar Bani? Pasukan Veteran Mania juga sudah bergoyang pagi ini. Bu Muslimah dari Veteran juga, good morning, selamat pagi. Bunda Gali, selamat pagi ketua. Mau lapor katanya Bunda sudah sarapan, sudah ambil posisi di barisan pasukan goyang mania ya. Pokoknya siap jedak jaduk heboh sampai habis. Sampai habis apa? Oh, sampai habis acara. Bu

kembali lo ya, Ibu Damia. Terima kasih Mama Eka, Mama Eka sehat ya. Ada Mas Paijo, apa kabar? Sambil seruputin susu kambing Etawa, katanya gitu. Terima kasih sekali untuk Mas Paijo dari Seputi Banyak Tiga. Pak De Taslim, terima kasih Pak De Taslim. Kemudian yang punya 3216, thank you Mbak Selamat Polongkowati. Terkhusus juga untuk ketua kita, ketua pasukan-pasukan yang ada di jalur goib. Tolong, ada Grandpa, apa kabar Grandpa? Grandpa Maropi, apa kabar pagi ini? Kemudian lagi ada Kang Kuncoro. Good morning, selamat pagi Kang Kuncoro. Baru pulang langsung panteng dari Rama FM, katanya gitu. Mau berangkat lagi, mau digoyang, katanya untuk pasukan goyang aja. Mas Didi dari kawasan Srikaya Sukadana. Takut kena program Mas Putra kalau nggak WhatsApp ya, apa blokir. Hati-hati makanya ya, yang udah lama tidak WhatsApp hati-hati ya, begitu WhatsApp ke Trirema FM cuma centang satu. Apa kabar juga untuk Mama Aidil. Mas Put hadir aja, aku bingung mau ngetik apa. Udah, yang penting sudah ikutan goyang bareng sama pasukan goyang Mama Aidil. Mama Aidil, terima kasih WhatsAppnya ya, sudah panteng pagi ini. Ada Mas Gendut dari kawasan Liwa, pagi ini sudah panteng, terima kasih Mas Gendut. Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa juga terima kasih sekali. Ada Mbak Holipa, apa kabar Mbak Holipa dari kawasan Ojolali. Ojolali, dengerin suaranya Mas Putra. Iya. Mas Heru, apa kabar Mas Heru? Dari kawasan pasukan goyang kita Lampung Tengah ya, sudah bergoyang ya. Selamat ya untuk para pemenang, katanya gitu. Terima kasih Mas Heru. Mama Jojo, sudah panteng juga Mama Jojo. Terima kasih ya Mam. Mbak Supana ke NPI Tulang Bawang. Lagi nyusu aja pagi ini ya. Ada Cak Nur dari Tulang Bawang juga. Sehat jasmani dan rohani Mas Putra, amin. Selamat hari Kamis manis, semanis senyumannya Mas Putra. Oh. Bu Sri Suwari, terima kasih sekali ya. Bunda Gaiska, nongol di sana, nongol di sini katanya. Efek apa? Efek ruwet. Pak Margono, wow, dapat hadiah loh Pak Margono. Terima kasih Mas Putra radionya, katanya mantap. Makasih Pak Margono. Ini pasukan goyang kita ternyata dapat hadiah. Ya Mama Rehan dari Banding, apa kabar? Tolong Mas Putra, tolong. Semangat ya yang jadwalnya padat

apa kabar juga untuk ibu kota yang namanya adalah Ibu Damiasi. Biarpun belum hoki, tapi hatiku tetap happy, Mas Putra, ya. Karena apa? Karena terus pantang di madu jelly. Mantap! Terima kasih sekali, apalagi sudah konsumsi herbal tetes premium masa kini namanya Biosi. Mas Parno juga terima kasih WhatsApp-nya. Sebelum rewang, pagi ini sudah panteng bareng Putra juga ya. Pak Tuban, apa kabar Pak Tuban? Selamat untuk para pemenang di hajatan untung, katanya gitu. Makasih Pak Tuban. Bang Putra hadir aja Mama Salsa. Hai Mama Salsa, digoyangin katanya untuk pasukan goyang aja ya. Kemudian selamat pagi ya Putra juga untuk Bunda Single. Good morning Bunda Single, singkat padat hadir, katanya gitu. Makasih ya Bunda ya. Terakhir apa kabar Bunda Mariati dari Blimbing? Hai Bunda, sehat ya. Terima kasih sudah banteng, digoyang hati untuk semuanya yang sudah pada panteng aja. Pokoknya sehat selalu, panjang umur selalu, banyak rezekinya selalu untuk pasukan goyang maniaku yang baik hati dan tidak sombong. Tetap pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net ya, jangan kemana-mana. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Taya.

0: Raja Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, serangan hama tikus yang tak kunjung terkendali mulai mengancam produksi padi di sejumlah wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para petani mengaku telah melakukan berbagai cara untuk mengusir hama tersebut, namun hasilnya belum membuahkan hasil sehingga mereka khawatir gagal panen. Kondisi tersebut dirasakan Edi, petani asal Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Cepara. Saat ditemui di areal persawahan pada Senin kemarin, Edi hanya bisa pasrah melihat tanaman padinya yang terus dirusak tikus menjelang masa panen. Menurut Edi, ratusan tikus menyerang tanaman padi setiap malam. Hewan pengerat tersebut bahkan dinilai tidak lagi takut dengan kehadiran manusia, meski para petani rutin melakukan perburuan pada malam hari. Edi menyebut sekitar 60% tanaman padi di lahan miliknya yang seluas 1 hektar telah rusak akibat serangan tikus. Rusakan serupa, kata dia, juga dialami petani lain di Desa Braja Asri. Sementara itu, petani lainnya, Amri, berharap pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Dinas Pertanian, segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi sawah yang terdampak. Menurutnya, petani membutuhkan solusi nyata agar serangan hama tikus dapat segera dikendalikan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pagi, bestie.
1: Jumpa lagi bareng sama dua Mia.
0: Iya, benar banget. Pagi hari ini ada yang lagi happy, bahagia banget loh, Chan.
1: Siapa?
0: Ya, bestie-bestie kita yang kemarin udah pada dapetin hadiah.
1: Ah, ayo segera diambil kesini ya, bestie.
0: Iya, nanti konfirmasi aja ya kalau mau datang, bestie ya. Karena ada beberapa hadiah yang belum ready, Chan.
1: Oh gitu. Oke, nanti kita kasih tahu siapa-siapa aja namanya. Barangkali kemarin lagi gak denger radio.
0: Iya, besti. Nanti ya kita bakal bacain nama-nama dan juga alamatnya ya.
1: Jadi gak usah kemana-mana, besti.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, pagi-pagi enak banget loh kalau kita nyeruput susu kambing etawa.
3: Kamu udah punya belum, Besti?
2: Gimana, Bes? Kan kemarin udah pada borong Biosi. Kemarin udah pada borong Selti. Dapat bonusan tuh susu kambingnya Tawa. Apalagi yang kemarin udah pada borong promo susu Zigo 26.
3: Ayo, ayo segera diminum, Besti nih ya. Tak kasih info A1 valid pake banget.
2: Apa tuh?
3: Untuk di Radio Trirama, Biosi beli satu gratis susu kambingnya Tawa, tinggal satu biji doang.
2: Nih makanya Mbak Esti, kamu coba deh datang ke Radio Trirama Jaringan ya. Kamu cek aja promonya masih berapa. Kalau udah gak promo berarti promonya udah habis. Tapi gak apa-apa banget kalau promonya habis ya Chan ya.
3: Ya kan tetep ready stok banyak banget sih. Herbal-herbal di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net ini lengkap, selengkap-lengkapnya ada semuanya.
2: Nah betul banget Mbak Esti. Kalau kamu masih dapetin promo ya alhamdulillah. Tapi kalau kamu udah gak dapetin promo ya gak apa-apa banget. Karena memang khasiat manfaat produk herbal yang ada di Radio Trirama Jaringan itu mantul-tul-tul-tul.
3: Kamu harus segera punya di rumah dan harus segera konsumsi. Ya supaya apa? Ya supaya kamu segera juga dapetin kesehatan.
2: Iya Besti, supaya kamu lekas sembuh buat Besti yang lagi sakit. Yang sehat biar makin sehat.
3: Ayo Besti, Besti, Besti, ayo.
2: Ayo ta, ayo.
3: Kemarin Bu Daniyah, wah gercep banget. Langsung OTW, baru diumumkan namanya keluar langsung OTWC.
2: Yes, benar banget. Langsung ngambil hadiah satu unit rice cooker ya Chan ya. Mantap. Ibu Daniyah dari Tambah Subur,
3: keponakannya Mama Eka.
2: Iya, keponakannya Mama Eka. Untung aja ya rice cookernya udah ready kemarin.
3: Iya loh Besti. Dan juga yang kemarin sudah dapat padaan kipas-kipas angin. Sebagian udah dibawakan sama penyiar-penyiarnya. Kemarin kan pada datang ke sini juga ya.
2: Yes, benar sebagian banget. Sebagian ya Bes ya. Yang belum sabar ya, yang penting kalau mau ngambil hadiah konfirmasi dulu dengan radio yang mau kamu datengin.
3: Iya.
2: Semisal kamu mau ke Inovasi gitu ya, untuk Besti yang ada di seputaran Lampung Tengah, kamu telepon dulu aja, konfirmasi dulu gitu ya sebelum ambil hadiah ya.
3: Okay, tuh. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, pagi hari ini hari apa?
2: Sekarang hari Kamis.
3: Setelah hari Kamis
2: hari Jumat.
3: Setelah itu
2: Sabtu.
3: Setelah itu lagi
2: Minggu.
3: Berarti
2: apa? Tebak-tebakan hari atau gimana nih Bu?
3: Berarti itu nama-nama hari Besti.
2: Oh iya benar. Enggak, kamu mau kasih tahu Besti kan kalau setiap hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama kan?
3: Oh, tapi sebelum itu hari Sabtu besok, hari Sabtu besok banget ada juga cek kesehatan gratis. Kenapa sih lidahnya?
2: Nah, itu kurang tidur, kurang tidur. Begadang, jangan begadang.
3: Kalau enggak ada bolanya.
2: Aku udah paham nyanyian kamu sekarang. Nah, jadi karena tadi malam ada bola, makanya Chandra begadang.
3: Astaga. Ah, bukan begadang lagi, Bu.
2: Begiding.
3: Begiding jingin, begiding.
2: Bukan begiding, begiding ding.
3: Ya kan kamu lupa lagi kan?
2: Iya.
3: Ding ding, Pak ding ding.
2: Ah, salah
3: pa,
2: nadanya.
3: Pak ding ding ding ding ding ding. Pak ding ding. Ding ding ding ding ding.
2: Udah. Udah, kamu jangan menari semut terus. Biasanya kita bikin berdua aja ya. Tarian semut tapi iya. Tapi kita pakai seragam.
3: Padahal kan aku tuh kemarin udah bilang sama Tria loh.
2: Ya, besok, kemarin kan sibuk banget loh.
3: Tanggal 15 kita menari semut sama Besti-Besti.
2: Ya besok aja lah nari semutnya.
3: Kamu udah bisa nari semut belum Besti?
2: Nanti kita nari semut bareng-bareng ya.
3: Ding ding. Oh, Pak Ding Ding.
2: Enggak gitu, nanti kita cari aja ya. Lupa soalnya nadanya.
3: Gak jadi nari semut nanti ini, bestie.
2: Jadi nari rang-rang.
3: Kamu tahu itu sebenarnya artinya apa?
2: Apa? Iya kan aku tahu, udah kamu kirimin ke aku.
3: Oh iya, nggak ada artinya.
2: Nggak ada artinya, kayak cuma lagu tak lela lela lela ledeng gitu. Itu tuh lagu kan kamu share ke aku ya, aku dengerin sampai selesai itu ya. Lagu itu tuh menceritakan seorang ibu
3: yang, semut.
2: Iya, pokoknya itu seorang ibu lah ya.
3: Ibu semut.
2: Ya kan ibu semut kan ibu.
3: Tapi dia hewan.
2: Iya, yang sedang menyayangi anaknya gitu. Dia kayak lagi menenangkan anaknya gitu loh. Ya ibu pokoknya.
3: Terjadilah lagu
2: ding ding. Ya wes, enggak usah itu.
3: Oh, ding
2: ding. Jadi itu lagu itu.
3: Lagu nari itu.
2: Iya.
3: Sama-sama nari kan?
2: Ya berbeda.
3: Pak ding ding.
2: Hai, bukan woi, bukan itu woi.
3: Enggak tahu, pokoknya kalau nyanyi itu ya di depan anak-anak langsung nyaut mereka.
2: Iya, langsung paham mereka, Maya. Ya gimana? Orang pegangannya HP mulu anak-anak kah?
3: Enggak. Pegangan tuh iman dan takwa.
2: Iya, iman enggak ada.
3: Enggak ada.
2: Pegangannya HP.
3: Aduh bestie.
2: Iya. Yeah.
3: Pokoknya kamu gabung ya sama Dua Mio ya.
2: Boleh
3: ya
2: kamu gabung pagi ini, bestie. Sekarang aja boleh kamu gabung supaya nanti bisa kita sapa-sapa.
3: Ya, yeah, di 08 12 12 12 9310.
2: Boleh yuk. Sekarang aja bestie, mau kirim-kirim voice note juga silakan.
3: Iya, yeah, udah lama. Nah, nih udah kita kasih info, segera kamu kirim voice note. Nah, bukannya nanti kita di akhir baru kirim voice note.
2: Iya, yeah, jangan. Kalau tinggal waktu 15 menit terakhir, 10 menit terakhir, jangan kirim voice note ya sayangku ya.
3: Gak bisa kita hadirkan ya bestie, soalnya voice note itu kadangan kalian kirimnya tuh lama sekali.
2: Iya, betul sekali.
3: Durasinya maksudnya yang lama, kadang bisa sampai 2 menit. Nah, bisa sampai 3 menit.
2: Itu kelamaan sih.
3: Iya kan?
2: Itu kalau voice note 3 menit ngabsen satu kampung.
3: Nyanyi satu album.
2: Nah, benar banget nih bestie ya. Ayo, kita kan mau waro-warain yang udah pada menang kemarin ya. Kamu catatan kamu belum ada ya?
3: Tidak ada.
2: Ya udah, nanti aja kalau gitu. Nanti okay, kita share ya, bestie.
3: Siap-siap kamu dengarkan siapa nih deh. Pokoknya yang dapat kulkas kemarin dari tulang bawang. Ayo segera ambil di sini, segera gendong kulkasnya di Lampung Timur.
2: Tenang aja buat bestie yang ada di tulang bawang yang kemarin udah dapat hadiah. Nanti akhir bulan kan kita mau kesana.
3: Oh gitu.
2: Ya, akhir bulan atau awal bulan depan. Nanti kita cangkingin.
3: Apa itu cangkingin?
2: Ya dicangking pokoknya. Kalau gak tahu silakan searching Google aja.
3: Gak tahu aku cangkingin.
2: Ya udah, gak usah perlu tahu, yang penting kamu paham nanti ya.
3: Aku kan bukan orang Jawa, jadi gak tahu apa itu.
2: Ya orang tulang bawang mah rata-rata orang Jawa kok, tenang aja.
3: Masa?
2: Iya.
3: Ah, sok yakin banget kamu.
2: Loh, yakin aku, yakin lah sumpah.
3: Di sana banyak orang Lampung.
2: Ya banyak, kan aku bilang kan gak semuanya orang Jawa, tapi banyak orang Jawa.
3: Loh, kamu banyak orang harus... Sunda juga di sana.
2: Loh, kamu tuh harus mengerti kata-kata dan bahasaku kamu ini ya. Loh,
3: kok kamu egois?
2: Iya, yuk. Kok egois apa? Egois apa?
3: Kamu egois, mereka gak tahu apa itu.
2: Ah, gak perlu dijelasin lah, males jelasinnya pagi-pagi.
3: Kamu ingin nih.
2: Ya pokoknya itulah bestie ya. Nanti yang untuk bestie yang ada di tulang bawang, nanti dibawain sama kita ya, di akhir bulan atau awal bulan depan ya. Jadi
3: sabar,
2: kamu sabar, jangan diambil dulu ke Bima ya.
3: Gak ada.
2: Soalnya dianya masih di Tri Rama.
3: Dianya di Lampung Timur.
2: Yes.
3: Ya kalau misalnya emang mau datang sendiri ke sini, mungkin ada saudara di sini, ya silahkan aja.
2: Ya gak apa-apa banget ya.
3: Dan juga untuk kamu keluarga sehat, gak usah kemana-mana ya.
2: Iya dong, tetap di Pasar Goy.
3: Goyang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus.
3: Mia.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
8: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: 15 menit lagi menuju jam 9 pagi, Besti. Wah, kayak cepet banget loh, Bes.
1: Ayo cepet kita curi-curi pandang, Besti.
0: Aku diam-diam curi-curi pandang dengan si dia pacarnya Chandra. Kalau dia juga sama.
1: Semoga kalian saling mencuri.
0: Mencuri hati masing-masing.
1: Ya udah sana ya. Aku bukan tipe orang yang suka rebutan. Kalau dia mau ya udah sana.
0: Kamu orangnya kan ngalahan kan?
1: Iya, aku orangnya ngalahan.
0: Jadi buat aku aja ya.
1: Ya udah sana kalau sama-sama mau mah ya. Masa iya kita larang-larang gitu.
0: Iya, enggak boleh, tak serono kalau kamu tuh melarang-larang orang yang mau sama mau.
1: Iya, kecuali kalau kamunya mau tapi dianya enggak mau, tapi kamunya maksa, baru itu aku larang.
0: Tapi kamu enggak jadi baik hati dong.
1: Kan kau yang mau cuma kamu, dianya enggak mau. Jadi dia takut. Dia dikejar-kejar kamu kan. Nah, kalau itu aku larang tuh. Tapi kalau sama-sama mau, sama-sama nih. Ya udah sana gitu.
0: Ya udah deh, akhirnya aku pamit undur diri.
1: Ayah, Besti.
0: Apa?
1: Tapi ini bukan masalah hubungan.
0: Terus masalah apa tuh?
1: Ini masalah yang masih aku cari masalahnya apa gitu, Besti.
0: Jadi masalahnya belum jelas.
1: Yang jelas itu sekarang kita mau sapa-sapa kamu.
0: Oh iya, ini ada Amrizal Bekam dari Tanjung Ngesu mau senggol buat para pejuang rupiah. Yang penting 4 sehat 5 miliar.
1: Amin.
0: Buat pencinta bola siap nobar di tempat Hermanto kopi gratis.
1: Hermanto di mana Hermanto?
0: Ya tahu. Hermanto mana ini, Om Rizal? Tolong info dong. Chandra mau ikut nobar. Lagunya Manut yang muter aja ya.
1: Oke, Besti.
0: Ada Mas Sikit Oleng. Salamnya buat Mbak Yuan ya, Pak Sutino, Pak Anggit dan semuanya. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama, Besti.
0: Ada Bunda Rosana, sayang-sayangku. Berarti semua hadiahnya udah habis ya?
1: Oh, iya, habis.
0: Habis. Terus nanti ada lagi kah acara ngumpulin kuponnya?
1: Nanti kita kasih tahu Bunda ya.
0: Adalah nanti pengundiannya tuh banyak hadiahnya juga.
1: Pokoknya kalau Panteng Tri Rama Jaringan full hadiah selalu ya, doain semoga nih selalu kita bisa kasih hadiah terus.
0: Iya, Besti. Makanya kamu pantengin kita terus supaya kamu tahu informasi terupdate-nya, terbarunya gitu loh.
1: Selain pantengin kita, makanya kamu jadi pelanggan setia kita juga. Nanti kita kasih apleciaci buat kamu.
0: Wah, apleciaci yang sangat becal dan setinggi-tingginya buat beci semuanya.
1: Iya, selain ada apleciaci untuk pelanggan tersetia, sudah pasti kesehatan tubuh juga akan didapatkan.
0: Wah, itu mah pastilah. Orang minumnya herbal terus setiap hari, apalagi herbalnya dapatnya dari Radio Tri Rama Jaringan. Sudah pasti MANTUL.
1: Apa tuh?
0: Mantul.
1: Betul, ya kan? Sudah pasti MANTATAPE.
0: Mantap. Jadi tuh seru juga ternyata, Trican.
1: Kenapa?
0: Ya seru banget loh liatin pembagian hadiah kemarin.
1: Oh iya kan, ya seru, ya rusuh ya kan.
0: Soalnya Bunda Rosana kemarin nontonin kita di TikTok.
1: Oh, terima kasih Bunda.
0: Terima kasih ya. Alhamdulillah rezekinya untuk para pemenang kupon undian berhadiah ya. Pokoknya selamat buat yang udah dapat rezeki.
1: Iya, semoga bermanfaat hadiahnya ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Gumun setahun aku.
1: Hah?
0: Ternyata kalau undian ki rusuh kaya ngono.
1: Ember.
0: Emberan. Kita kalau undiannya tuh di sini ya, di studio itu selalu RUSUH.
1: Rusuh.
0: Iya, nih Bu Esina soalnya first time ya. Baru pertama kali ikutan undian di sini.
1: Itu karena tim kita banyak sih sebenarnya. Cuma kalau dulu kan lebih banyak banget, jadi banyak yang bisa bantu kita gitu.
0: Iya, yes, benar banget. Sebenarnya kemarin tuh undangannya tuh para fans tuh tuh banyak, Chan. Mm-hmm. Cuman memang Besti lagi sibuk dan juga banyak acara ya.
1: Kalau lebih rame lebih rusuh.
0: Iya, lebih rusuh lagi.
1: Besok ikut lagi ya, Bu Aisyena dan kawan-kawannya diajak dong.
0: Iya dong, diajak biar bisa rusuh bareng-bareng.
1: Iya, biasanya tuh kalau kita gak ada besti-besti rusuh, tapi tuh rusuhnya masih kurang gitu.
0: Iya, rusuhnya tuh masih kurang kalau kita sendiri, kalau sama besti makin rusuh.
1: Ada juga nih Wahyu, Endra dari Saputi Raman ya, sudah hadir ya? Ayu, Jana, sudah goyang. Mau salam buat semua superadik dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Selamat beraktivitas di Bangka lagi musim antri BBM, antri di SPBU bisa nyampe setengah jam di pom. Entah itu pom mini, mau cari Pertalit, ada yang jual 15, 16, 17 ribu loh. Bukannya udah turun harganya?
0: Harganya di SPBU.
1: Iya kan?
0: Di SPBU enggak lah.
1: Kan kemarin per 1 Juli udah turun kan? Kok ini harganya tetap mahal?
0: Per 1 Juli
1: udah turun loh.
0: Masa waktu itu aku beli masih kok tetap harganya?
1: Ih, itu
0: pertama kan?
1: Pertama aku udah turun, Pertalit udah turun, kok harganya tetap sama sih?
0: Nah, nyatanya masih sama, masih kalau di sini ya. Kalau kemarin di kebijakan pemerintah kan 16.250 ya. Kalau di sini itu SPBU 16.650.
1: Apa itu yang 16?
0: Pertama.
1: Lah iya itu udah turun toh. Kan tadinya 18.000. Gimana sih? Iya kan?
0: Mana ada? Awalnya 14.000 itu naik jadi 16.000.
1: Pertama pas naik kemarin kan 18.000.
0: 16.000.
1: Ih, bukannya 18.000.
0: Kamu mimpi paling.
1: Loh, bukannya 18.000 weh.
0: 16.000.
1: Pertama di Bangka Belitung 18-20.000.
0: Di Bangka Belitung kalau kebijakannya kan kemarin naik 16.250. Yang kita woro-woro waktu itu loh, kamu kok lupaan sih?
1: Itu kan 18.000 loh.
0: Masya Allah, ya Allah, kuatkanlah hambamu ini ya Allah.
1: Ya Allah, kuatkanlah Tria ya Allah. Berarti itu beritanya bohong. Katanya kemarin turun, katanya Pertalit 10.000.
0: Kalau Pertalit memang tetap 10.000. Kan yang naik pertama.
1: Ih, ini tempatnya Ayu Jana aja sampai 17.000 Pertalit.
0: Enggak tahu tempatnya Ayu Jana.
1: Enggak usah pakai Pertalit, enggak usah pakai Pertamak, kenapa sih?
0: Yo, kita goes aja sih.
1: Kenapa sih? Repot banget.
0: Kita pakai tenaga otot aja.
1: Enggak, pakai tenaga ngotot.
0: Itu mah pagi ini.
1: Ya kan? Enggak usah.
0: Enggak usah pakai Pertamak ya.
1: Enggak usah, Pertalit ku eceran di warung naik, guys.
0: Iya, kalau di warung ya.
1: Enggak usah pakai Pertalit.
0: Ya kalau di warung-warung Pertamak udah 18-19 ribuan.
1: Enggak usah pakai BBM. Nanti pake kan pakai minyak sawit aja bisa.
0: Oh iya, kan kemarin itu berita kamu aku dengar kan ya. Itu katanya. Kalau enggak nanti kita pakai listrik aja.
1: Ya kalau punya sepeda listrik.
0: Iya, gak usah beli motor itu BBM ya. Beli motor listrik aja.
1: Sama listriknya juga naik harganya.
0: Oh iya, ya juga ya.
1: Semua naik. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah.
0: Iya, yang gak naik-naik itu cuma herbal kita deh kayaknya. Semuanya pada heboh naik-naik, harga apa-apa naik. Ya ini itu naik, semuanya naik. Kita gak pernah naikin harga herbal yang ada di Trinama Jaringan kok.
1: Nanti kalau misalnya naik kita kabarin ya.
0: Nih, tapi kayaknya gak akan pernah naik deh.
1: Ya makanya sebelum naik kamu segera beli.
0: Iya Bes, takutnya naik loh. Walaupun harga plastik naik ya, kita kemasannya juga tetap pakai plastik. Walaupun harga apa naik ya, kita tetap kok kayak gitu Besti, gak berubah.
1: Kalau kamu beli juga kita bawain plastik.
0: Iya, tetap gak kita pakaiin daun, enggak kok.
1: Ya kalau kamu mau ya kita bakal bungkusin pakai daun.
0: Oh iya, kalau Besti mau. Susah bawa di motornya Trican gitu.
1: Ha ha ha ha ha ha! Ah, Besti.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada lagi, selamat pagi. Alhamdulillah kita baik ya. Mbak Mary NP dari Tataan Pesawaran gabung. Dari kemarin tuh gak sempat dengerin. Sibuk banget ngurusin bocil-bocil pada sekolah.
0: Sibuk-sibuk. Ya kan?
1: Anak lanang yang udah kerja. Mau salamnya buat semuanya aja. Lagi pada pantengin Pasar Goyang aja lah ya. Mau lagunya Indah Pada Waktunya ya.
0: Oke, thank you
1: Mbak Mary NP dari Pesawaran. Ada juga ini, salam selalu Manjun sayang.
0: Manjun sayang,
1: nggak tahu deh, pokoknya aku baca sesuai yang ada aja ya, masih panah. Salamku selalu Manjun sayang, tapi nggak apa-apa, hiburan goyang terus,
0: goyang
1: sambil nyusu etawa.
0: Oh, sambil nyusu etawa, mantul mantul Mbak Supana ya,
1: mantul Mbak Supana. Jangan lupa hari Sabtu besok datang ke radio Bima, ada cek kesehatan di sana.
0: Iya, Mbak Supana datang ya.
1: Ada juga ini, Ahmad Firnanda dari Pancawarna, mau kirim goyang untuk Bu Aisyena, Bu Muslimah, Bu Suprep, Tim Barini, Mbak Wandira, Rizky, Otomi, semuanya aja ya.
0: Oke, thank you ya Bes, nanti lagi kita lanjutin Bes.
1: Oh, kamu gak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

0: benci kamu.
1: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: betul,
3: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trinam.

0: Iya, kamu Besti. Kamu apa? Ikutan kamu ikutan gabung ya, tapi jangan lupa padaan sarapan.
1: Iya. Ya.
0: Kamu juga udah sarapan kan? Masak apa ibumu?
1: Terong.
0: Masak terong kesukaan ya kan? Dan juga nih kamu Besti, kira-kira kamu masak apa hari ini?
1: Terong kan?
0: Terong sedunia.
1: Iya, semuanya pada suka terong, semua cinta terong.
0: Ya, terong di sambal, di balado, di santan. Aku tuh sebenarnya suka, tapi di santan tuh suka banget aku.
1: Oh, kamu sukanya terongnya di santan.
0: Iya, tapi kan kamu enggak suka.
1: Ya, suka kan? Aja sih.
0: Iya.
1: Tapi aku mau minta air.
0: Air, air, blangware, blangware.
1: Air, air. Soalnya bajuku ketumpahan ini yang kental-kental, warnanya putih.
0: Apa?
1: Susu.
0: Besti, ayo Besti, kamu ya pagi hari ini ikutan gabung lagi bareng sama Dua Miau. Ya, ini sudah ada sih beberapa yang WhatsApp. Yang voice note.
1: Oh iya, bolehlah voice note diputerin dulu mumpung masih banyak waktu nih.
0: Coba sebentar. Ini siapa sih tadi yang sudah voice note? Ah, di manakah itu?
1: Tarik, tarik. Mentok, mentok. Mentok, weh. Bentar.
0: Oke.
1: Kekuatan supernya keluar.
0: Coba kita dengarkan yuk.
2: Okay. Selamat pagi Besti. Aku pagi. Mau kirim goyang buat Om Tandus, Bu Esena, Mas Andon, spesialnya buat Mbak Dua Miau.
0: Okay.
2: Semangat. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Besti, thank you.
0: Terima kasih ya Heru.
1: Ada lagi?
0: Voice note. Nothing.
1: Oh, nothing. Okay.
0: Coba. Oh, ada ternyata.
1: Oh, sebentar. Ada.
0: Di atas sana.
1: Baiklah, ya. Silakan, Bes.
0: Coba kita dengarkan dulu.
3: Assalamualaikum Kak Trican yang selalu happy.
0: Wow.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu. Salam kompak untuk seluruh fans Tri Rama FM dan jaringan.
0: Okay.
3: Dari Gus Hadik di Purbolinggo. Bye bye.

0: Matursun.
1: Oke, terima kasih. Ini tadi siapa?
2: Gus Hadzik.
1: Oh, Gus Hadzik Kulubi.
2: Yes, ya, dari Purbalingga.
1: Thank you. Lagi-lagi di belakangnya. Sepertinya kalau voice note sudah, tapi WhatsApp-nya bludak.
2: Wah, ya udah kalau gitu kita lanjut untuk baca WhatsApp-nya ya yang bludak itu.
1: Ada juga Mas Andon Magelangan, selamat pagi buat Pak Subari, Mbah Nur, ada Ilham, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Misdi. Pak Misdi Koboy, semangat semuanya ya. Bu Daryati hadir sambil menikmati suaraku yang serak. Gara-gara kemarin suaranya Bu Daryati hilang.
2: Baru juga 2 jam loh, kemarin kayak cuma 2 jam gak sih?
1: Iya. Dari jam setengah 2 sampai jam 3 lewat.
2: Setengah 4. Setengah 2
1: ya, jam 3 lewat.
2: Setengah 4 ya.
1: Jam 3 lewat kan?
2: Iya.
1: Enggak sampai setengah 4 sih, orang aku siaran menit 15 kok.
2: Berarti berapa jam? 2 jam kan? Tuh, cuma 2 jam loh Bu Daryati. Udah habis suaranya.
1: Teriak-teriak kemarin. Bu Daryati suaranya ketinggalan Tri Rama. Berarti Bu Daryati harus segera ke Tri Rama lagi.
2: Ya, sayang banget. Suaranya Bu Daryati kan ketinggalan di lantai 3. Nah, tadi malam udah kebawa angin. Jadi udah gak bisa diambil lagi.
1: Ya, sayang banget. Ada juga ini Nur Hadi, selamat pagi Dua Miau ya. Salam sehat selalu untuk semua pendengar Tri Rama.
2: Oke.
1: Pak Yusuf lagi Pak Yusuf. Hadir lagi uprak-uprak ya Besti. Salam aja buat semuanya aja. Makasih ibunya Teto. Okay. Semangat.
2: Oke, okay, semangat.
1: Ada juga Asrun.
2: Oh, Asrun. Ada apa Asrun?
1: Iya kan. Semangat pagi juga ini Besti. Dendangnya dirantai digelangi rindu.
2: Oke. Okay. Itu lagi happening juga lagunya ya.
1: Yes, ada gabung lagi Besti. Senggol dong.
2: Senggol dong. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Ini senggol dong, bukan udah siap belum?
2: Oh iya, beda ya.
1: Iya, Pak Anggit loh. Pak Anggit, udah siap belum?
2: Udah siap belum?
1: Buat teriak-teriak lagi udah siap belum?
2: Habis gak suara Pak Anggit?
1: Coba, ketinggalan di Tri Rama juga gak suara Pak Anggit?
2: Iya.
1: Alan Mebel RP3 Rumbia juga hadir.
2: Oke.
1: Sarapan dong.
2: Sarapan pakai apa dong?
1: Sarapan nih no ngisor karet.
2: Woi, enak semilir angin pagi.
1: Sepoi.
2: Seperti di pantai.
1: Ya, di bawah pohon sih.
2: Ya seperti loh.
1: Pak Margono ya, dienakin aja sarapannya Pak biar kuat untuk menderes karetnya Pak ya.
2: Oke.
1: Ada juga nih Kuncoro dari Pasar Lama Rumbia. Ini Kang Kuncoro standby loh ya, udah mulai nih embek-embeknya nih.
2: Iya nih, aku kapan dapat embek nih? Gak ada Kak embek buat penyiar radio.
1: Iya kan, boleh lah dijatah 2 aja.
2: Iya, boleh lah 2 loh. Ini kita mintanya ke ini, ke Taman Negeri.
1: Embeknya dong.
2: Bapak Kepala Taman Negeri

0: kan pembeli fiktif ya, mengatasnamakan Radio Trirama takutnya gitu loh.
1: Kayaknya kita pas siaran juga nggak ada kita bilang mau pesen sate ya.
0: Iya, sebenarnya kita memang sering pesen makanan gitu ya. Tapi kita biasanya kan kalau yang udah kenal-kenal aja gitu kan, udah save nomor kita gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kemarin itu mbaknya sayang banget, banyak loh ya satenya, berapa porsi ya?
1: Banyak banget nih, Besti. Jadi mohon kalau kamu misal apa ya, punya niatan untuk nakal jahat, jangan ya, kasihan. Soalnya kalau kayak UMKM terus kamu pesenin tapi kamunya pura-pura diarahinnya nyasar gitu, mereka tuh beneran dibikin loh. Kamu jangan pada jahat, jangan jadi orang jahat ya padaan ya.
0: Iya loh Besti, takutnya nanti kalau kita lagi pengen sate ya, pesen ke mbaknya kemarin, mbaknya jadi gak percaya sama kita.
1: Iya kan?
0: Nah, kemarin aja itu fiktif, bilangnya ke Trirama ini nanti juga itu lagi ya nipu kita lagi gitu. Kita hanya yang susah kita kalau pengen makan sate.
1: Atau juga gini, kamu kalau misalnya mau pesen order apapun, kamu kasih alamat yang jelas dong. Jangan sampai bikin orang nyasar.
0: Iya dong, gitu loh, kasihan loh Bes.
1: Ini kan kalau emang deket sama Radio Trirama, dijelasin deketnya itu sebelumnya, sesudahnya, atau pojoknya, atau apanya.
0: Iya, terus atas namanya siapa, itu yang paling jelas.
1: Yes
0: gitu.
1: Ya, jangan pada nakal-nakal deh padaan deh. Sentil nih, gigit nih.
0: Gigit nih. Ya buat mbak-mbaknya kemarin kalau lagi pantengin kita pagi ini, mohon infonya ya. Apakah udah ketemu sama yang bersangkutan atau belum?
1: Coba.
0: Gitu, tolong infoin. Kita kepikiran loh sampai sekarang ya, Chan ya.
1: Iya, gimana kabarnya si sate itu, udah sampai ke tuannya atau balik lagi?
0: Iya, ya ampun, kalau sampai balik lagi keterlaluan banget sih itu yang order ya.
1: Iya kan. Aduh. Ada juga nih menyatu Trican, sarapannya pakai sambal goreng ikan laut aja. Wah, enak apple.
0: Ya, mantul.
1: Ya, Mama Adit enak banget, benar.
0: Enak banget.
1: Sate.
0: Apa?
1: Sate terong.
0: Oh kan, sayur terong apa sambal terong?
1: Ya mboh lah, Mbah Supana.
0: Mbah Supana mboh lah, mboh lah.
1: Mboh lah. Yang penting Mbah Supana sehat dan seneng.
0: Ya, sehat dan seneng ya Mbah Supana ya.
1: Iya kan. Ada Mas Juntak, selamat pagi, ikutan gabung.
0: Oke. Okay.
1: Mau lagunya Hujan Duri.
0: Oh, Hujan Duri. Oke.
1: Okay. Ntar dulu, ini Hujan Duri atau Hujan Duit maksudnya Mas Juntak?
0: Iya, Hujan Duit kali ya.
1: Masa Hujan Duri? Takut banget loh.
0: Takut banget Hujan Duri.
1: Tuh kan. Selamat pagi juga. Ini siapa nih? 3216 kamu nelpon berkali-kali. Terus Pak Selamat Plongkon juga berkali-kali telepon. Pak Gatot Trimulyo sama 8635 ujungnya ya. Selamat pagi aja. Kamu sudah ikut gabung walaupun miss call-miss call.
0: Iya.
1: Ya udah, kita sudahi, kita hentikan.
0: Loh, sudah selesai.
1: Ya, kita jedahi dulu perjumpaan hari ini.
0: Siap, Besti, masih ada waktu ya sampai nanti jam 10 pagi.
1: Dan tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Besti, kok nggak kerasa banget ya udah jam 9 lewatnya 54 menit. Yang belum kita kasih info untuk pemenang gelegara jatah untung bisa cek di sosial media kita ya.
1: Iya. Pokoknya kamu bisa mantau di sana, lihat nama kamu satu-satu dan alamat kamu. Nah, kalau emang ternyata kamu pemenangnya, nah boleh kamu kayak konfirmasi dulu ke call center di 0831 760 600, bilang itu aku yang dapat hadiahnya dan yes, akan aku ambil gitu.
0: Betul banget Besti. Jadi komen ya buat kamu yang udah dapat hadiah ya.
1: Wow. Dan jangan lupa bawa KTP. Ya kan? Dan juga ini loh Besti, karena waktunya habis, ketemu lagi besok.
0: Betul banget Besti. Sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

Lama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Lama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur Lampung Timur, Kanza 96,3 FM Tridatu Lampung Timur, Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, sayang. Gimana hari ini, menyenangkan? Bahagia bukan kamu ditemani lagi barengan kita berdua
0: ya, harusnya ya. Seperti itu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan banyak duit ya. Oke, seperti biasa kita akan menemani besti-besti di hari ini selama 2 jam ke depan. Sok mangga perudulkan sayang ya. Langsung aja yang mau ikutan gabung di 0851266669311.

0: si Zainal spesial untuk Barang Resti. Aku masih di Bandar Dangdut Bios di pagi hari ini, sayangnya.
1: Ya, sayang, sayangku. Haradang di luar sana sangatlah cetar membahana seperti kita berdua yang sudah cetar sekali.
2: Masa sih?
1: Ya. Besti, gimana kamu hari ini? Apakah sudah mengonsumsi herbal tetes premium masa kini, yaitu Biosi Siaganya?
0: Ayo, ayo, ayo, diminum dulu.
1: Tuh, sumalanya malah-malah.
0: Gimana sih kamu teh?
1: Apa?
0: Harus diomelin dulu.
1: Iya, deh. Baru diminum. Iya.
0: Kan udah dibeli, udah ada stoknya di rumah. Jangan hanya kau pandang-pandang. Dek, jangan dipandang-pandang aja. Harus diminum secara rutin, sayang aku ya.
1: Kalau cuma dipandang aja tuh enggak kerasa gitu loh.
0: Ya gimana nanti mau sembuh kalau misalnya kamu sakit cuma dipandangin aja biasanya.
1: Iya, pokoknya
0: sok
1: diminum.
0: Aja. Diminum ya. 3 kali sehari 5-7 tetes, sayang aku cinta aku.
1: Iya.
0: Ya mungkin biasa sih harganya, stoknya tinggal sedikit aja di hari ini, langsung aja calling-calling lagi call center ya, sayang ya. Nanti bisa dianterin sama AJS gitu. Atau mungkin mau langsung ke Radio Trirama juga boleh banget.
1: Boleh dong.
0: Iya, ditungguin sama kita berdua juga ya.
1: Yes, langsung aja luncuran ya Besti Zayeng ke Radio Trirama FM Lampung Timur.
0: Iya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, sayang aku ya.
1: Oke, hari ini buat yang mau gabungan barengan kita, silakan dari sekarang aja bisa di WhatsApp-nya, bisa line telepon nanti ya, di segmen telepon. Terus habis itu juga bisa voice note ya, silakan buktikan suara merdumu ini Besti. Ini itu.
0: Iya, boleh-boleh yang mau voice note juga boleh.
1: Boleh lah.
0: Mau di segmen selanjutnya ya, jangan sekarang ya, opening sayang ya.
1: Oke.
0: Aku punya tebakan buat kamu.
1: Apa sih tebakannya, Neng?
0: Bentar ya. Siapakah yang suka naik angkot tapi gak pernah bayar angkot? Ayo siapa?
1: Preman.
0: Preman aja, bentar-bentar dia dulu preman ya. Tukang palak di sekolahnya.
1: Nah, iya kan preman kalau naik angkot tuh dia belum tentu bayar.
0: Wah, boleh kamu jadi preman. Kamu,
1: dia malakin, malah dia nyopet.
0: Kamu
1: ya
0: nanti
1: kan
0: bisa diciduk ya sama Satpol PP kamu kalau jadi preman.
1: Kok
0: preman
1: Satpol
0: kayak
1: PP
0: gitu
1: sih?
0: Iya, sama Pak Polisi juga ya.
1: Tiba-tiba Satpol PP
0: diamankan ya, gak boleh kamu kayak gitu. Sekarang premanisme itu diberantas, gak boleh ya.
1: Betul.
0: Nah, siapa yang suka naik mobil angkot tapi gak bayar?
1: Bukan gak mau bayar aja, tapi yang gak bayar. Silakan Besti dijawab. Bisa langsung ke WhatsAppnya Bandar Dangdut Biasi 0851266661 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
3: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: dua kursi spesial untuk para resti aku ya. Karena memang di sini ada dua aja kan.
1: Apa?
0: Apa pas kan dua kursinya?
1: Iya.
0: Kayak lagu ini dua kursi.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kalau ada maka
0: kursinya.
1: Iya.
0: Kayak lagu ini dua kursi.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kalau ada maka

0: dengar suaraku sendiri.
1: Oh,
0: kurang marem.
1: Oh, mic-nya.
0: Aku tuh harus der-der-dor headphone.
1: Masa?
0: Aku kalau siaran sampai kayak mau budek kuping aku.
1: Best.
0: Juga
1: kasih dia mic yang bagus ya.
0: Ngomong ke siapa?
1: Lah, dia tuh mic ini salah, mic itu salah, yang disalahin mic mulu ya kan.
0: Aku, kayaknya kamu juga.
1: Enggak.
0: Ya kan udah diganti. Kemarin juga kamu gitu komplainnya kayak kok gitu. Sarwa anak. Tapi kalau di basic kayaknya cocok lah ini ya.
1: Ya cocok meong.
0: Di sini aja kali. Udah yeah. Udah oke lah ini.
1: Oke lah kalau begitu. Basic-basic kita semua yang sudah pada menyatu, ya ampun Bunda Keska lagi pucing. Malah ruane dhewe tambah pucing to, Bun. Ya wong mumet terbahan ruane kita ya tambah. Halo.
0: Dia jam segini udah rebahan aja sih.
1: Ya karena mumet.
0: Oh, dia gak nganterin ini. Udah sekolah belum Bunda Geskanya? Udah sekolah belum sih, berapa tahun?
2: Pasti udah ditinggal.
0: Hah?
2: Pasti udah ditinggal.
0: Oh, ini hari ketiga loh. Emang udah boleh ditinggal? Biasanya seminggu kalau dulu mah aku.
2: Ya boleh-boleh aja kalau anaknya mau ditinggal.
1: Lah iya kan ya Bun ya. Kalau anaknya mau ditinggal kalo dari hari pertama gak apa-apa.
0: Udah mandiri ya.
1: Ya.
0: Anak aku dulu berapa hari dia emang nggak ada drama-drama, dia mah luar biasa. Ya cuman ya itu minusnya ya. Dia nggak ngerti nama emak bapaknya.
1: Ketika ditanya emak bapaknya nggak tahu ya, plongak gitu
0: dia bingung
1: kan.
0: Siapa ya namanya.
1: Emang emaknya nggak mau ngasih tahu namanya. Emang ya Bes ya begitu ya. Biasanya kalau kita ngajarin anak tuh ya
0: diajarin.
1: Mama siapa ini gitu kan, mama siapa namanya, mama Ma ini gitu loh
0: diajarin
1: biasanya.
0: Cuman dia tuh kayak enggak penting lah buat gue.
1: Aduh.
0: Tanya gurunya, enggak tahu, cing sadar ya. Aku masih ada loh rekamannya dan aku ketawa ngekek.
1: Lah liat.
0: Ya ampun ya, namanya pada ini masih bocah pada.
1: Betul.
0: Ini ya pada random ya. Oke Besti,
1: iya.
0: Sok dijawab ya. Tadi aku kasih kamu pertanyaan.
1: Siapakah
0: yang sering
1: naik angkot tapi gak bayar? Gak mau bayar atau gak bayar?
0: Gak mau bayar, yang gak bayar.
1: Bayar.
0: Gak mau bayar, yang ngapain bayar?
1: Kalau gak bayar itu presiden. Kalau naik angkot gak bayar.
0: Presiden ngapain naik angkot, naik jet juga. Jet pribadi ya.
1: Ya siapa tahu dia mau naik angkot gitu kan. Menjejel angkot-angkotnya
0: ya, harusnya
1: gitu.
0: Bayar juga lah, tetap kan mencotohkan kepada yang lain. Tetap harus bayar
1: ya. Biasanya
0: tapi,
1: yang ini gak mau dibayar.
0: Kamu terlalu ini ya, luar biasa imajinasi tekan presiden bareng gitu.
1: Gara-gara tadi kemarin Pak Wakil Presidennya ke Wibumur
0: iya,
1: kan.
0: Ih, padahal kan aku udah mempersiapkan segala sesuatu loh.
1: Apa kamu udah mempersiapkan masakannya?
0: Udah mau menjamu ya kemarin sayur gandul.
1: Menjamu predisa sama sayur gandul Iwa Kasin ya. Kalau apa maning tabel terasi
0: iya,
1: lah ke Priben.
0: Kayaknya lo doyan lo Mas Gibran. Mas enggak tuh. Berasa akrab ya saya.
1: Mas
0: bukan
1: Pak.
0: Lah ya makanya kata kok Mas ya.
1: Mungkin seumuran sama kamu.
0: Kayaknya sih,
1: ya, iya. Tapi kayaknya malah mudaan dia.
0: Iya. Mungkin ya beda-beda dikit lah. Ya.
1: Beda tipis
0: sama iya. Mas Gibran.
1: Mas Gibran.
0: Oh, ternyata guys kayaknya masih 4 tahun.
1: Tuh, belum. Besok ya mulai besok.
0: Belum.
1: Tahun besok ya, Bun.
0: Naon iya Bu Supriyantini. Bu Supriyantini ini karunya teuing. Ya beda atuh acarana, Bu. Arika Inovasi mah. Berarti nanti sore aja Ibu Supriyantini. Tapi gak apa-apa Ibu, kalau misalnya streaming kita juga kan gak apa-apa Ibu mendengarkan kita ya.
1: Ibunya gak mudeng streaming Bes.
0: Tuh iya ngeren temudeng juga namanya
1: yeah.
0: Oke okay. Mbak Merim ini sok gercep. Tapi aku suka yang gercep-gercep gini.
1: Ya tadi juga si Agus dia dijawabnya random banget dia.
0: Ya udah aku bacain dulu nih punya si Agus. Soalnya punya si Agus sok para ranjang.
1: Iya ya udah ya, cep.
0: Ada Agus di Raman Utara Lampung Timur.
1: Iya. Yeah.
0: Hello dua. Hello duo. Ih, cing sadar ieu.
1: Duo naon?
0: Duo Desyah. Hey, tong ganti-ganti nama. kamu teh kan,
1: iya,
0: au mah kamu.
1: Ya. Kita kan cuman mengikuti apa yang kamu tulis aja dan kita ya membacanya dengan seksama gitu kan.
0: Ini hari apa sih? Ini
1: hari Kamis. Oh, manis sama yang manis-manis.
0: Di Kamis manis ini gimana cuaca di sana? Venus.
1: Venus.

0: hari ini very hot sih.
1: Very hot banget.
0: Langit tampak blue seperti isi galeri HP aku.
1: Blubuk.
0: Aduh, aku cing salah ada arenya. Salam buat semua. Semangat aktivitas, don't forget breakfast and spirit for today. Bye-bye.
1: Okay.
0: Jawabannya, cara si Agus gak sengaja jawab ya tebakannya. Itu kayaknya gue yang naik angkot jarang bayar.
1: Tuman kalau Mas Agus
0: ini malah,
1: kan.
0: Malah ngaku dia jarang bayar ya.
1: Si Agus. Premannya ini ya.
0: Tapi dulu zaman masa sekolah katanya kan cowok-cowok itu naiknya di atas angkot. Iya. Kalau zaman dulu tuh di atas terus di pintunya itu bergelantungan ya zaman dulu ya. Iya, mungkin ada 10 orang naik di atas cina, untungnya enggak gulu tuh kamu Agus ya. Pas sudah nyampe sekolahan kan pada turun semua tuh dan pada berebut buat bayar. Pada berebut buat bayar.
1: Jadi
0: kita,
1: dia nyelip.
0: Kita melipir.
1: Melipir.
0: Jadi ketika itu kerusuhan mau bayar sama supir angkotnya, si Agus melipir justru.
1: Tuman.
0: Katanya dia langsung masuk sendiri. Ada Bayuan gak ngerti gitu lu nambahin sendiri.
1: Bayuan ngaciu ya martaboknya. Sama aku kemarin pesen brownies.
0: Iya, aku semalam tuh makan apa? Yang rasa. Aku membuka kirain aku ada rasa keju, taunya rasa kelapa.
1: Kelapa
0: aku lupa
1: muda.
0: Gak ngomong ya sama Alip ya.
1: Itu aja gak tahu kak, siapa namanya Kak Alip.
0: Apanya?
1: Dia tiba-tiba udah dibawain.
0: Oh gitu. Ya kan maksudnya kalau ngomong makan aku ngomong,
1: karena Mbak Yuan tuh taunya favoritnya Mas Alip tuh hanya kelapa.
0: Ada yang udah jawab ini kehulanya kak dia hulanya. Naon iteng keju rasa apa? Keju rasa apa kalau nayapin? Keju
1: rasa apa? Keju coklat atau keju aja?
0: Ya keju aja kan gue bilang keju.
1: Ya keju aja Mbak Yuan, gak dicampur sama apa. Pokoknya dia mah full toppingnya keju aja. Kalau dia sukanya gitu. Kalau Vina kan cuman kacang aja favoritnya. Sama kelapa
0: gitu. Iya. Siang teteh karena ya.
1: Nyeng.
0: Ada Mas Wige.
1: Wow.
0: Puterin lagu Muara Kasih Bunda. Mengenang perjuangan tanpa pamrih cana. Siap nanti dicek dulu ya.
1: Iya.
0: Melo-melo galau lagunya.
1: Kemarin ada yang diamuk sama Shena.
0: Hah? Ngapa diamuk?
1: Oh, ya gak ngamuk bareng. Salah ya? Siapa pulangnya kok jam 7 malam?
0: Dia melipir kemana tuh Jani?
1: Enggak tahu loh.
0: Kok gaya banget pulang.
1: Iya.
0: Perawan kok malam-malam pulang.
1: Aduh. Perawan. Gaduh.
0: Gak boleh. Perawan malam-malam pulang nanti
1: aku kamu diculik nanti ya.
0: Nanti kamu dikarungin.
1: Oh, ya. Iya. Bu Esena nih kok bisa loh malam-malam pulangnya. Gak apa Bambang tuh nyariin toh.
0: Oh ini nih.
1: Ya voice note-nya apa?
0: Bukan.
1: Dia? Oh apa?
0: Mbak Yuan apa tuh maksudnya? Keju rasa B. Coba tebak pin apa B cina? Hah? Keju rasa B. Naon yang suka naik angkot tapi nggak mau bayar siapa?
1: Mas Agus.
0: Kemalang guyu Mbak Yuan. Di situ sih di sini ini nggak kenceng nggak sih?
1: Kenceng.
0: Kita buka dulu ya bajunya.
1: Di kamu aja nggak
0: ya.
1: Kenceng di sini kenceng.
0: Kita buka Menong. Bajunya, baju ini maksudnya.
1: Baju. Sarung. Wah, ya. Sarung mik.
0: Masa sarungan? Baju lah.
1: Iya. Bajunya mik.
2: Kok dadak takut?
1: Digedein aku.
0: Oh, udah ya? Belum.
2: Enggak bayar pas naik angkot. Ya jelas supirnya tuh enggak bayar. Karo itunya apa itu namanya? Kleknya itu.
0: Oh, gitu.
2: Nah, zamanku dulu sih yang enggak bayar yang gandul-gandul itu loh, guys.
0: Ya itu kayak Agus.
2: Gandul di di pintu-pintu itu turun tinggal lari gitu.
0: Jadi kok dengar aku
1: kok dia sehati sih ya
0: emang begitu dulu
2: guys. Angkot-angkot oranye itu lho.
0: Udah. Oh, dia kan kemarin bilang kalau dia yang punya
1: preman 16.
0: Iya,
1: ya.
0: Dia tongkrongannya 16. Makanya dia termasuk kamu, paling kamu juga enggak bayar ya.
1: Iya.
0: Tapi bener sih ini jawabannya luar biasa loh
1: luar
0: dia
1: biasa, ya.
0: Jadi memang yang enggak bayar ya pasti supirnya dong. Masa dia bayar?
1: Dia
0: sendiri
1: bayar.
0: Sendiri.
1: Dia bayar kok.
0: Masa?
1: Bayar ke itunya yang punyanya.
0: Ya, itu kan beda doi ya. Atau sama setoran. Nah, kalau dia sendiri mengapain bayar-bayarnya? Ya boleh saya sama Agus sarua antara bayar mau naik angkot pasti dia lari. Kalau pas kerumunan, Pak bayar, Pak bayar, Pak bayar. Dianya langsung.

0: melipir kemana-mana.
1: Makanya kelihatan sih dari wajah-wajahnya. Ada Mas Andon ya. Assalamualaikum, hadir semangat gaspol.
0: Gaspol dong.
1: Iya, terima kasih Mas Andon.
0: Banyak banget ya besti kita ya yang sudah menyatu ya.
1: Iya, ada Maya Aces yang cantik.
0: Iya, makasih Mama Aces.
1: Iya, apa sih ini?
0: Apa?
1: Apa ini bahasa apa?
0: Yang mana? Berul. Ah, berul tuh nau.
1: Itu kan kirain bahasa apa?
0: Beru.
1: Kok beru sih? Apa Mbak Yuan? Suka enggak ngerti aku mah bahasa naon berul.
0: Berul betul paling.
1: Berul. Oh, betul.
0: Yo,
1: oh, ini temennya Abu Muslimah deh ieu mah.
0: Rasah be, rasah bayang.
1: Lama ngane. Ada Mbak Mary Susanti. Veteran hadir Zeyeng.
0: Ya Zeyeng.
1: Aku bosen kalau enggak panteng kalian berdua, Bes. Menit terharu ya. Yo supir angkot toh, Bes. Wah, luar biasa ini, asal lo bisa ngajawab selalu. Mary Susanti Laundry. Iya.
0: Tumen ya, Bu Echenan juga ya pinter banget deh.
1: Maksud kamu kemarin?
0: Ya kan kalau jawab salah mulu.
1: Iya, kayak Agus juga suka random.
0: Iya, makanya itu dia tuh random banget.
1: Kalau mereka mah ini tadi jawabannya memang sesuai dengan ini kenyataan yang dulu mereka alami.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, makanya yang enggak bayar ya mereka-mereka ini yang gelantungan ini di angkot.
0: Iya, tuh kan emang.
1: Naon ianya? Aku lo lagi ulek-ulek naon, Mbak Yuan? Mau masak apa Mbak Yuan Zeyeng?
0: Mbak Yuan, aku pengen deh nyicipin masakannya Mbak Yuan.
1: Padahal udah pernah. Apa pengen dicicipin Mbak ya? Anak bayi jenang gak bayar, kata Mas Ram to the Ram to the Rama.
0: Ya emang anak bayi mau naik angkot kayak mana kalau gak diiniin sama emaknya?
1: Yang
0: ya?
1: Bayar emaknya maksudnya. Anak bayinya enggak meren. Digretongin gitu kali ya, karena masih belum cukup umur merennya. Tapi gak mau. Gak mau itu jawabannya. Ah, Mas Raba ini. Nanti dilanjut lagi sayang aku ya. Yang mau ikutan gabung masih boleh di 0851-2666-931. Yang mau telepon juga di segmen selanjutnya aja. Nanti juga naik punya informasi kesehatan untuk besti-besti. Jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana. Tetap bersama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral.

0: membantu program detoksifikasi alami. Bio Si Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Sehat Bio Si. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bio Si Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: Bal BOC itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes.
3: Busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: juga lucu. Soalnya Mas Rama suka manggilnya Dede.
1: Mas Rama.
0: Tahu enggak gara-gara kamu memanggil dia Dede?

0: ya membeli makanan bayi.
1: Iya, aku bawa makanan apa namanya ini ya, snack ya.
0: Iya. Tolong disebutkan mereknya.
1: Buat dede bayi, gara-gara Aido tuh makan kayaknya enak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, mana bentuknya lope-lope. Wow.
1: Endul.
0: Manusia
1: tuh alami gitu.
0: Ya ke minimarket malah ke situ. Kata aku, ngapain lu jongkok di situ? Pas dilihat Gusti nu Agung, untung gue enggak beli itu bubur bayi.
1: Kenapa? Sebenarnya aku mau.
0: Padahal mah bubur bayi itu ngenah loh, ya.
1: Besok aku beli sun ah. Ya sun.
0: Di sun.
1: Lupa ya ampun. Maaf aku lupa.
0: Pengen tak tutup.
2: Emang dasar bandel ya.
0: Ya udahlah besti-besti, aku punya informasi loh ya untuk besti.
1: Apa sih informasinya, Neng?
0: Kau pernah ngedenger ini gak, istilah masuk angin duduk gak? Pernah?
1: Pernah. Soalnya pernah. Saudaraku sendiri yang mengalami itu. Dan ketika dia dipanggil, kan dia mandi ya. Terus tiba-tiba dia kepalanya udah tersungkur di bak mandi. Tenggelam kepalanya.
0: Tenggelam kepalanya doang. Serem kan? Ini jangan disepelekan ya. Mungkin bahasanya masih masuk angin duduk, tapi itu bukan masuk angin biasa yang cuman hanya bisa diselesaikan dengan kerokan. Jangan sayang ya. Kita akan cari informasi sebenarnya masuk angin duduk itu naon ya. Angin duduk adalah besti-besti atau namanya ya, nama ininya, medisnya adalah angina pectoris namanya ya. Jadi ini kondisi medis serius ya. Ini serius, berupa nyeri dada yang terjadi karena otot langsung dengan gangguan jantung atau penyakit jantung koroner dan berisiko memicu serangan jantung yang fatal. Banyak juga yang tidak tertolong karena salah kaprah gitu. Betul. Mungkin pengetahuan kesananya belum cukup juga. Jadi dikira benar-benar masuk angin. Jadi dikerokin, malah waktunya kan habis dengan dia ngerokin. Harusnya kan cepet-cepet kayak langsung dibawa ke IGD kan harusnya, karena ini serius gitu. Betul. Berhubungan dengan jantung gitu besti ya. Jadi gejala utamanya masuk angin duduk ya kan, ini yang pertama adalah nyeri dada. Ini benar-benar beda sama masuk bagian kiri ya. Terus juga seringkali muncul bersamaan dengan sesak nafas, keringat dingin, mual, pusing, dan rasa lemas ya. Itu gejala-gejala utama yang dari bolong ya, karena begitu Neng. Jadi waktunya habis, sedangkan itu kan harus cepat gitu penanganannya.
1: Betul.
0: Dikiranya ya masuk angin biasa, padahal bukan gitu loh ya.
1: Ada juga yang dikasih ayam itu kan.
0: Iya, ada yang seperti itu tuh kan, secara kayak tradisional entah ini atau enggaknya itu kan enggak ada penjelasan secara medisnya ya. Tapi intinya ini kalau misalnya masuk angin duduk jangan disepelekan besti aku ya. Jadi harus gercep kamu ya.
1: Betul.
0: Nah, bisa melakukan beberapa langkah darurat ya. Kalau misalnya keluarga kamu ada yang mengalami yang namanya masuk angin duduk, segera berhenti beraktivitas ya. Jadi suruh berhenti aktivitasnya ya kan. Duduk dengan posisi tenang dan bersandar untuk mengurangi beban kerja jantungnya. Jadi disenderi, didudukin terus disenderi untuk pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit terdekat atau menghubungi segera ambulans. Biasanya di desa-desa sekarang kan udah ada. Udah punya ambulans-ambulans sendiri, langsung kamu hubungin. Jangan malah kelamaan gitu, bingung gitu
1: ya, malah jadi resah. Resah tetangga juga
0: iya,
1: kan.
0: Bingung kan, biasanya panik juga.
1: Nah sekarang geruduk-geruduk
0: gitu. Biasanya yang bikin itu karena paniknya ini aku. Terus malah jadi dikerokin tambah lama lagi, padahal pasiennya udah bener-bener ngerasain sakit yang luar biasa gitu loh ya. Jadi itu dia besti-besti, masuk angin duduk itu bukan masuk angin biasa yang hanya selesai dengan dikerok.
1: Betul.
0: Ya. Karena ini sebenarnya adalah gangguan pada jantung. Gitu, jantung koroner ya kan.
1: Nah, yang secara itu tiba-tiba ya.
0: Betul banget. Itu ya untuk besti-besti, semoga jadi tahu lah ya.
1: Iya, biar jadi apa pelajaran buat kita semuanya. Kalau misalkan nanti ada tetangga atau keluarga terdekat kita yang memang kita ketahui bahwasanya mengalami permasalahan tersebut, jadi kita langsung ini aja, aduh langsung dibawa aja gitu ya ke instalasi gawat darurat.
0: Betul.
1: Gitu ya
0: bestinya.
1: Pokoknya yang tahu betul tentang kondisi tersebut.
0: Iya, jangan sampai kita buang-buang waktu karena ini penanganannya harus gercep.
1: Betul sekali.
0: Nah, untuk besti-besti pastikan ya kita terhindar dari yang namanya penyakit jantung koroner.
1: Duh, jangan sampai
0: stroke, darah tinggi. Ini kan bisa memicu juga ke penyakit jantung ya namanya. Jadi untuk besti-besti pastikan kita selalu melakukan olahraga ringan.
1: Betul.
0: Terus juga gaya hidupnya yang sehat ya. Jangan suka begadang-begadang kalau enggak ada artinya. Kata Bang Haji kan gitu.
1: Betul.
0: Terus juga makannya yang sehat, buah, sayur.

0: Jangan banyak makan-makan yang
1: berminyak
0: cepat saji, bersantan
1: ya.
0: Berlemak-lemak itu.
1: Betul.
0: Yang jahara-jahara ya.
1: Iya, daging-daging kalau bisa dikurangin,
0: nah, takutnya
1: ya.
0: Tiba-tiba seperti itu,
1: iya,
0: tiba-tiba gagal
1: mendadak
0: jantung.
1: Loh Besti, seperti
0: betul
1: itu
0: banget.
1: Tuh.
0: Nah, selain itu juga Besti, iya, selalu konsumsi biosisi haga nih.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Kan? Karena ini bagus banget untuk Besti-besti yang punya keluhan, iya, keluhan jantung, terus darah tinggi, biar dia tetap stabil ya.
1: Betul.
0: Tekanan darahnya jadi terhindar dari yang namanya jantung koroner,
1: yeah,
0: ya, gagal jantung dan lain sebagainya. Gitu besti-besti aku ya. Sok mangga yang mau beli biosisi haga untuk memelihara kesehatan jantung kamu ya, bisa dipadukan dengan herbal lain yang
1: betul
0: tersedia di Trirama dan jaringan ya. Langsung aja bisa datang ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Betul sekali besti.
0: COD boleh ya?
1: Boleh.
0: Nengok.
1: Yang mau pesan antar juga boleh ya, banget ya, kirim melalui ekspedisi ataupun juga untuk besti yang ingin COD tapi jaraknya jauh tapi pengen sistemnya tuh COD gitu ya, bayar di tempat juga kita bisa ya, Zayang ya. Silakan langsung aja hubungi call center aja deh di 0831 760 600.
0: Iya,
1: ya,
0: itu tadi informasi kesehatan untuk besti, semoga bermanfaat ya hari ini. Terus juga yang mau ikutan gabung bareng sama kita, yang mau telepon di segmen selanjutnya boleh sayang ya, di 0851 266 6931.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijanya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kulit tumbah meleh, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, paduso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kulit pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Aksi

0: Bio Class Program, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Kat Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Cerita apa,
2: cerita,
1: Dek?
2: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
1: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
1: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
2: Mak.
1: Wah, asik ya.
2: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan dua bandar.

0: Cukup, Roma.
1: Tiba-tiba cukup kan?
0: Kali cukup, cukuplah. Cukup, Roma.
1: Jangan menambah beban derita.
0: Jangan. Kau sakiti Ani, Roma.
1: Apa? Ani?
0: Ani?
1: Kalau ditambah lagi?
2: Apa sih? Sing sadar ya.
0: Au! Meni lo bagian hujan dibaca. Ya Allah.
1: Ya ampun, itu siapa sih?
0: Hah? Oh, nanti ya, aku mau baca. Ya kenapa kan terserah aku dong?
1: Ya terserah.
0: Kan aku pemandu acara.
1: Cakep banget sih mobilnya, kan Mile aku dibonceng.
2: Alah gaya banget pengen mobil. Kagak kita mabok kok yang mobil. Orang dia yang jawab, ya aku kan mau jawab tidak gitu.
0: Saya mau lagu dong, judulnya apa aja, yang penting syahdu di telinga caranya.
1: Oke, cukup lah.
0: Salamnya untuk semua pendengar setia aja, spesial untuk diri sendiri aja, terima kasih banyak.
1: Oh, kok temen gak ada yang spesial sih?
0: Iya, tumben ya.
1: Iya, kemarin dia juga update status. Ya. Dia tuh update status
0: apa?
1: Get well soon siapa gitu.
0: Oh, sahano gering.
1: Enggak tahu. Coy, siapa coy, jelaskan coy.
0: Siapa yang sakit?
1: Jangan mendua ya coy.
0: Ya udah, kita akan dengerin voice note-nya si ini ya. Kayak heula ulah nelpon heula enek nge.
1: Bisa enggak?
3: Duo Bandar.
1: Iya.
3: Sama aku yang paling manis di siang hari ini.
1: Nges.
3: Semangat ya Duo Bandar.
0: Ada hehehe.
1: Kamu hehehnya enggak natural. Gimana sih, Heru?
0: Coba kamu ketawa kayak kita nih lo natural. Aduh, udah ya ini tadi ya. Oh, Mas Rigi makan teteh.
1: Iya.
0: Katanya sama tumis kates, sama goreng ikan asin. Kenapa sih dari kemarin sama terus?
1: Sama, iya.
0: Kemarin
1: kita gitu, tapi ada juga blenderangnya itu.
0: Blender iya, masih kates. Ada Mas Rigi. Jadi kita masih masih kompak
1: iya,
0: gitu loh.
1: Iya, tapi menurut kita bertambah lagi ada besengek, ya kan. Terus abis itu ada pop choy nanti. Terus tadi kamu udah nyambel ding ya?
0: Udah.
1: Ada sambal terasi yang enggak pernah ketinggalan.
0: Enggak pernah ketinggalan ala-ala aku.
1: Iya, dengan segebon lalapannya.
0: Iya.
1: Endul kan?
0: Rambanan ya. Baiklah, aku akan memutarkan kembali kehula cing salah labar kehula. Wow, ada
1: siapa?
0: ada notif yang masuk.
1: Apa sih? Notif apa?
0: Notif yang pasti sedang kamu tunggu.
1: Liar.
0: Lah kan kebaca. Untung aja gue kagak asbun langsung tiba-tiba. Deng, deng, deng. Baiklah, kita akan dengarkan.
3: Dua benar.
1: Ya.
3: Ahmad Dardidor hadir lagi dari Poncorno. Lagunya Kesabi ya. Lagunya.
1: Naon.
3: Terkesan.
1: Oh. Terus?
3: Dari Lesti. Terus salam kan tuh. Bu Esena. Selamat siang. Wandira Mbak Rini, selamat siang.
1: Oke.
3: Bu Suprapti, Bu Muslima.
1: Iya.
3: Mas apa Mas Saha. Putra LA dan Mas Heru, selamat siang.
1: Oke. Okay.
3: Terus semuanya aja, teman-teman selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Ya, oke. Okay.
3: Mbak, boleh tanya enggak?
1: Apa?
3: Kalau Ahmad telepon boleh enggak?
1: Boleh.
3: Di hari yang akan datang gitu.
1: Di hari yang akan datang.
3: Lagi siaran, Mbak. Dua bandar.
1: Boleh, Mas. Sekarang juga boleh. Waalaikumsalam.
0: Kenapa harus menunggu hari yang akan datang?
1: Iya, kirain hari yang akan datang itu waktu apa gitu ya kan.
0: Kenapa tidak hari ini aja?
1: Hari ini.
0: Kan memang semua boleh menelpon dan
1: iya,
0: edar.
1: Mas Ahmad loh dia tuh.
0: Dar.
1: Mas Ahmad.
0: Ya gara-gara Ahmad Dardir jadi dar ya.
1: Iya. Tadi katanya Bu Echena bilang, aku kemarin dicapa sama Mas Alif.
0: Alah, dia menikahi happy banget ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita yang nyapa.
1: Alah, jungkir balik kayaknya.
0: Kayak nyeritanya excited
1: iya.
0: banget loh.
1: Eh aku tuh kemarin tuh ini apa namanya ketemu kan
0: Vina. Vina enak enggak masakan Naya katanya? Pakai nanya.
1: Iya.
0: Bukan lagi, pasti enggak enak.
1: Kamu udah pernah di

0: makin meloncoy.
1: Alah belum. Ya. Dam- ember. Guys, tong bahas wae eta. Ayeuna aya deui Bunda Gaiska selain selain supir sama
0: angkotnya tuh udah ini. Ini buat angkotnya, yeah. Bayar angkot ya. Ini buat jajan. Udah dikit gituin. Tapi tetap aja ih masa aku enggak ini sih ah biar banyak ah enggak usah bayar angkot gitu. Iya,
1: jadi jatahnya untuk bayar angkot malah buat jajan.
0: Iya, pasti gitu kan Bunda Gaiska.
1: Pasti Agus Beye, Bunda Gaiska.
0: Oh, Bu Esen.
1: Saruhanya.
0: Iya, iya.
1: Udahlah kalian jadi grup aja.
0: Grup preman. Tongkrong.
1: Ya, ya kan aku masih di naon sih jadi ka dieu Gusti kayak nanya. Ya kan aku masih di pangku emakku. Ya kan itu beda deui.
0: Siapa itu yang bilang?
1: Bunda Gaiska. Ya beda deui, ya, teman geus beda deui nya kalau ya masih di pangku.
0: Bunda,
1: ma.
0: Kirain pas waktu sekolah kayak Bu Ecena sama Gus itu.
1: Jadi pengen di pangku deh. Tapi aku sudah
0: gak
1: terlalu
0: kuat. Ya ya bangkul lu gak kuat. Yang ada mama lah apa namanya cecek napas.
1: Aduh ini ada lagi yang
0: gin sama tukang supir travelnya.
1: Oh.
0: Tapi dia masih seumuran. Bukan om-om ya mohon maaf. Dia belum nikah masih seumuran sama aku.
1: Gak mau. Ya untung lah kamu gak mau. Takutnya nanti
0: kan emang
1: kamu dibawa kabur sama supir travel itu.
0: Ngeri banget. Takut banget. Makanya aku gak mau.
1: Berarti ini kisah kasih di sekolahnya Bunda Gaiska ya.
0: Iya betul.
1: Iya digratisin sepanjang naik angkot. Karena pacaran sama kenek. Ih bisaan banget dia ya. Oke baiklah.
0: Ya mantul itu mantul.
1: Siapa sih yang ingin merasakan masakan Kanaya? Cina, cek Mas Wigi. Emang ada yang ingin merasakan masakan aku?
0: Ada lah.
1: Tuh kata si Coy, Cina dia pasti memasukkan sianida kalau untuk saya.
0: Ngeri amat Coy.
1: Ngeri banget, jangan dong. Itu mantannya yang
0: mantannya Mas Bunda itu. Siapa namanya Bunda?
1: Siapa namanya Bunda? Dong? Siapa tahu dia.
0: Mas...
1: Dia di mana sih Bunda Gaiska dulu naik angkotnya di mana? Di wilayah mana?
0: Apakah di metro?
1: Mm-mm, kayak atau... Bu Esena tadi katanya di 16. Ya Allah Gusti. Bandar Jaya Cenatu.
0: Tuh bener kan.
1: Panggilan kepada mas-mas kenek ya.
0: Yang ada di Bandar seputaran Jaya.
1: Bandar Jaya mungkin pernah mempunyai hubungan spesial
0: dengan Bunda Gaiska.
1: Iya. Apakah kamu sudah mendengarkan kita? Kamu bisa menghubungi 0851-266-666. Gusti nanggung ya acara-acara liar. Baiklah besi-besi aku nanti dilanjut lagi. Masih ada

0: Mepet banget ya, udah mau habis nih sayang.
1: Iya sayang, gak apa-apa ya besok lagi kan ditemenin barengan kita lagi.
0: Seperti biasa besok ketemuan lagi barengan sama kita berdua dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Iya.
0: Di Bandar Dangdut Biosi tentunya.
1: Betul
0: ya.
1: Besi.
0: Diikutin lagi. Nah, ada kemana-mana bareng.
1: Pokoknya jangan lupa Besi ya, selalu konsumsi Besi
0: siaganya. Nah,
1: biar kamunya tetap sehat dan pastinya juga aktivitasnya lancar, luncur.
0: Betul banget. Untuk Besi-Besi, yuk langsung aja luncuran ke Trirama FM yang beli Besi siaga atau mau COD pesan antar langsung aja 0831-760-600 ya. Kita berdua pamit ya, sayang.
1: Iya,
0: sayang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Motif pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara akhirnya terungkap. Dua pelaku nekat menghabisi nyawa korban saat menggenggam perhiasan emas, uang tunai Rp59.000, uang asing senilai $444 Amerika Serikat dan 20 peso Filipina hingga jam tangan. Saat penangkapan, petugas juga menemukan narkotika jenis ganja, sisa sabu beserta alat isap dari warga di dekat rumah makan, kondisi tangan serta kaki kakinya terikat tali dan setengah telanjang. Setelah sebelumnya rumah korban terlihat gelap selama 2 hari dan telepon selulernya tidak aktif. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polres Lampung Utara dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan atau pasal 458 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polres Lampung Selatan menangkap pemuda pelaku pembacokan brutal terhadap seorang ojek pangkalan bernama Aditya. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu sore kemarin. Adapun identitas pelaku bernama Anggi Ardiva, 21 tahun, warga desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Stefanus Boyoh, menjelaskan motif penganiayaan karena korban cemburu. Pelaku menduga korban memiliki hubungan asmara dengan mantan kekasihnya setelah melihat korban mengantarkan perempuan tersebut ke rumah menggunakan sepeda motor. Padahal korban diketahui hanya bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Usai melakukan penyerangan terhadap Aditya, pelaku kemudian melarikan diri dan bersembunyi dengan cara berpindah-pindah. Atas perbuatannya, Anggi dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan berat. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.

gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26, hanya Rp200.000. Spesial promo setuju, semarak untung Juli. Dapat

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

ngrungokno radio ra. Wingi anak undian kae kowe ya. Sing ngulih kowe berarti alhamdulillah rezekine. Sing urung ngulih ya dicobi malih. Nggih. Alhamdulillah. Bagi kawilujengan dulur-dulurku, ketemu maning karo Nini Sari di Kramat tengah dicarak kelenengan Agarilus, tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Nggih. Sumangga dulur-dulur, pokoknya setuju mbok semarak untung juli kuwatah sanget promone. Nggih, niku enten biosin, nggih, enten drink, enten selte, enten morinda. Pokoknya pirang-pirang kayak gue ya. Mangga-mangga. Ketemu nang dina Kemis wage dulur-dulur sasi syura pungkasan. Nek ora salah mengko bengi tanggal 1 bulan Sapar kowe nang tanggalane nini ne tapi. Mu bener apa ora? Jajal Kang Warno dideleng. Nggih, tanggal 16 Juli 2016. Dugi jam 3 Nini Sari di Kramang rencangi panjenengan sami sumangga sing badhe telepon WhatsApp teng nomor 08 12 12 31 jendol. Sing badhe karep pesen produk Agarilus, hubungi mawon call center Agarilus 08 31 700 600. Sumangga sami nyawiji dulur-dulur tengah dicorok kelenengan. Nggih, kali Nini Sari di Kramang saiki ora susah pada maring ngendi-ngendi lur.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kali jampi herbal agarilu setengah dicoro kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun setia kali dicoro kelenengan nggih. Mugi-mugi dulur-dulur pada diparingi sehat, diparingi panjang yuswa nggih. Ampun supen nggih jampi herbal agarilu sen nggih. Sumangga nggih saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Saniki napa malih enten biosisiakan nggih. Jan pokoke kue produk kue senajan cilik tapi besar kasiate kayak kue pesumonggo saged dipesen ditumbas nje saged pesen teng call center agarilus nje sing garep telpon sumonggo dulur-dulur 08 13 13 93 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi kepriwe kabare Pak Gatot sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Semoga Pak Gatot badhe badhe kinten salam kagem sinten.
1: Salam kagem maklum kalian Pak Warno sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sama Mak Isa sugeng siang.
0: Enje sugeng siang ugi.
1: Terima Mbak Mary Susanti Bu Ediana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Ediana Bundari Cuk Melin sugeng siang. Mbak Inja Bu Susanti sugeng siang.
0: Mama Cita Mama sugeng siang.
1: Mbak Mary Susanti sugeng

0: Nggih, sugeng siang ugi. Nggih, sugeng siang ugi. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sekare napa, Pak?
1: Kembang kopi ditayub nih.
0: Kembang kopi ditayub nih. Nggih, mugi-mugi kalih dipadosi. Nggih, matur suwun Pak Gatot. Ya Tri Rama ra susah liya-liya, kene bae kaya gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Gatot sing saking Trimulya Mataram. Matur suwun sampun nyawiji. Nggih, mugi-mugi padhet paringi sehat. Sugeng siang Nini Sari, kula nyawiji nih saking Pondok Tahu enten Bunda Daryati. Nih, ngerti ora? Suarane nyong enteng gegara iki bengok-bengok. Rika, bengok-bengok ora njaluk banyu karo Ninine, coba njaluk banyu bening karo Ninine. Si atas kaya gie Ninine ora bakal serak kaya gue. Wong Rika ora njaluk banyu bening, Rika nginume banyu bodak. Matur suwun kanggo Bunda Daryati sing wonten Pondok Tahu. Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Sugeng siang Ibu Supriyatini, kepripun wartose?
2: Alhamdulillah sehat ugi teng mriki.
0: Mendung-mendung
2: manca.
0: Oh, sami mawon teng mriki wau jam sekawan enjing sampun nganu, Bu. Tiba siji loro, kratak-kratak kaya gue. Ora kratak-kratak, Bu. Ketepluk-ketepluk. Nek kratak-kratak gak. Oh, niki sak niki mpun teng mriki. Nggih. Semangga.
2: Nyun cekare bakso mie ayam.
0: Bakso mie ayam. Nggih.

0: siwurnya enggak hilang. Request lagunya nih, judulnya apa gue mau, Kasuyatan. Saking kulo Mas Karwanto yang ada di Sekincau Giham. Kaya Karwanti apa Karwanto? Matur suwun Mas Karwanto sing tasik nyawiji lumantar radio Gistara nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Lampung Barat sing tasik nyawiji nang kebon ngrungokna Nini Sari Bikrama panas-panas berisik. Undar sana matur suwun sampun nyawiji enten Bapak Haji Robangin nggih matur suwun sampun nyawiji nggih dulur-dulur ampun supe sumangga jampi herbal agar bisa sami ditumbas saged ditumbas nggih teng radio drama lan jaringane wingkinge monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Mas Triyono. Niki saking pundi?
1: Nggih. Saking Merandung nene.
0: Saking Merandung. Jeneng mriki ki profile kelinci ucul.
1: Iya, kelincine ucul, tapi ki agak karep njaluk tembang.
0: Tembangnya apa? Ngubengi.
1: Tembange
0: piye? Apa?
1: Podang kuning bae.
0: Podang kuning bae. Salame nggo sapa Mas Triyono?
1: Salame kanggo kae Padekatiman ya.
0: Sing ana Balam.
1: Nanti kae sedurung siang.
0: Sugeng siang.
1: Sinten meneh? Pen Dari Rama FM.
0: Nggih, matur suwun sangat.
1: Sugeng siang nggih mawon.
0: Matur suwun nggih kanggo Mas Triyono.
1: Tembange kula tenggo.
0: Insyaallah, podang kuninge ditenggo panteng radio Mas Triyono.
1: Pantang Trirama.
0: Ora susah liyane.
1: Aja kemana-mana.
0: Kene bae.
1: Ora susah-susah liyane. Trirama bae.
0: Iya,
1: pokoknya ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam enten Mas Triyono matur suwun. Ora ngapak ora kepenak. Hidup Republik ngapak ora ngapak ora kepenak. Pokoke matur suwun. Nih, assalamualaikum. Sugeng siang Nini Sariku yang suaranya merdu. Alhalhalhala. Dan Soliha bahu hadir selalu mantengin radio drama dan jaringannya. Terima kasih yang sudah salam-salam. Terima kasih juga Bunda Rosana yang ada di bahu. Mas Japarudin nggih matur suwun sampunnya wiji. Ora ketang dihapus maning mbuh garep ngono anu apa jane. Mas Karwanto ditenggo nggih anu sekare nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kalian setuju banget semarak untung juline nggih kata sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane nggih. Mangga saya kira susah pada maringin tinggi ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jahat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak.
2: Diusi, ini kok rontok mending. Lihatnya tiba-tiba tumbas meleh. Soalnya penyakit ini kok termasuk lambung. Monggo-monggo, sing gadah keluhan kata Mbah Wedok. Waduso, diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi, ini kok rontok mending. Dan ini kadang kok padus meleh.
3: Jaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
4: Aduh, ya Allah. Hey,
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Siaga.
4: Oh, Biosi Siaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana sama

0: beratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Syihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Syihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Saya khawatir, Bu. Si Adi jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
1: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
1: Ini juga saya terapkan.
0: Terima kasih, Bu Rina, ya.
1: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking. Ramuan herbal tradisional. Yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak. Kaya akan vitamin A, C, D, dan E. Yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: ngombe pisang jadi oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih, ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya, Mbak, pilih ini aja, morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu Morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk jaringan radio Trirama FM Net.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Pelabuhan Waibungur, Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur sekitar pukul 9 pagi, Rabu 15 Juli 2026. Kedatangan Wapres Gibran disambut jajaran Porkovinda, yakni Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama, Kapolres Lampung Timur Dandim Kejari, dan masyarakat serta siswa-siswi. Setiba di bantaran kali atau dermaga, Wapres Gibran mendengar pemaparan dari Dinas PUPR terkait progres pembangunan jembatan gantung, mulai dari meninjau infrastruktur, program makan bergizi gratis atau MBG, hingga berdialog dengan petani singkong di Kabupaten Lampung Timur. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kali jampi herbal agarilu setengah dicoro kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Tramalan jaringan nggih. Matur suwun sangat sing wingi sampun tumbut memeriahkan alias meramaikan grand prize kowe ya. Nganti ana sing serak. Anu bunda dari hati anu ora tau tulung tunggu manuk ora tau tulung-tulung ya. Nembe tulung-tulung kaya gue langsung tong suarane gue ora berkat orang-orang marai nganu tulung-tulung pun rikai suki-suk lutis gue marai kono gue mulane aja lutas-lutis

0: mulanya aja lutas-lutis kayak gue ya, mok apa jajan aslam. Wis ora bingung ya, wingi wis minum madu lambungku kok. Tulur-tulurku matur suwun sangat. Nggih, wingi enten Pak Sutino, nggih sing angsal hadiah, enten Pak Supri, Pak Sumiran kayane gene ora salah iku ya. Soale sing uli hadiah cilik. Sing sampun duki enten Anjeli. Bu Esena matur suwun. Ya Allah, melase ngerti tak ternak Bali. Engko nini nginep nang kono kono ora wani Bali, ternak sisan mari ngene. Ana Pak Yanggi teki ya matur suwun Kang Halyono. Kabeh meramaikan apa sih ini meramaikan. Lah ya wingi ki ya ndak ya. Selamat ge kanggo tulur-tulur panggo pemenang.
1: Prayitno nang anu sing kedungan iki Jati Agung.
0: Oh, Pak Prayitno.
1: Ya nyuwun anu.
0: Napa Pak? Sekare napa?
1: Lintang Asmara.
0: Lintang Asmara. Gedung Agung nih, Gedung Agung, Pak.
1: Gedung Wani Jati Agung.
0: Jati Selatan ya. Gedung Wani Jati Agung niku Lampung Selatan tok, Pak.
1: Gedung Wani Lampung Selatan nggih.
0: Njenje. Salame kagem sinten, Pak? Semangga.
1: Salame
0: kagem nurung mentong apa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Apa Rika ngemis dina kiye teneng lemes temen lah. Narika anane landa.
2: Apa iya?
0: Iya, wong Rika ngulat menir.
2: Lah ketake dengan nemung teko. Ramane sami aja neng nenggola jangan ini ngana maring ngana yang ten.
0: Ramane nenggol jegol.
2: Oh yang ini deknya, apa ini telepon oleh lagu ini ngana yang ten.
0: Wah, wong kok telepon dewek ngobrol dewek orang sang ganggu gangguan wong pokoknya gede.
2: Pokoknya gede, tak tepuk.
0: Kayak gue bel ora kuat
2: gue.
0: Beras.
2: Tapi itu dia menjaga orang nuat.
0: Suangga, pada kinten salam kanggo sinten kakangku.
2: Ya kanggo Ibu Supratini.
0: Nggih.
2: Apa Supri Hartini gue?
0: Supriyatini saking Balam to?
2: Oh, Supriyatini. Cari muslimah cari Supri Hartini. Aku ya ora ngerti.
0: Gue mau ngendi muslimah?
2: Muslimah? Kae cara ki ngene Kang Turino.
0: Oh, bocah cilik kae.
2: Iya, cilik cilik kae. Lah kae kenal mlaku ngalor kae gandengan tangan.
0: Anu mancing ora kelingan apa mancing gawe selingan?
2: Iya, mancing gawe selingan.
0: Oh, mancing gawe selingan berarti. Rika, kowe ora ngerti, kowe wonge kaya cimplukan minis-minis.
2: Lah
0: lah lah lah lah lah lah dikipat nang ni bu muslimah lah lah lah lah
2: ya kagak tak suka di
0: sukeng siang
2: sukeng siang saya yang jadi penjaga rel kayak siapa
0: sih
2: anu kang siapa lali aku jenenge
0: penjaga lo penjaga rel anu pirang-pirang.
2: Iya kena
0: Kang Mas Kang Mas ini siapa Kang Mas Sinos?
2: Penuh.
0: Oh Kang Penuh.
2: Pak selamat.
0: Jebule cak Penuh ke penjaga rel ndi kuwi? Bekri apa ngendi?
2: Lah ya kae ngendi lah. Pokoknya yang kanan yang orang ngerti anu anggir Bali Jawa lumayan Jawa ya Bali ne kur liwat pe Lampung orang ngerti daerah ngendi.
0: Sing penting jagong.
2: Lah iya pas penting jago ngerti nek anggar supire mandek kon padang nang racik basah mat.
0: Ya
2: ora kuwi nyebrang.
0: Heeh. Paning nyebrang. Wis bar madang mlebu turu.
2: Pak, cemak lu mindo urung ngecetres?
0: Ya urung.
2: Urung.
0: Urung.
2: Iya, kena aki ngerem-merem anu mawarno.
0: Matur suwun kakangku, lagune apa kowe mau kelalen?
2: Lagune.
0: Heeh.
2: Layang Kangen.
0: Layang Kangen siap diputar. Iya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Panteng radio kakangku.
2: Ah, terima.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kakangku Semar sing ana nang Jambi matur suwun banget anak Kang Udin. Kang Udin apa ora kangen karo ninine lah halah-halah-halah jebang bayi. Assalamualaikum. Enten Kang Wigi ni sugeng siang nyuwun sekare pacobane urip. Kula tenggo sekare ni spesiale damel Nini Sari. Spesiale damel Neri sing wonten Kota Gajah Amit. Salam baca ya gue ya. Kang dulur-dulur, matur suwun banget ya ni. Kula tenggo sekare pacobane urip spesial damel Mbak Neri Kota Gajah. Nggih, kula wangsuli malih. Mas Wiki, aja melerok aja gue lah. Nini dadi wedi aja gue ya. Matur suwun sangat. Nggih. Enten Kang Turine oleh Mas Yusuf. Matur suwun sangat. Sampun nyawiji ugi. Nek arep curhat aja nang kene Kang Turino ya. Nek arep curhat karo li maklum intung ana. Nek arep curhat aja nang kene. Kowe mak ana wong larahe ati kowe mak. Lagune putus lagi cintaku. Mamanya Repan matur suwun ugi sampun nyawiji. Assalamualaikum nih sugeng siang pripun kabare? Enten mama semlenget timbang gawe sirup, aku tak gawe susu jigo 26 plus. Aduh segere ya Allah. Tadi kepengin. Salam-salamku nih. Senggol dong. Maklumin tuh. Senggol dong. Ada bapaknya Abdul Legiham yang ada di Liwa alias Mas Giri Mahisa. Jeneng asli nih gue mak. Asli. Soalnya ini gue mau ndeleng kateprene nih mak. Baru ulang tahun wingi mak dek mak. Nang tanggal tanggal 6 nang bulan 7 aja gue ya. Apal nih ini mak. Matur suwun nggih kanggo Bapak Abdul Kiam sing wonten Liwa. Matur suwun kanggo dulur-dulur rampun supe, jambi herbal agar lusa sumangga saged ditumbas teng radio ramalan jaringane. Setunggil penelpon malih. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ugi ramane kepriwe kabare, Mak?
0: Yo sehat ninine sehat.
1: Sehat alhamdulillah pon rajan panas e mongah-mongah ge, Mak. Mak.
0: Pada bengkene ge mongah-mongah iki.
1: Mau lagi subuh kae wis tiba, Mak, tepluk loro telu.
0: Malah nenggane malah tidak babar blas.
1: Ah, di sini alhamdulillah tepluk telu tapi akeh dulure ya, gue.
0: Dan bagus nang dine.
1: Alah ya biasa tugas negara dan bagus. Domong ko. Wong ninine be ketemu. Iya, domongi ninine ketemu dan bagus campur lagi nang gestara. Terus deke maling Jawa, terus ketemu maning wingi. Ya gue. Wis ora apa-apa.
0: Mudun kaki anu ya.
1: Kaki
0: sono.
1: Leres sangat. Iya, Bro Droyono kaki Semar.
0: Iya. Bu, Semar mesen, Bu Semar mendem. Bu.
1: Semar mendem.
0: Mendem apa gue?
1: Alah, Bu mendem apa wong jarene golek beras sing gedene samuk ya ora anak gedene semlak emuk.
0: Ya nek terima gedung apa apa.
1: Apa ndarani ninine ora paham samuk gue sepira?
0: Jarane ora paham ora ing basa-basi.
1: Oh, basa-basi toet-toet. Monggo sekare, Mak. Nggih, monggo salame kagem sinten, Mak?
0: Pertama nggo kaki Semar Budroyono. Terus nggo Pak Kerjo karo Sapi.
1: Nggih.
0: Nailin, Mak Karti, Mak Ribut,
1: yeah. Sugeng siang.
0: Tanggo.
1: Makramane, ana salam sekang MBG.
0: Ya. Yeah.
1: Mas Giri Mahisa.
0: Sugeng siang
1: iki. Nggih.
0: Lanjut.
1: Sugeng siang.
0: Terus iku kota.
1: Sugeng siang.
0: Bae Putra sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: BE
1: 70. Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Terus kanggo anu.
1: Siapa?
0: Pak Suhorno.
1: Sugeng siang.
0: Terus Pak Maklum sugeng dalu.
1: Apa kira-kira panas-panas kayaknya nganggo kacamata ireng ya, Mak?
0: Ya iya lah mulane mendung terus yang darani bengi.

0: terus kanggo kue sing ning nong ning gong pak satu aku ya nah.
1: Larang beras mangan jagung.
0: Iya.
1: Apa? Siapa sih gue?
0: Ane. Siapa jenenge?
1: Siapa sih?
0: Iya gue jenenge iklan ning nong ning gong. Pak Kirun.
1: Pak Kirun.
0: Siap.
1: Je, sugeng siang uki.
0: Sugeng gisting, Pak Boto.
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
0: Waro Padel Sawal.
1: Sugeng siang uki.
0: Sugeng siang.
1: Inten malih.
0: Kenapa kanggo masih sugeng dini?
1: Sugeng siang.
0: Pak Jamani.
1: Je, sugeng siang.
0: Terus Gus Putra Geling.
1: Sugeng siang. Spesialnya kagem sinten, Mak? Matur suwun ramane.
0: Pada pada ni.
1: Mugen
0: ini yang diparingi kekuatan kesehatan.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Matur suwun. Matur suwun. Je, siap ramane. Panteng radio, Mak.
0: Panteng Tri Ramadho ngajeni-ajeni.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget ramane sami aji sing wonten Ambarawa. Nggih, sugeng siang kanggo Mas Bangkit. Maklumin tuh, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Oh, Mak, kuwi kon nyenggol karo Mas Giri Mahisa, Mas Bangkit.
2: Wis jelas aku seneng mbek Giri Mahisa ya.
1: Kuwi mau
2: nyenggol iki. Sugeng siang Bapak Abdul oleh Mamah Abdul.
1: Sugeng siang.
2: Bapak Eni juga sugeng siang. Terus lagi terusan. Bunda Mardiana. Terus Riti, Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Wanti, Pak Dikasot, Ramane Samiati,
1: sugeng siang.
2: Masuk Lek Turino sing loro apa mule? Lek
1: tak
2: sing loro apa ne?
1: Tak waca ra ya, Mak.
2: Ora usah.
1: Turino
2: ya. Lah atine loro, ati loro dicepot. Diganti lagi sepeda lho atine diganti. Tak munyer-munyer gak loro Lek Turino. Pak Sutina, Om Tande.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng Winarno.
1: Sinten malih?
2: Pak terus mangoti Pak Deta Asli. Ora pergi sih aku bersama
1: Mas Giri Mahisa.
2: Ketua enak Bunda Muslimah Nelly
1: Sugeng siang.
2: Mbak Jari. Bujune nganu kae kang nganu kae sapa tekan garjo. Aku gara nurani sih kanggo maklumin tuh.
1: Pacoban urip.
2: Aku jalan popos gedang.
1: Popos gedang. Lanjut.
2: Mahlowo. Kang Heri Pasing.
1: Bunda
2: Lili. Mama Lili. Terus nanu Bu Sri.
1: Nggih.
2: Nggih. Terus kang Bapak Epara, Pak Yandi.
1: Sugeng siang.
2: Kang Kentung. Penjaga Cinta. Tinggu Hasan Sehat. Terus nanu Mister EQ
1: Amerika. Senggol dong. Mak.
2: Bowo yo nggih.
1: Senggol dong acong rumbia
2: acong
1: acong
2: oh acong dari tadi Amir
1: namanya
2: goreng
1: acong
2: acong jeneng muto
1: acong jadi Amir
2: Kak Firman Bapak Iruri Makalan Mebel Wahyu Endra Mbak Wadira
1: Mas Acong nyeluknya orang Mama Lumintu loh
2: piye-piye
1: Mami
2: Mimi pipi.
1: Mami, mami lumintu senggol dong.
2: Sinten niku?
1: Lah yo acung ki mau senggol.
2: Oh iya.
1: Aja lali ngopi.
2: Dadi Amir acung senggol dong. Karo nganu Mama Mos ya.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Masukan dirimu nang lewat WA. Dan Mama harus kepengin mbok WA lo Mama nganu karo Mama Mos.
1: Mama Mos. Matur suwun.
2: Kuat dewe kanggo si cantik nang gelis iki ya. Oh, tak truk nang si cantik malah gak turu kok bengi iki. Pak Supli tolong ana Pak Supli.
1: Tolong Pak, ngendi jam luwih cantik.
2: Sampeng latiyo.
1: Ya Tri Rama wae mamakku.
2: Kanggo Kang Mas Warna.
1: Ah siap. Kakangku to.
2: Matur nuwun. Sedang aku matengen kabeh.
1: Wis sejak kapan nyeluk Mas Warna? Biasane wae kur Kang Warna. Kakangku to.
2: Nganu, kan aku mau wis dadi hadiah merah.
1: Oh, pantes. Gajian 15-an.

0: belasan, lima belas.
1: Terasa dia orang.
0: Aja kelalen ya Kang, karadine ya sing cilik kayu dewe.
1: Iya, ada lali Kang. Tukang Semar tuh Kang Warno iku.
0: Iki Kang Warno.
1: Kang Warno rumono Kang Warno ngono duwe sing 2000-an genep-genep
0: kira apa 6. Wong Kang Warno sing gawene siwur adoh men Kang Semar to.
1: Oh iya, lali aku. Aku gampang lali lho.
0: Heeh, matur suwun mamaku. Monggo-monggo.
1: Siap.
0: Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Panteng radio mamaku. Ya tri ramara susah lia-lia.
1: Thank you.
0: Sama-sama. Ora bisa ngomong bahasa Inggris. Thank you. Sama-sama. Matur suwun manten mamaku Lumintu. Nggih ampun supe nggih. Setunggal penelpon malih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang oke nih. Waalaikumsalam.
0: Beb, sampai rumah jam berapa bebebku? Ya Allah. Pak Mail, sampean ra tanggung jawab karo adikku wedon siji ge. Untung ora diculik jajali. Ya Allah, catokno tak terni kaya kowe lo jan. Wong getun gue ranek kok jam 7 ya bareng ninine bali tekan ngomah ya. Ngerti ya tak terna. Oh, sidanya kowe mau. Ngerti ya sidanya karo anu iketut.
1: Wayan itu, Wayan Sujano, Wayan Sujano. Wayan

0: dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Assalamualaikum, Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi
5: bantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawapitu.
6: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi? Keluhan yang sama gimana, Pak?
7: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
6: Biosis Siaga.
7: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih, Pak, ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain.

0: BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan.
1: Kemarin
2: bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
1: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
0: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya.
3: Adak Broto Wali, madu No Murafit sangat berhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB Radionet.
4: Bahan yang signifikan, perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
5: Nama saya Lulu Hidayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu.
0: Kambing Etawa Premium hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Setiap kali ya dicara kelenengan agar ini sugeng siang nggih, senajan panasnya monga-monga tetap semangat anggene aktivitas je. Nih laguku jangan lupa, Mama Repan jaluk lagu apa ge mau ya. Oh, Gubuk Asmara je, mungkin sakit ke putar je. Bunda Lili matur suwun sampunnya wiji. Sugeng siang ugi mungkin dicubi malih je. Adek Wandi.

sugeng siang. Jenggo kabeh bae ni, sugeng siang spesiale kanggo Nini Sari sing ayu temenan. Ora nyangka ya liyane mung tuwek kelalen jampi herbal agar lusa saged diputer teng caket tumbas teng radio drama lan jaringane. Nje Bunda Lili nek badhe telepon sumangga nggih tasih ditenggon. Nje selamat kanggo dulur-dulur sing sampun angsal hadiah. Nje ki mau sapa ya? Ki mau anak sapa ki mau? Oh

0: dine dadi ndredeg dadi kelingan es kaya ya. Matur suwun sanget nggih. Selamat kanggo Ibu Riana Sari saking Gunung Tapak Ilir Tulang Bawang. Selamat nggih Bu. Muga-muga panjenengan nyawiji sing angsal uang tunai. Nggih wingi-wingi diundi kaya Rika padahal rungokna apa ora. Nggih langsung live nang pajebuk karo nang TikTok kaya gue ya. Pajebuke Tri Rama karo TikTok Tri Rama. Selamat ye kanggo Ibu gesing ulih duit tunai kaya ya, alias uang tunai kaya ya. Ibu Khadijah saking Wolulikur Purwosari Metro nggih. Bapak kantor saking Andalas Cermin Rawapitu nggih. Bapak Sukir Bapak Tengah Enten Poati 16B Mulia Jati Metro. Pak Ruslan saking Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Kangge Pak Ketumijan Jati Purno Labuhan Ratu. Selamat nggih kangge bapak-bapak sing ampun sampun angsal kipas nggih. Dilajengaken niki sing angsal rice cooker. Selamat kanggo Bapak Suradi sing wonten Raman Utara. Ibu Dania Tambah Subur Wai Bungur kali Ibu Partinem Tanjung Kesuma Purbolinggo. Bu Dania wingi maring ngene ya, langsung dijiot langsung dijajal. Gue ngirit banget Bu masak secanting dora kebek kok. Apa maning masak setengah canting Bu lengket kabeh ya gue ya. Selamat nggih. Selamat tuki kanggo dulur-dulur sing sampun angsal Radio FM nggih. Kanggo Mbak Lina Tanjung Kencono Wai Bungur nggih. Enten Pak Supri Raman Utara Persil Sangalas B. Bunda Sandi saking Teluk Dalem Sumber Sari. Dilajengaken Bapak Margono enten Bluro Lampung Tengah. Enten Pak Jumini KNPI nggih. Enten Pak Sumiran Simpang Randu. Pak Sutimin saking Duta Yoso Mulyo Rawapitu nggih. Pak Sutino Mandala saking Loso Sumadi. Bapak Loso Sumadi 29 Banjar Sari Metro nggih. Enten Mbak Nopi Rahmawati saking Dusun Sekawan Bandaragung. Matur suwun nggih. Selamat kanggo bapak-bapak ibu-ibu sing sampun angsal hadiah nggih. Pemenang gelegar hajatan Untung Tri Rama FNet sing wonten Lampung nggih. Selamat nggih Bu. Sumangga ampun supe jampi herbale ditumbas malih langsung kupone mengko di dikumpul maning anu apa sini ya mengko anak ayo gue ya. Nggih selamat sangat nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan agari lu sugeng siang nggih. Enten Mas Sandon sing saking Magelangan matur suwun nih. Semangat gaspol. Matur suwun sangat nggih. Enten bali assalamualaikum nyawiji ninine pamenang pagelaran papake rul. Matur suwun ninine. Matur suwun ugi. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun sangat kanggo Bu Lili. Bu dicobi malih Bu monggo Bu. Matur suwun ugi kanggo niki wau enten sinten nggih. Enten sinten sini kilah. Oh ala Pak Sujo Kos Kasropi. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun nih lagu kula pun diputar. Mugi-mugi pinaringan kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanggo Mas Wigi DRS Duda Rada Suwe. Matur suwun kanggo dulur-dulur semangga sing karep telepon maning 08121031 jendol nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang ugi. Alhamdulillah Bu, warta teh sehat. Sawang sule kepripun panjenengan?
1: Alhamdulillah selalu sehat berkat Yosi.
0: Alhamdulillah. Disundul nang Bunda Lili. Bunda Lili. Bunda Lili saking Pugung. Bu Suprati sumangga badhe kinten salam kagem sinten monggo.
1: Pun kagem Ibu Lili nggih Bunda Lili sing teng Pugung.
0: Nggih, Bunda Lili sing wonten Pugung.
1: Bunda Lili. Bunda

0: Isti.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng
1: siang. Sugeng siang.
0: Terus Ibu Ribu.
1: Grandpa Maruti. Sugeng siang Grandpa Maruti. Nyundul Bu, niki nyundul jenengan. Sinten malih?
0: Bang, terus kagem. Rama Samia iki
1: sugeng siang.
0: Nyenggol kula Samia cingge iki semar.
1: Sugeng siang.
0: Ibu pun serima.
1: Pak Nang Woto nggih sugeng siang, Pak Nang Woto.
0: Woto nggih sugeng siang. Pang nggih saking
1: kula. Sugeng siang ugi.
0: Lama sur kentung sungkem rangi nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Dan Mas Ahya.
1: Sugeng siang.
0: Pak SBU nggih sing teng Bandar Jaya nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Kagem sinten malih nggih kagem sedaya kumawon sing tesine wiji.
1: Matur suwun.
0: Kangge niki Bu Sarni
1: sing siang. Matur suwun Bu Sarni, sampun titip susu jigo 26 nggih. Tumbas 3 regine men 200.000 nggih Bu nggih.
0: Nggih, mugi-mugi paringi sehat.
1: Amin.
0: Susune ampun diunjuk terus Bu Sarni.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Sekare kula tanyu sekare nggih.
1: Sekare napa Bu?
0: Biasanya Banyuwangen senengane lali janjine.
1: Lali janjine Banyuwangen. Matur suwun Bu.
0: Bu Ginar, Bu Ginar nggih
1: sugeng karya. Bu Ginar nggih sugeng siang.
0: Novane nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang oke. Matur suwun Bu Suprati. Nggih pantang radio Bu.
0: Untung hadiah sih.
1: Luar biasa tereng beruntung nggih.
0: Beruntung.
1: Nggih.
0: Lintung malih mengke insyaallah.
1: Nggih. Matur suwun nggih Bu, pantang radio Bu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suprati matur suwun sampun nyawiji. Mugi-mugi paringi sehat. Bu Yuni Supatmi nggih sugeng siang. Matur suwun sanget. Bu Lili matur suwun. Sumangga sing karep telepon maning. Ya 08 12 12 13 1 jendol. Kanggo Mas Im sing wonten Tata Mulya, apa kabar sayangku? Sehat ya beb ya. Pokoknya sukses selalu, lancar luncur, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Mas Im, matur suwun. Yes, sing wonten Toto Mulyo, Embok Toto Mulyo. matur suwun sangat. Nggih, sumangga sing karep telepon maning ditenggo 08 12 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum
1: sugeng siang. Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
2: Iki kalih Bapak ayahnya Suha Desa Lima.
1: Oh, ayahnya siapa?
2: Suha Desa Lima.
1: Ayahnya Jiha?
2: Suha.
1: Aduha.
2: Juha.
1: Oh, Juha.
2: Terima
1: kasih. JSP Gangsal. Kepripun martu saya? Ayah apa pak ya nyeluk kek?
2: Pak Mawon.
1: Pak Mawon, J. Kepripun martu saya pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: J sehat, alhamdulillah.
2: Aduh, apa-apa kalau dan lagi lima
1: ramah. Sumonggo, pada kintun salam kagem sinten.
2: Kegandeng mawon tanpa terkecuali.
1: Matur suwun.
2: Lagune.
1: Lagune napa? Bapak Kejuha.
2: Napa nggih?
1: Napa?
2: Jaran ucul
1: satu. Jaran ucul. Siap mungkin-mungkin sakit keputar. Matur suwun Bapak Juha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SB Gangsalnya Wijin. Ye, matur suwun sangat. Mas Putra LA, kepriwe kabare Putra LA? Suwe banget ora gabungan karo ninine wis bali merantok. Bu Rumiase. Ge Mas Putra LA ge teleng jedul. Matur suwun nggih dicopi malen nggih. Pak Paiman nggih sugeng sonten. Nggih enten Pak Nang Woton nggih. Mas Putra LA, wah akeh banget ki ya. Enten

Suparmi, Bu Lili, sing dereng keangkat. Dia dicopi malih monggo dulur-dulur nggih. Teng 08 12 13 sangat teluk siji cendol nggih. Enten Bu Yuni nggih niki der ya Allah akeh masyaallah. Sing mlebet nembe pinten jendil. Pak Sujokarso nggih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi sing dereng sami keangkat nggih. Dulur-dulur selamat nggih kanggo dulur-dulur sing sampun angsal hadiah sumangga saged ditumbas teng radio jaringan. Nggih, sumangga Bu Daniah sewingi sampun. Nggih matur suwun ya, Bu. Apa nek oleh-oleh? Mangga dulur, saya kira susah pada maring tingdi. Ayo pada ngiping maning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan

0: Konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM net. Biosi.
1: Yuk, yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
2: Walah, mas Wira.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku Kang Nyinying sugeng siang. Nggih, lagune ya ni lamat-lamat salam engko kabeh bae. Matur suwun Kang Nyinying nggih. Muga-muga paringi sehat Bunda Lili matur suwun nggih. Matur suwun sangat sedoyo ya kanggo dulur-dulur nggih. Pendengar setia Tri Rama saking Pak Ahmad Jaini nih. Assalamualaikum Pak Ahmad Jaini pacar risuk pring sewu pendengar setia Tri Rama nggih. Sing nyawi julumantar radio Asri Anda matur suwun sangat teng riko enten Kang Jumadi Pak Agus, enten Mama Moce, enten Mama Rizky, sedaya kemawon, Mang Asep, anu paling ganteng, Budha Miyasi, anu paling gelis, Budha Miyasi sugeng siang, matur suwun sangat, panjine sapun cekap, nggih, mbok menawa ana lagu sing urung keputer, nggih dulur-dulur, ana telepon sing urung

Kat benjing sakit kepanggi male kali ini Sari Tikrama tengah dijarak leneng anak gari lu yang disengkuyung kali jampi herbal agarius. Pokoknya setuju banget Semarak untung Juli kata sangat promone dulur-dulur ye. Wancine sampun cekap ninine badhe pamit dulur-dulur kupat duduk santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring ngiting-ngiting lur ayo pada ngiping maning karo leneng anak.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Tulang Bawang Barat menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS untuk memperkuat pengawasan, pembinaan, pendampingan hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Lantai 2 Kejari Tulang Bawang Barat pada Selasa 14 Juli 2026. Pakatan tersebut menjadi komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Yudiansa mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategi penguatan atas sinergi yang selama ini telah terjalin antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah. Menurut Didik, Kejaksaan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Syaga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM, Waibungur, Lampung.

Ganza 96,3 FM Tridatu Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami di 0831 7006 06.

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu Besti? Sehat ya, baik ya, bahagia ya semuanya ya. Aduh, ditemani lagi sama Chandra ya. Sampai nanti 6:30 kita asik-asikan di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

Siapa yang mau jadi pengantin baru? Siapa? Saya ya. Atau kamu ternyata nih Besti lagi proses mau jadi pengantin baru. Hai senangnya Aselole. Besti, kamu ikutan gabung bareng sama Chandra boleh di 08 12 12 12 9 3 1. Kita asik-asikan lagi ya Besti. Jangan pada lupa juga kalau download sore ini persembahan spesial dari Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini yang bagus banget buat jaga kesehatan tubuh kamu dan bantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosisihaga, tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badane gak penak tuku Biosi, ngaku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun.

0: dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC 93,1 FM. Trirama Radio.
1: Tiba saatnya azan Ashar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: lagu 2000 ini, besti. Tapi mudah-mudahan mesin-mesin yang ada ini bisa bermanfaat baik untuk kehidupan kita semua ya, bisa membantu pekerjaan kita ya, besti. Dan juga untuk kamu ikut menyatu, boleh bergabung di sini aja. Kita berdendang lagi. Kalau kamu suka sama dendang-dendangnya atau kamu suka sama dendang apa gitu, kamu request aja ya di 082. Ayo Bes, buruan kamu bergabung. Kenapa? Adik-adik cantik.
1: Oh iya, herbal tetes premium masa kini gitu.
0: Oke, betul. Ini Mas Firman.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Chandra?
0: Baik banget, alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat baik di berkat doa Mbak Chandra setiap hari.
0: Oh, aku mendoakanmu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini
1: ya, tadi itu ada ini ya, Mbak, lagunya lagu kayak kosidah itu ya.
0: Iya, soalnya kan tadi habis azan kan, jadi aku kasih kosidahan yeah dulu deh ya.
1: Iya, betul sekali. Karena tahun 2000 itu sekarang semua menggunakan mesin, Mbak.
0: Betul sekali kan.
1: Iya. Yeah.
0: Serba mesin.
1: Jadi semoga bisa bermanfaat ya, Mbak, untuk
0: iya
1: kita
0: dong
1: semua ya.
0: Betingkong dan keju siap naik habis ini.
1: Iya. Yeah. Mau oh ya udah itu aja nggak apa-apa.
0: Oke, digoyang dong. Mbak siapa?
1: Digoyang ini ada lagi tenaga kerja di rumah, Mbak. Ada orang kerja bikin itu loh, Mbak. Taga pung itu loh.
0: Okay.
1: Buat air. Selamat sore, semangat selalu.
0: Iya.
1: Untuk ini Pak, ini selamat sore ada Bu Muslimah ya. Terus juga buat siapa lagi, banyak lah ya pendengar Trirama.
0: Buat semuanya berarti.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya lagi bertempur di dapur mungkin ya.
0: Oke, semangat semuanya ya Pak. Ya udah semangat semuanya ya Besi. Pokoknya dikasih yang enak-enak biar makin semangat. Kerja sambil goyang-goyang boleh kan? Gitu kali, iya gitu gak sih konsepnya Besi? Ayo Bes, susulin Kak Firman boleh deh. Kak Firman sudah turun. Sudah turun kayangan, segera kamu juga untuk meluncur menyusul Kak Firman ya sore hari ini, Besti. Thank you ya sudah ikut gabung. Ada Mas Wigi sudah ikut gabung juga. Mau lagu apa itu? RT5 AU RW3 E. Aku tunggu lagunya. Makasih. Ada Wahyu Endra, selamat sore juga. Dari Saputi Raman juga sudah ikut gayang. Yang belum gabung masih Chandra tunggu. Masih ada waktu, waktunya panjang pol. Setengah 6 kita masih bakal bisa. Ho-a, ho-e, ho-a, oh-he, ah.

0: bilang kuat.
1: Nih, Dusun 1 Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya nopo?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoten nih kok, ndak sih abot rangkena-gena rasane. Nginume kulo kan nganu obat nganu niku, terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi.
1: Nggih.
2: Pun telas pinten botol Bu biasa.
1: Sak niki tiko, sekawan niki mengke. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu kantun apa persendiane lho tesik tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kados kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung.
4: Halo. Warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran.

dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore. Radio Pemberi Rama,
0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

si Besti. Kamu masih terus menyatu bareng sama Chandra Dewi ya. Masih kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, masih kita bisa dangdutan bareng. Apalagi kamu yang sekarang lagi di jalan, Besti. Kemana tujuan kamu? Atau dari mana kamu? Hati-hati di jalan sambil pantengin di sini aja. Kamu gak usah pindah-pindah ya. Chandra bakal nemenin kamu sampai nanti 5:30 sore. Yeah, yeah, yeah. Yuk kita goyang, goyang.

0: Iya, jangan kemana-mana. Aduh, kok ada pales-palesnya sih, Chan? Gak apa-apa ya, Besti. Kadang-kadang pales, kadang-kadang merdu gitu ya. Nanti kalau merdu terus di ini nanti digait sama produser gimana? Ayo telepon nama lagi kita, Besti. Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes premium masak gini.
0: Bu Esyena.
1: Yuhu.
0: Bu Esyena.
1: Terasa kayak kemarin aja yuk. Gusti.
0: Tim rusuh kita.
1: Pada bikin kerusuhan ternyata.
0: Aduh.
1: Aku mah tim hore, mah neriakin mereka-mereka yang rusuh itu.
0: Tim hore neriakin yang rusuh. Halo. Halo, ha. Suara di mana suara? Lo he, lo. Hilang malah suaranya. Pie toki. Suaranya ketinggalan di Tri Rama ini kayaknya, Bu Esyena ya. Kemarin teriak-teriak pas pengundian. Nah, kan baru juga nelpon hilang sudah suaranya kan. Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes premium masak ini. Kenapa sih?
0: Kok kenapa sih suaranya hilang gitu loh?
1: Enggak tahu sinyal lag gitu aja.

0: sinyal, makanya beli HP sama sinyalnya dong.
1: Wah, sampai-sampai aku lupa aku lihat aku.
0: Ya, towernya dong, towernya diangkut.
1: Tower.
0: Towernya biar sinyalnya full. Nah, kan suaranya kan tanda-tanda hampir.
1: Hampir. Oh iya, yuk kalau gitu langsung request aja lah.
0: Apa?
1: Request menuju istana bintang, kok menuju bintang.
0: Menuju bintang boleh, silakan Anda kalau sanggup.
1: Istana bintang.
0: Dicari dulu. Digoyang ya buat siapa?
1: Yang tadi telepon siapa tadi? Mas Firman Huda bukan?
0: Iya, Kak Firman Rumbia.
1: Oh wala, iya. Tak kira enak. Dari jauh itu kayak Kak Mas Broto, kayak Mas Firman gitu loh.
0: Bukan, itu Kak Firman Rumbia.
1: Selamat siang ya buat Mas Firman. Hah? Ya.
0: Emang ini siang ya?
1: Hah?
0: Emang sesiang itu? Bangun kau, jangan di dalam kasur aja kau.
1: Wah, aku pengen teriak kuat-kuatnya. Kadang-kadang tuh kita ngomong tapi kita gak sadar kalau salah itu loh, yang bikin kesel tuh begitu.
0: Ini sore.
1: Kalau sadar salah gitu gak apa-apa, ini sama sekali
0: gak sadar kalau Anda salah gitu, gak apa-apa. Itulah kodratnya wanita ya.
1: Apa, gak pernah salah gitu?
0: Kodratnya wanita tidak pernah salah. Oke, ayo dong. Tadi dendangnya udah digoyang buat siapa itu?
1: Mas Firman. Selamat sore ya. Saya ralat ini Mas Firman. Sore.
0: Sore.
1: Udah sore banget ini malam.
0: Kan dibilang kok.
1: Terus ada Pak Alan Mebel Rumbia juga, selamat sore. Ada Mas Kuncoro. Ini pertama aku senggol di ada Pak Kuncoro ya deh.
0: Pasar Lama Rumbia.
1: Pasar Lama Rumbia, selamat sore.
0: Okay.
1: Terus ada penjaga cinta juga di sana, selamat sore. Mas Broto, ada Mbak Jari yang sangat kecewa berat sama 20 kuponnya tidak sama sekali tersenggol.
0: Astaga naga. Maaf ya Mbak Jari, belum beruntung.
1: Jangan cuma 20 Mbak Jari.
0: Berapa?
1: Ya, banyakin lah, jangan cuma 20.
0: Berpuluh-puluh, yo.
1: Berpuluh-puluh. Besok lagi request sama aku ya Mbak Jari. Soalnya aku tim kocok.
0: Tim rusuh ini kan, Mbak Isyana.
1: Terus ada juga Pak Yanggit ya, Bu Yanggit juga. Ada Mbak Wandiranya, selamat sore.
0: Okay.
1: Pak Evara juga, selamat sore. Mbak Yanta, selamat sore. Kang Pur Kentung juga, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada LA, Dara Malang juga. Bunda Ulfa, selamat sore. Terus ada Pak Ruri, selamat sore juga.
0: Yeah.
1: Ada Pak Aska, Pak Tubannya, selamat sore. Pak Barsono juga, selamat sore. Ada Mas Kiono Martabak, selamat sore.
0: Ya.
1: Maklum juga tak terlupakan pastinya.
0: Ya, selamat
1: Grand
0: sore.
1: Grand Mama Ruti juga selamat sore. Siapa lagi, ada Pak Masumnya, ada Pak Sumiran juga.
0: Okay.
1: Ada bukan kan sedang sakit juga.
0: Siapa yang
1: semoga
0: sakit?
1: Semoga cepat sembuh. Ibu Hartini guys, aku kemarin mampir ke sana.
0: Oh, semoga cepat sembuh ya Bu.
1: Pak Haryono juga selamat sore.
0: Okay.
1: Terus Mama Desa. Semuanya saja guys.
0: Oke guys.
1: Semuanya saja selamat sore. Spesial buat Sandranya, selamat tugas ya guys.
0: Oh,
1: ya.
0: Ya guys, guys tuh dapat salam dari Kak Firman Huda ya.
1: Yuhu.
0: Terima kasih. Tuh kata Mas Wiki, sombong aku gak disenggol.
1: Memang. Kalau gak sombong sekarang, kapan lagi?
0: Sombong yang sangat sombong Anda.
1: Kalau gak sombong sekarang, kapan lagi? Ini cuma sekali. Kalau sehat, mudah-mudahan selamanya sehat.
0: Sombong yang sangat sombong Anda. Aduh, yaudahlah kalau gitu. Terima kasih ya, Bu E.
1: Oke,
0: sama-sama. Ya, Panteng Radio.
1: Terima kasih, thank you.
0: Thank you. Sudah ikut gabung ada Bu Isyana, ya kan? Ya, menyatu. Kak, kok sombong toh, Mbak? Nah, itu dia. Aku pun tak tahu, ya. Ada juga selamat sore. Ini berdua, ah? Mbak berdua, aku hanya sendiri. Apakah aku seberdua itu? Apakah aku yang dihitung dua? Besti, apakah aku yang dihitung dua, Besti? Perasaan aku gak gemoy-gemoy aman deh Mbak Yuni. Aku cuma sendirian, Chandra Dewi. Itu satu nama ya, walaupun namanya ada Chandra, ada Dewinya gitu ya. Ada juga ini Besti. Siapa? Chandra juga mau ngecek ini Pak D, Pak D Setro dari SB8. Selamat sore Pak D. Udah punya biosis si Haga juga. Keluhannya tuh keju-keju di kaki sama di pinggang Besti. Nah kan minum biosis emang paling cocok banget. Dan juga untuk keluarga saya di Indonesia yang punya keluhan diabetes, ya sangat disarankan untuk konsumsi biosis Shihaga. Biasanya kalau orang punya keluhan diabetes itu tuh kayak selain mati rasa, ada juga kayak ngerasa senut-senut nggak nyaman banget kan ya di kaki, di tangan. Nah ini Besti, kalau pingin mengurangi rasa senut-senut itu tadi ketika Besti emang punya keluhan diabetes, punya keluhan kadar gula tinggi, rajin minum biosis Shihaga itu dalam waktu setengah bulan dan ternyata sudah dibuktikan itu bisa mengurangi rasa ngilu senut-senut yang dirasakan pasien diabetes. Ya, ini juga ya tentunya harus Besti, kalau senut-senutnya itu bisa dikurangi minum biosis Shihaga. Nah, kalau untuk tekanan kadar gulanya Besti, ya bukan tekanan ya, tapi kadar gulanya Besti, dia ini bisa untuk bantu menormalkan supaya nggak melonjak tinggi. Ya, kalau orang punya diabetes, punya kadar gula, itu kan yang bisa dilakukan adalah mengurangi supaya tidak melonjak tinggi dan tetap normal, supaya nggak tinggi dan diabetesnya nggak semakin parah. Ya Besti, nah tapi dengan rutin minum biosis Shihaga, nah rasa sakit nyeri linu yang dirasakan ini ternyata berangsur-angsur bisa membaik dan itu sudah bukti nyata terjadi. Kalau Besti punya keluhan diabetes dan merasakan apa yang barusan Chandra katakan, ada senut-senut nyeri-nyeri di tubuhnya Besti, segera cari biosis Shihaga di studio radio Tri Rama FM Net. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Huai Bungur, Lampung Timur. Semakin cepat semakin baik, semakin cepat juga untuk mengatasi keluhan yang Besti rasakan. Ya kan? Pokoknya harus segera mungkin. Kalau minum biosis Shihaga ini lebih hemat, Beb. Karena minum 5 tetes ini juga sudah bagus. Sehari 3 kali. Jadi kenapa 5 kali, Besti? Jadi enggak ngirit itu mah. Sehari 3 kali aja, tapi minumnya cuma 5 tetes itu udah bagus banget, ya kan? Pagi, siang, dan juga malam. Yuk, beruan. Atau kalau mau order juga boleh, order aja di call center di 0831 700 60 600. Itu nanti langsung Besti hubungi, telepon, SMS, WhatsApp, semuanya nanti langsung bisa direspon, langsung bisa dianterin orderannya Besti secepat mungkin.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya,
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Siapa tadi yang request Istana Bintang udah dihadirin ya? Istana Bintangnya udah, menuju Bintangnya belum ya, Bu Esena ya? Masih aku tunggu kabar Anda untuk menuju ke Bintang. Ada juga ini Besti yang sudah ikutan gabung. Chandra masih cek lagi dong. Ada juga Chandra, tempat aku lagi bikin apa? Oh, lagi bikin toilet mumpung kemarau. Oh gitu, oke baiklah, semangat ya Om Sobirin. Ada juga nih Mbak Chandra. Ibu Esyena, aku gak disenggol tuh, ayo. Bu Esyena tidak menyenggol. Siapa ini dari Jawa Timur hadir ya? Kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik banget. Mau request dong Bukit Berbunga. Salam untuk semuanya aja ya yang ada di radio. Semoga apa? Selamat mengudara, semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Ini dari Suartini tuh, Bu Esyena jangan lupa disenggol ya. Suartini dari Jawa Timur. Thank you sudah ikut menyatu. Facebooknya Besti, kamu kalau mau ikut menyatu boleh deh, kamu ikuti di Radio Tri Rama FM. Itu dia alamat Facebooknya Radio Tri Rama. Nah nanti kalau ada status terbaru, kamu kan langsung bisa ya muncul di berandamu, terus langsung bisa komentarin di sana ya. Anang Al Kamil, selamat sore Anang. Ada juga Jemira dari Pasar P2. Ada M Jamani Simo, ini juga sudah menyatu dari Gading Rejo. Ada Bobo, ada Syamsul Hidayah. Oh ya, terima kasih dari Kota Medan. Mantul, sehat-sehat selalu ya besti-besti yang sudah pada punya Biosi Shihaga. Kalau belum punya, berarti ayo segera kamu punya Biosi Shihaga. Ini yang banyak banget.

bahan baku di dalamnya lah, Besti. Sudah otomatis bahannya herbal semua dan memang diperuntukkan untuk kamu yang ingin beralih ke produk herbal alami. Dikonsumsi dalam jangka waktu panjang juga tidak apa-apa. Ayo Besti, kamu harus punya, karena di dalam biosi sihaga itu ada buah mengkudu, ada buah jinten hitam bijinya ya, biji jinten hitam atau habatus saudanya, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, ada air mineral laut dalam. Semua bahannya tadi tuh difermentasi sampai matang sempurna, sampai menghasilkan postbiotik aktif ya, yang mana di dalamnya tuh ada asam organiknya, ada enzim, ada metabolik bioaktif, ada mineral ionik. Pokoknya intinya itu semua adalah bahan-bahan yang sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, Besti. Ah, kamu kalau belum punya, kamu bisa nyimak dulu, atau kamu bisa kayak cek deh di media sosial kita, itu beberapa pasien-pasien, pelanggan-pelanggan setia dari Biosi Sihaga yang udah punya dan juga sudah menceritakan kesaksian setelah konsumsi Biosi Sihaga. Besti, kamu harus tahu kalau Biosi Sihaga ini sangat bagus banget untuk jaga daya tahan tubuh harian kamu. Terus bisa untuk jaga keseimbangan ya, mineral sama cairan tubuh. Sama juga bisa bantu untuk pemulihan pasca sakit atau konsumsi obat. Dan bagus untuk jaga, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan metabolisme. Terus juga ini bagus banget untuk mengurangi rasa lelah. Ini pekerja-pekerja keras harus banget deh kayaknya punya yang namanya Biosi Sihaga. Kan pasti rasa lelah itu selalu ada kan, pegel-pegel, inflamasi, nyeri-nyeri di badan. Nah ini harus punya Biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini. Ayo Besti, cepat sesegera mungkin untuk punya produknya, biar sesegera mungkin juga dapetin manfaatnya, Besti. Mantul-mantul. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, waktunya terus berjalan. Kamu yang sudah ikut bergabung juga terima kasih. Sambil Chandra mau cek dulu, ah, yang udah pada punya Biosi Sihaga, ah, ada siapa? Masih aku cari. Waduh, banyak banget juga. Iya, alhamdulillah sudah mempercayakan Biosi Sihaga untuk bantu jaga kesehatan tubuhnya, Besti. Ini Bunda Sarni dari Braja Kencana udah punya juga Biosi Sihaga. Ada juga Bu Rusmiati dari Kurnia Mataram, Merapi, udah langganan banget. Keluhannya katarak, udah sering banget minum Biosi Sihaga, ya kan? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bu Sarni Braja Kencana udah langganan juga tuh punya Biosi Sihaga. Mantul. Sebentar, masih aku cari. Ada juga Pak Marsakeh dari Kalipasir, udah beli yang kedua kali untuk keluhan asam lambung. Tuh kan, minum Biosi Sihaga juga. Wow, sehat selalu ya. Mana lagi? Masih aku cari. Selamat sore Besti, ini Ibu Imam. Ibu Imam WA, WA daerah mana ya? Tuh, udah punya juga Biosi Sihaga, mantul banget. Terus lanjut lagi, ada siapa lagi? Ayo Besti, yang sudah order lewat ekspedisi, sabar tungguin sampai ke rumahmu ya Bes. Ini juga nih, kalau kamu punya keluhan tiroid atau kayak bengkak nih di daerah leher. Ayo, siapa yang merasa kayak di bawah leher, nih, di bagian leher lah ada pembengkakan, bisa jadi itu ternyata kamu itu kena keluhan tiroid, Besti. Kamu bisa juga minum Biosi Sihaga ini untuk bantu ya masalah tiroid kamu, atau gondok lah kalau kita bilangnya gitu ya, Besti. Jadi kamu kalau punya keluhan gondok, ini juga bisa diminumin Biosi Sihaga biar cepat kempes dan juga gak balik-balik lagi. Ya, kamu kalau ada pembesaran kelenjar tiroid itu di sekitaran
leher kamu. Nah, ini nih, kamu harus segera punya diminumin rutin pagi, siang, dan malam. Sekali minumnya 5 tetes ini untuk bantu mengempeskan keluhan tiroid kamu. Nah, masih banyak banget nih yang sudah konsumsiin si apa namanya Bioxy Sihaga ini untuk mengatasi keluhan kesehatan. Dan ini saatnya untuk kamu juga punya dan untuk membuktikan juga manfaat dari Bioxy Sihaga. Ada Mbak Merianti, selamat sore juga, terima kasih sudah ikutan gabung. Aku tetap menyatu dari Pesawaran. Aku suka deh ini yang pada menyatu-menyatu, yang pada pantau-pantau. Thank you Ahmad Fernanda. Nanti segmen berikutnya kalau ada kesempatan Chandra buka lagi, kamu ikutan gabung lagi ya. Thank you semuanya sudah menyatu, Besi. Kita dangdutan lagi aja. Aku

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane tembe tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Masih keluarga sehat Indonesia, kamu terus masih menyatu bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Semakin sore semakin rame, bah, udah pada mandi? Sudah ya, sudah pada cantik, sudah pada ganteng? Atau malah belum apa-apa, soalnya masih capek banget, ini masih layeh-layeh ya. Masih mencari angin, soalnya seharian panas pol, kipasan kayak nggak kental, kipasan rasanya seperti disembur naga, ya kan? Kamu merasakan gitu juga nggak sih, Besti? Bener-bener sudah masuk kemarau ini, Besti. Siap-siap kita akan selalu kepanasan ya. Tuh, pakai sunscreen. Kalau keluar pakai baju panjang, pakai penutup kepala ya. Kalau perempuan kan bisa pakai hijab, kalau laki-laki bisa pakai kayak capil atau pakai topi. Soalnya kalau kena langsung sinar matahari langsung kepala gitu, Besti, bahaya nanti terkena apalagi kalau punya tekanan darah tinggi, nanti bisa naik melonjak gitu tekanan darahnya, Besti, karena saking kepanasannya kepala kita ini. Nah ya, itu kan jadi gampang pusing nanti kamu, Besti, kalau kepanasan jadinya kan. Gak mau ya, makanya kita harus lindungi supaya aman terkendali. Dan juga ada siapa yang sudah ikutan gabung? Ada Om Hendro dari Taman Negeri. Oke, sama semua rekan-rekanku yang hobi mancing, ayo segera merapat. Yang belum tahu alamatnya, oh ini Bapak Hendro di Dusun 5 Taman Negeri. Ini apa namanya, juragan pancing atau sobat mancing, ini mancing mania ini kira-kira ya. Lagunya Cinta Merah Jambu. Wah, cukup gak ya waktunya kita lihat dulu nanti ya. Ini Pak Hendro, kalau cukup bisa dihadirin, kalau gak cukup gak apa-apa ya, besok ikut gabung lagi ya. Ada juga ini Pak Aska, baru gabung, barusan pulang. Wala dendangnya, ini kalau waktunya cukup nanti Chandra hadirin, kalau gak cukup gak apa-apa ya, mudah-mudahan gak pada kecewa ya yang request-requestannya gak bisa dihadirin. Ini juga requestan yang udah dari tadi banget tapi baru Chandra hadirin. Yaudah yuk kita simak bersama-sama, widih, kita berdendang bersama-sama di sini aja ya. Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, menikmati syukur bagian organ tubuh. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, terutama tumateng kanca-kanca jamiah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun diarahaken bahwa pada saat kita menerima nikmat atau kita menerima bala saking Gusti Allah, sebaiknya kedua-duanya itu kita jadikan batu loncatan kangge madhep ibadah dhateng ngarsane Gusti Allah. Saniki kula kali panjenengan dipun aturi dhateng Kiai Musonib, apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur dhateng nikmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Man utai sabani wong lam yaskur, iku orang nyukupi sabaman ani ama ing biro-biro kenikmatan. Fakot ta'arodo mongko teman-teman madep sabaman li zawaliha kangge ilangi biro-biro nikmat. Wa man tai sabani wong sakara iku nyukuri sabaman ha ini am. Fakot kaya damong kau teman-teman laleni sopaman ha ini ambi ikolia kelawan tali nini am. Yakni ngerseakan sopam musonib anna syukron ni ami sak temene nyukuri ing biro-biro kenikmatan mujibun iku kang neka akan opo syukur liba ko iha maring tetep ini am waziyadatilan nambai min hasaking ni am. Qala ta'ala tahu sama Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum, la in syakartum yaktini lamun nyukuri siro kape la azidannakum muka yaktini nambai ing nambai temen ingsun kum ing siro kape. Wa kufronuha utawi ngufuri ing ni'am wa adamu syukriya lan ora anane nyukuri ni'am iku mujibun kang nekaakan li zawaliha maring ilangi ni'am. Dawun iki usunib man lam yaskurin ni'ama, siapa orangnya yang tidak mau mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, maka berarti orang itu menginginkan kehilangan nikmat itu tadi darinya. Jadi lek wonten tiyang oleh nikmat saking Gusti Allah niku ndak gelem bersyukur. Titik utawa akeh ndak gelem bersyukur. Berarti dia itu menginginkan agar nikmat ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Sebab lek kula kali panjenengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, padahal nikmat ini hanya merupakan titipan kangge kula sampean. Lelek sing titip niku Gusti Allah, dan mengetahui kalau kita tidak mensyukuri kenikmatan itu, maka kulo kali panjenengan berarti ndak pati seneng nerimo nang nikmat Gusti Allah. Lelek wis sing dikae ndak pati seneng, berarti otomatis Gusti Allah ya samanten ugi. Kaya kulo ambek sampean ngekei sarung nang wong, sarunge ndak gelem dikae. Niki nuwun sewu. Sing ngekei niku perasaan. Arek kita kei ndak tau dikae. Berarti ndak nyukuri nang nikmat saking aku jare niku Gusti Allah. Jare wong niku ngoten, ndak nyukuri nikmat sing teko aku. Tak cabut maning ae. Allah kan lebih tahu daripada manusia. Ketika kita menerima nikmat saking Gusti Allah, mboten bersyukur, Allah faham. Lelek wis sampean niku dimengerti oleh Allah bahwa sampean tidak bersyukur, jadi cabut nang Gusti Allah. Wong barang iku tak Gusti Allah titipan nang sampean. Apa maning kade digawe kemaksiatan? Jelas niku dicabut. Dua kenikmatan dikai bongko-bongkoan, dua kenikmatan dikai seneng-senengan, dicabut nang Allah Subhanahu wa taala. Wong barang titipan. Milo lek iso ayo aja bongko-bongko dengan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Muh kenikmatan rupa donya,
Mbah kenikmatan rupa kesehatan, mbah kenikmatan sing rupa pinter mencak, mbah kenikmatan sing pinter hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kenikmatan yang kita terima ni sakit, monggo kita syukuri. Biar tidak dicabut nang Allah Subhanahu wa taala. Ke tangan kuat nang Gusti Allah dikai ngampel wong. Hati-hati tangane sampean iku dikai cekot nang Gusti Allah. Ke tangan kuat-kuat dikai mateni wong. Hati-hati sampean dikono pisan nang Gusti Allah. Dan itu pasti karma pasti akan berlaku.

Did. Lek kulo ambek sampean bersyukur atas nikmati Gusti Allah, maka Allah ndelok sampean iku legowo. Lek Gusti Allah ndelok sampean iku lego, berarti nang Gusti Allah kate ditambahi maning. Ngoten. Tapi lek ndelok ane sampean kok ndak bersyukur nang Gusti Allah, Gusti Allah sing kate kae maning yo rasa-rasa. Lek sampean ndelok ane bersyukur ditambahi nang weran, oh arek iki tak kei nikmat. Nang aku syukur nemen. Kate dikai ibadah, menit tak kei maning. Sehingga kita takaran ni gulu Gusti Allah. Sampai nyambut gawe nopo mawon lek duduk takaran ni tak kira kumpul nang sampean pak. Sampai tak nyambut gawe lek nang Gusti Allah takaran ni bisa duduk nang sampean tutuk nang sampean ni. Tetapi menuso ni gua asli ni koyok wayang. Andai kata sampai nyambut gawe mesti moro di sini. Lu andai kata dia nyambut gawe, wis ngepol nyambut gawe ni tapi nang Gusti Allah dikai takaran cili, tetap oleh rezeki sampean cili. Napa krono takaran iku ndak iso dicolong. Lek ndak percaya sampean naker, Bun. Sampean naker bensin sak liter. Botol pas wadahi sak liter, sampean wadahi 10 liter. Ya napa? Kuta. Lek wis kuta, selebihnya dari kuta niku nresep nang banyu. Nresep nang lemah. Akhirnya yang kita terima hanya 1 liter. Karena takarane wis sak liter. Wedang sak cingkir sampean suntai sak kendi tetep sing ceket ana di cingkir niku sak cingkir lebih dari cingkir tidak bisa, kalau kurang mungkin bisa lebih mboten saged, lek kurang saged, tapi kalau takdir saking Gusti Allah enggak bisa berkurang, enggak bisa bertambah, ya wis pas wis sampean uripe nang Gusti Allah sak dawane urip dikei donya pamane 10.000 ndak kira iso tambah 20.000 Pak, mosok yo ben nyambut gawe yo opo ndak kira iso. Lah sampean ambek kula nyambut gawe niku lantaran tok kangge godhak rezeki. Turno sing digodhak niku wis ana, rezekimu iku sakmene. Lebih daripada takaran Allah mboten saged. Pian jajal wis ora percaya. Lah cuma kula ambek sampean iki ndak ngerti. Piro batas rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, kita enggak tahu. Cuma yang jelas walaupun seperti itu kita punya kewajiban untuk berusaha. Qala Allah Ta'ala dawuh sama Allah Ta'ala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha satamani Allah iku la yughayyiru orang ngowahi sapa Gusti Allah ma ing barang biqaumin kang tetep lawan kaum hatta yughayyiru hingga ngowahi sapa kaum ma ing barang bi anfusihim kang tetep kelawan biro-biro awak dhewe ne kaum. Ai idza ghayyaru tegese arikalane ngowahi sapa kaum ma ing barang bi anfusim kang tetep kelawan piro-piro awak dhewe ne kaum bayani ma minat taati bayani saking piro-piro penggawe ibadah wahia utai taat iku syukrun ni'ami bentuke nyukuri piro-piro nikmat ghayyara kang ngowahi ghayyara mongko ngowahi sapa Allah Gusti Allah ma ing barang minhu kang tetep saking Allah minal ihsani bayani saking panggawe bagus wal karomilan kelamanan. Allah tidak akan merubah nasib yang ada pada kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Niku yo napa maknane? Maknane kalau kaum itu mau merubah nasibnya dengan cara beribadah, yang mana ibadah ini adalah merupakan praktek daripada mensyukuri nikmat. Sampeyan lek kepengin nyukur nikmat, duduk di dodo-dodo nang wong ngoten mboten. Duduk di kandak-kandak nang wong ngoten mboten, kae sumbangan, kae sumbaran dekne koncone loro ati. Ngerti lek sampeyan sugih mboten. Mensyukuri nikmat itu cukup dengan melakukan ibadah, iku jenenge mensyukuri nikmat. Dikae tangan, kae opo? Kae nulis barang sing apik. Kayak nyekel tasbih, kayak nyambut gawe, kayak ngingoni anak karo bojo, itu namanya mensyukuri nikmatnya tangan. Milo wonten setunggale pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang laki-laki datang Abu Hazim radhiyallahu anhu. Tiang jaler niki tanya datang Abu Hazim. Ya Abu Hazim, ma syukrul ainaini. Hei Abu Hazim, yo opo carane mensyukuri mata loro? Kula mbek sampeyan iki kan dikek nikmat mata nang Gusti Allah. Mata loro iki iso delok. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat kedua mata kita ini? Dijawab datang Abu Hazim, qala idza ra'aita bihima khairan a'lantahu.
Idza ra'aita rikalan ningali sira bihima kelawan aina ini khairan ing kebagusan aklantu aklanta mongko ngedengaken sira ing khair wa idza ra'aita lan arikalan ningali sira bihima kelawan aina ini syaron ing kaelekan satarta mongko nutupi sira ing syar. Ditakoni Abu Hazim niki ana wong takon nang Abu Hazim. Abu Hazim, yo apa carane mensyukuri nikmate mata iki? Dijawab nang Abu Hazim, caranya mensyukuri nikmatnya mata, lek sampean mata niku ketok barang sing apik, critakno nang wong. Lek sampean mata sampean niku melihat sesuatu yang bisa menggembirakan orang lain, critakno nang wong. Tapi lek sampean idza ra'aita bihima syarran istar satar tahu lek sampean delok barang sing elek lek kirane didudun nang kanca-kancane iso susah iku aja kondo-kondo. Makanya ada kata-kata kafa bil mar'i kadziban ayu hadisa bi kulli ma ra'a, sungguh cukup manusia itu dikatakan pembohong, dikatakan pendusta kalau manusia itu akan menceritakan semua sesuatu yang pernah dia lihat. Dadi ojo sekabehane barang sing ketok moto iku diceritakno nang wong, sampean delok. Lek kirane diceritakno nang wong enak, critakno. Lek kirane diceritakno nang wong ndak enak, ojo diceritakno. Koncone sampean nglakoni rahasia, mari nyenuk didudu-dudu nang wong, yo isin koncone paham. Lu sampean ngisin-ngisin konco iku ndak nambani, iku jenenge nambahi. Manusia tidak akan sembuh dalam melaksanakan kemaksiatannya, berhenti melaksanakan kemaksiatan kalau dia makin diolok-olok. Critano kabeh nang wong kaeleane ndak kira tambah leren, malah justru tambah pegel. Dadi nek sampean ketok kancane nglakoni kemaksiatan, nek iso ojo dikandakno, kecuali kalau perbuatan yang menyalah kepada orang lain yang sekiranya dhek niku iso leren bagus.

0: sampean oleh ganjaran. Tapi lek bangsane wong nyeno tidak merugikan orang lain maksudnya ya. Lek bangsane omben-omben sampean critakno nang wong, ndak kira tambah leheran dek ini. Malah tambah pegel. Jadi pemandangan apapun yang pernah kita lihat kalau jelek jangan cerita sama orang. Pendemen sampai-sampean mate gawoen nang kuburan besok. Nah kecoba lah ono wong nyolong, ono wong lakoni kemaksiatan. Lek iso dikandani, didandani. Lek perbuatan sing duduk-duduk ojo. Sembayang pamane ketok wong sarunge bolong. Kandane ono Pak, sarunge sampean barang bolong. Aurate ketok sembayang pamane, bayange sampean ndak sah. Bagus. Lek perbuatan tidak menguntungkan, merugikan orang lain. Merugikan awake dhewe kira-kira dikandani kuwi iso awake isin. Ojo dikandakno semeneng. Malah lek cara hukum hukum tauhid, perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang lain sebaiknya kita lapornya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek cara fikih sih cemale. Ono nglakoni kemaksiatan nyolong, kita wajib taghyir biliat yang boleh. Kalau kita tidak merubah dengan tangan, kita merubah dengan mulut. Caranya merubah dengan mulut, kita laporkan ke polisi dengan tujuan cek ini ditindak dan biar berhenti, bukan karena sentimen. Ojo krono loro ati, ojo krono merasa tersaingi. Tujuan-tujuan ini harus ditata dari awal dong. Noten, ditotol tujuannya teko awal api dilaksanakno. Lemboten ojo. Niku caranya mensyukuri kedua hal.
1: Terima kasih banget sama Agarilus. Bagi saudara-saudara yang mau mencoba, buktinya sudah ada suami saya sama adik saya. Alhamdulillah, cobalah. Kalau belum mencoba, kita belum tahu mas ya. Tapi kalau udah mencoba, saya buktinya sama suami saya. Alhamdulillah, sampai sekarang
2: nggak lagi.
1: Bangga banget, ma.
3: Mohon maaf dengan ibu.
2: Ibu Nur Hayati, Kampung Keramat, tepatnya Bangka Belitung.
3: Pak Sahak kemarin sakitnya itu sakit apa ya, Bu?
2: Pak Sahak ini sakitnya radang usus buntu. Usus buntu.
3: Tadi ibu sempat cerita, ada perasaan takut. Takut kenapa, Bu?
2: Aduh, pikirannya udah kemana-mana ya. Takutnya janda, takutnya itu. Ya, suami sedih lah, mas. Kalau tidur malam tuh nggak begitu nyenyak ya. Kalau lagi tidur, saya periksa masih ada nggak suami saya, kan?
3: Sampai kayak gitu?
2: Iya, mas. Itu udah luar biasa, itu hampir 3 bulan yang kayak gitu. Memang total 3 bulan tuh nggak bisa ngapa-ngapain.
3: Kalau boleh tahu, Ibu Nur Hayati tahu Agarilus ini dari mana? Dan kenapa waktu itu Ibu langsung percaya kalau Agarilus bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit Bapak?
2: Ya setelah dengar testimoni, terus dikasih tahu sama dengar radio juga kan. Dengar coba, ini sudah berobatnya udah kemana-mana, ke alternatif juga, lagi-lagi gak ada perubahan lah. Jadi coba Agarilus, alhamdulillah katanya mendingan. Sampai sekarang udah bisa gak gitu lagi.
3: Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke pendengar?
2: Ya udah gak bisa pikir apa-apa lagi lah mas. Semoga panjang umur, sehat, minta diangkat penyakitnya, bisa kumpul seterusnya.
3: Terus?
2: Agar alhamdulillah lah bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberikan semangat hidup lagi, memotivasi semua orang lah gitu mas. Cobalah agar ilut, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Luar biasa.
4: Agariluseries adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseries di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Mensyukuri dua telinga. Fama syukrul udhunaini. Nopo carane mensyukuri kuping luru? Kolan jawab sapa Abu Hasim, "Idza sami'ta bihi ma khairan wa'itahu. Wa idza sami'ta bihi ma syarran dafantahu." Carane mensyukuri kuping luru, lek sampean krungu barang sing apik wadahono, lebokno nang ati terus lakonono isine. Krungu pengajiane apik. Sampai lepon nang ati gawin krungu pengajian isine kongkon salat sampean salato, krungu pengajian ngongkon poso sampean lakonono poso, krungu pengajian ngongkon kawin sampean kawino. Tapi lek saiki ono pengajian isine kiai ning rasani wong, ojo melok sampean sumpeten kuwinge.

0: Ginun sewu iku ngono tepak ndak dadi kiai niku tepak kaisenan setan. Nun sewu cangkem ini kita pakai senan setan dadi ngilokno wong. Le tepak waktu niku ndak dadi kiai. Mari ngono pidatone apik dadi kiai maneh. Ngoten lho, Pak. Ojo diantem krumo, pokok sing ngomong kiai niku ijo ya ijo, abang ya abang, ndak nampik salah, ndak nampik bener dilakoni kabeh. Keliru panjenengan niku. Ana wong nembelek, ana wong dilat tembelek, melok dilat. Ana wong mangan celethong, melok mangan celethong. Ojo. Koncone sampean ngomong tepak apik, tirun. Slepono nang ati lakonono. Masih tepak konco sampean iku sampean senengi, ngomong barang tapi barangnya elek, pendem ndek ati buak nalon-nalon. Ojo diceritakno nang wong. Kok ngrungono pidhato ning kiai-kiai ini rasan-rasan kabeh wong dilokno kabeh. Sampean mlebu nang omah tutun nang omahe sampean cerita nang bojone. Ngrasani kiai mang sing pidhato. Akhire sampean padha karo kiai sing mang niku. Padha karo wong sing tukang rasan-rasan niku wau, ngoten lho. Dadi lek sampean ingin mensyukuri dua telinga kita, monggo. Lek krungu barang sing apik wadah ana ning jero ati terus lakonono. Wa idza sami'ta syarron dafantahu. Lek sampean ngrungokno barang sing elek pendemen ojo diceritakno nang wong. Wonten malih fa masyukru liyadaini. Fa ma mongko utawi apa syukru liyadaini carane nyukuri tangan loro. Qala dawu sapa Abu Hazim la takhudz bihima ma laisa laka wala tamna haqqan huwa lillahi fihima. Jawabannya Abu Hazim ketika ditanyakan bagaimana corone mensyukuri tangan loro. Jawab Abu Hazim, sampean lek kepingin mensyukuri kedua tangannya, nuwun sewu, tangane ojo digawe nyekel sesuatu yang tidak ada urusane karo peang. Urusane ingin tahu saja. Kepethuk karo kanca-kanca ning nggawa buku agenda catatan harian. Ndak melok duwe malah dijekik dibuka, ndak oleh. Iku jenenge tidak mensyukuri tangan dua. Lek sampean ketok barang sing ndak melok duwe sampean cekel, iku jenenge mengkufuri dengan tangan. Tangan iki oleh gepuk waktu kapan gepuk iki? Oleh bacok waktu kapan bacok iki? Ngoten lho. Ndak melok hak sampean nandangi wong. Wong bajingan melok ngurusi masalah. Iya lek polisi. Yang berhak nangani permasalahan di negara Indonesia niki yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa atau hal kepolisian. Nek bajingan melok-melok ono arek nakal mamane krono awake jago tukaran ono kancane keliru melok-melok ngenano. Dek niku sakjane ndak melok di urusan. Sing melok di urusan niku ya wong iku tok, ndak ono gaene maning liyane niku. Ojo wedi-wedi sampean ngono arep nakal lan sampean nekan jaluk niki celukno polisi wis aman sampean. Kalau dia menekan, kalau tidak menekan mboten. Kenapa? Karena itu sudah bukan haknya. Jadi tangan niki jangan sampai menyentuh sesuatu yang bukan hak sampean. Itulah caranya kalau sampean ingin mensyukuri nikmatnya tangan dua. Terus wala tamna haqqan huwa lillahi fihima. Ojo sampai tangan kula sampean niki nyegah nang hak sing gadani Gusti Allah. Wong katene nglakoni sembahyang dilarang dengan tangannya enggak boleh. Wong katene babat pari teke dhewe dilarang, akhire parine dibabatno dhisik nang sampean dicolong, ndak oleh. Itu artinya jangan mencegah haknya Allah kepada pemiliknya, ndak boleh. Gampangane tangan iki urusono sing dadi tugasi tangan, ngoten mawon. Napa ngaji? Nyekel Quran, nyambut gawe sing tepak. Elek-elek aja dilakoni. Elek-elek dilakoni sampean ngono karena kepingin dadi wong yang bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Ndak iso. Aku iki masih tanganku nyolongan iki ahli sedako. Lho. Ya opo? Lek sampean ahli sedako ojo nyolongan. Lek sampean nyolongan, terus sedako ndak ono oleh sedako elek teko barang sing digawe oleh nyolong. Lek sampean katene sedako sedako. Nyolongan lere nono, ngoten lho Pak. Sampean sedekah tapi tangane tetep nyolongan. Iki saken sampean lah, saken sampean. Mboten nonton oleh. Fama syukrul batni. Mongko utahe apa syukrul batni ku nyukuri weteng. Sampean nang Allah dikei weteng. Bagaimana caranya mensyukuri perut? Ayo. Ya apa carane nyukuri weteng? Dijawab nang Abu Hazim niki versi niki Abu Hazim niki. Ayyakuna asfaluhu sabron. yen to ana paswalhungi sore wetengku sabron sabar walahu ta'in dukure weteng ilman iku rupa ilmu. Lek sampean ingin menjadi orang yang ahli mensyukuri perut, jadilah orang yang mana perut itu ketika menekan ke bawah jadikan kesabaran, lek menekan ke atasan jadikan atasannya itu adalah ilmu. Maknane makan dan tidak makan jangan bertujuan hanya untuk melampiaskan nafsu. Maksudnya mangano sak piro sampean lek wis mangan lek arek lereno. Ono wong nawani mangan sampean sedangkan wetenge warek ojo melok mangan iku jenenge asfaluhu sabron. Paling titik ngisor niku isine sabar. Lek mendukur ilmu, lek mendukur yang mboten ilmu dadi masih mangane warek pancet mangan ae krono seneng. Kan wonten apa kadang-kadang tiang niku wetenge warek tapi sik kepengin mangan ae. Wong wetenge sik warek kepengin ngemil mawon. Itu namanya tidak pandai mensyukuri nikmati weteng saking Gusti Allah. Wong weteng wis warek sik kudu kate mangan mawon. Lek warek ojo mangan. Kate dhisik endi sine, Pak? Lho lek diwarekno sampean gawe ilmu, piro ilmune wong warek? Sepertelune usus. Ususe menungso niku muter ping 7 mendukur. Lha nek lek usus kula sampean wis tutuk luru, niku ojo munggah maning wis. Ngoten lho. Niku jenenge asfaluhu sabron wa alahu ilman. Makannya kalau lebih bawah itu kita harus sabar. Weteng luwe. Mule nang omah tutun ndek omah sego ditentekno anake. Karo bojone tutun ndek omah kari sego saipet tok. Lebokno nang wetenge. Sisahnya dari nasi itu sampean iseni sabar. Kula baleni maning, mule nang omah segone ditentekno nang anake karo bojone kari mesak gegem. Padahal sampean waktu ini ku tepak luwe. Ojo ngamuk, sing sak gegem iku panganen. Lebok nonang cangkem, lek wis belum punang jerone weteng, karene sing sik durung ka isin sego niku sampean iseni sabar. Niku jenenge ayakuna asfaluhu sabron wa a'lahu ilman. Lek sampean mangan tepak ndek nyekon ndek omahe ku akeh. Sekone anget-anget, iwake tepak cocok selerae. Olah-olane enak. Ojo dilos lek mangan. Berdasar ilmu saja. Mangan dilos polahe kaenakan dientekno kabeh. Itu namanya tidak berdasarkan ilmu. Tapi sampean iku mangan berdasarkan keinginan. Siji lho Pak, wong mangan berdasarkan ilmu karo wong mangan berdasarkan keinginan iku siji. Mila saking menika, mandar muga kula kali panjenengan menjadi orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala lewat jalan sing pundi mawon. Mau jalani weteng, mau jalani tangan, mau jalani cangkem dan lain sebagainya. Mensyukuri farji. Napa mensyukuri farji? Ya jadi lepono nang sakliyane bojone. Lek wong wis dikirim lepono no. Nikah, lek durung dinikah aja. Wah, wong iku ya apa iku kok ndak barang mbek bojone, ndak oleh ngarani ngoten niku. Duduk sampean tok pinter. Siapa tahu orang itu sudah dikawin. Dengan jalan ulama sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tidak iso. Yang jelas carane mensyukuri farji ojo dilebokno nang terminal sing duduk panggenane. Terminal apa mawon? Ya termasuk wong wedok sing dadi kawin utawa diperkes-perkes karo tangane dhewe ngangge sabun canring madure nek korco. Cokor, akhirnya metu. Ini juga tidak mensyukuri nikmatnya farji. Lek sampean mensyukuri nikmatnya farji, ya lepono nanti bojone tok. Lek bojone halal, mulai toko sikiri sampean dasi halal kabe. Lek liane bojone mboten oleh, masih tangane sampean dhewe. Farji ini di korco. Di, ya apa lah, ngiris di ikonokno iku, sampe sabun. Ini ku ndak oleh ku pak, masih tangane sampean dhewe dosa. Tapi lek di korco karo tangane bojone, ndak apa-apa. Ambil napa nih bojone ndak apa-apa, termasuk mensyukuri nikmat mboten napa-napa. Cuma ya napa ditepak, sing tepak ya dalane sing disediakno nang pangeran iku. Lek sego sing dikongkon pangan cangkem aja dipangan silit, ndak oleh. Onani jare istilah yang saniki niki, nggih, onani nganggo karo tangane dhewe niku. Ka oleh iku, Pak, ndak mensyukuri nikmat Gusti Allah. Apa sing barang tanganku dhewe lho. Masih tangane sampean dhewe ku nang Gusti Allah, didadekno bukan untuk dionani seperti itu. Tangan kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang sesuatu yang semestinya baik menurut agama. Kayak tangan dikaya onani. Keliru Pak nggih, mboten angsal. Panjenengan ngeten niku mboten angsal, Pak. Pama syukuri jelaini. Ditakoni maning, nopos caranya mensyukuri siki loro? Qala dawu sapa Abu Hasim, in ra'aita syai'an ghabattahu istakmaltahu ma fihi wa in ra'aita syai'an maqattahu kafaftahu ma an amalihi. Napa carane mensyukuri kedua kaki? Dijawab Abu Hasim, lek sampean delok perkara yang menguntungkan, silahkan kaki kita dibuat jalan menuju ke tempat yang menguntungkan itu tadi. Tapi ketika kula ambek sampean melihat sesuatu yang menjadikan hati kita sakit, kalau hati kita sakit, kalau kita melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain, maka orang lain juga sakit di sana. Maka kita jangan berjalan ke situ. Jadi gampangane lek ono kelakuan sing wong liya sing sampean loro, maka sesuatu itu jangan dilakukan oleh sampean kepada orang lain. Kaki kita jangan dibuat jalan ke situ, dosa ngoten lho. Mboten nangsal ngoten niku. Kaki kita rem. Kita rem, jangan dibuat kemana-mana. Sesuatu yang menyakitkan hati aja dilakoni. Lek sing legakno bermanfaat, monggo sampean lakoni mbun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wa syukru utawi nyukuri iku imma bil qalbi ana kalane kelawan ati. Balik nang hikamale pianta lama kelawan yento weru sira yakin sira anani ama ing sak temene pira-pira kenikmatan kulaha sakabehane ni'am iku minallahi taala saking Allah taala. Syukur niku ana kalane kelawan ati. Lek nyukuri kelawan ati ana apa karepe? Kita meyakini bahwa seluruh kenikmatan itu datangnya saking Gusti Allah. Cocok karo dawuhe Allah Qala taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi wa ma utai barang-barang bikum kang tetep kelawan sira kabeh min nikmatin bayane saking kenikmatan fa minallahi mongko iku saking Gusti Allah. Wa imma bilisan lan ono kalane kelawan lisan." Bi anta tahaddasa kelawan yang tau nyeritakan siro binikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah. Qala ta'ala dawu sallallahu ta'ala, wa amma binikmati rabbika fahatis, wa amma binikmati kanabun kelawan nikmati pengiran siro fahatis moko nyeritakan siro. Sampai oleh kenikmatan cerita no, tapi niati bersyukur bukan untuk membanggakan diri kepada orang lain atau bukan untuk mensakiti hati orang lain. Orang narono aku sekelan tuku montor ini ini mau cek loro hati ini jerangkong aku mulai biar aku tadi musuhku. Ini tidak boleh cak penik toko popo. Alhamdulillah nang Gusti Allah aku dibaringi kuat tuku sepeda pancal timbang mulai biar aku melaku lho iku jenengi wa amma bini'amati rabbika fahadis, menceritakan kenikmatan Allah yang tujuannya untuk mensyukuri, bukan untuk menyakiti hati orang lain, bukan untuk menyaingi orang lain, bukan untuk hal-hal yang lain. Kangge nyukuri nikmati Gusti Allah, mboten. Wa amal jawarih ana pun utai mensyukuri pira-pira anggota gampangane bi antasrifa kelawan yen tong ngakan sira ha ing jawarih fi taati lan dalem ibadah nang Allah wa takufulan nyegah sira ha ing jawarih amma saking barang layur di kang orang rido akan apa mahu ing Allah. Lek bersyukuri nikmati Gusti Allah kelawan anggota, maka sebaiknya anggota kita ini kita pergunakan untuk beribadah dan melarang dari sesuatu yang tidak menjadikan ridhonya Allah. Niku intinya caranya mensyukuri nikmat-nikmati Gusti Allah datang kulo panjenengan soyo. Moko mergoni monggo kulo kali panjenengan tunggu nang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita ini dijadikan hati yang pandai bersyukur datang ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya rasa syukur ini diikuti oleh anggota-anggota yang lain sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bersyukur datang ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap raga jiwa kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampeyan tenengkan saget dalem aturake salalu kutip kula nyunatun pangapunten adzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Halo, selamat sore kawan keluarga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi barengan aja sedih dangdut sore ke malam, atau ke edisi di malam Jumat ya, atau di tanggal 16 Juli 2026. Atau di sempat dulu keluarga sehat ya, sampai jam 7:30 malam nanti. Atau persembahan susu kambing Etawa dengan varian Etamed, Etabes, Etakolitabes dan juga Zigo 26. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang pastinya punya permasalahan kesehatan, bisa konsumsi susu kambing kita keluarga sehat ya. Oke, satu dedang wali di percobaan kita keluarga sehat. Atau di malam ini jangan kemana-mana, tetap dedang dosari ke malam persembahan susu kambing Etawa.

Kemasir Basulah Zigen dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cabatar Waibungar, Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya di Dangdut Sore ke Malam. Atau kediri isi di malam Jumat ya di tanggal 16 Juli 2026. Dan untuk kediri sobat tadi rumah keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani ya di malam ini yang luar biasa. Walaupun cuma 1 jam 30 menit ke depan ya, dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Dan untuk di sobat tadi di malam keluarga sehat di Indonesia, yang mau request dendang-dendang dangdut pilihannya boleh banget ya. Jadi 08 12 12 12 9 3 1 0, atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan juga selamat menikmati santap malam juga. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Baik untuk dia Radio Tri Rama atau juga untuk jaringan. Karena untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, ini aja bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama jaringan saja. Atau yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh sayang. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa diantarin ya sama JS-nya untuk di Radio Tri Rama. Di radio jaringan juga ada ya, yang ada di Duta, Kota Metro, Radio Kansa, Tridatu ya, untuk yang ada di Inovasi, Mandala, dan juga Bima. Ada di Tulang Bawang sana keluarga sehat ya. Jadi buruan keluarga sehat di Indonesia ya, yang ingin COD atau juga pasan antar keluarga sehat, ada yang mau dikirim oleh jasa ekspedisi juga boleh sayang. Saya hubungi di call center kita di 0831 760 600. Oke, dan untuk di sobat tadi di mana juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Untuk di hari ini keluarga sehat ya, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 ya. Selamat malam untuk niman keluarga sehat ya. Tadi juga ada Pak Desatro yang sudah COD ya. Yang ada di Seba 8 ya. Ada Bapak Ruslan atau Pak Kuslan dari Serangas ya, Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan eh, selalu konsumsi Zigo 26. Dan selamat malam juga ada Mbak Suparno. Yang ada di Pak S ya, ini sudah COD tadi susu Zigo. Yang promo keluarga sehat ya, beli 3 cuma Rp200.000 saja. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk ya susu kambing Etawanya keluarga sehat ya. Baik untuk di Radio Tri Rama dan juga untuk jaringan. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya dari Syekh Maceo di Pesanatar juga boleh sayangku ya. Pokoknya tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp di 08 12 12 12 13 10. Selamat malam Mas Aji, semalam juga untuk Patuban atau kedendangnya Jera dari Reza Umami. Untuk Angeli ya, salamnya juga ada Mas Wigi, ada Mas Edi PW, ada Mas Broto. Semua ya untuk ya pemburu dolar di kawasan Proliman juga semuanya selamat malam. Pokoknya untuk di keluarga sehat ya, masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan tentunya. Amin. Lagi selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sore ke Malam Majes.
Malam juga buat Ninggeli Sedara Malang atau yang ada di Pasar Liwa, atau kedendangnya Kandas ya. Kandas dari Ayah Megi Z, salamnya buat Maklum, ada Bunda Suprapti, ada Bunda Sena, Akang Ahyar, Putra Setia, Jenita, Pira, atau besi-besi semuanya. Untuk Ajasnya semoga selalu diberikan kesehatan. Atur nuhun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Atau gimana keluarga sehat deh ya, ada Ninggeli Sedara Malang keluarga sehat. Atau yang telepon habis ini sayang ya, kita dengerin dulu ya satu dendang. Atau gimana keluarga sehat yang menemani atau kedidang di sore ke malam, atau persembahan dari keluarga sehat Indonesia ya. Susu kambing kita keluarga sehat bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti ya. Jangan kemana-mana, pantang radio Tri Ramadong pastinya.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Oke, masih di Dangdut Sore ke Malam Keluarga Sehat Indonesia. Masih ya bersama Jess di Dangdut Sore ke Malam tentunya. Kita sapa dulu keluarga sehat dia satu penelpon di 08-12-12-12-13-10 ya. Kita sapa dulu ada siapa nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam A.A.J.
0: Iya, selamat malam kembali Mbak Dery. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah aku sehat waras-waras.
0: Wes.
1: Udah.
0: Waras-waras.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat, waras, warek.
1: Alhamdulillah kalau gak warek.
0: Aku mau semangat ora, tetap ora warek.
1: Kok bisa? Kok bisa? Karena itu lagunya tadi melotas ya?
0: Ya kan diet.
1: Oh diet. Tak kira karena dengar lagu melotas itu tadi.
0: Lagu apa?
1: Lagu melotas.
0: Lagu apa Mbak Neri?
1: Lagu meletas tadi loh.
0: Meletas apa tuh?
1: Meletas kandas meletas.
0: Kandas?
1: Ya kandas kan meletas.
0: Lo kok bisa meletas gitu ya tadi?
1: Lah kan lo kandas.
0: Kandas yang mak jedok ngono tuh.
1: Mak jedok nah kan terus itu lututnya kan luka. Jadi ini meletas gitu loh kalau punya jalan aku luka.
0: Luka.
1: Iya.
0: Luka luka di atas luka ini.
1: Itu. Itu bukan luka luka itu.
0: Lah gimana itu?
1: Hah? Apa tuh?
0: Lah terus gimana itu?
1: Enggak tahu.
0: Piye tahu ngomentari salah kok enggak tahu.
1: Ya itulah. Orang enggak tahu ya mendingan ngomong enggak tahu.
0: Mbak Neri dendangnya ya.
1: Iya.
0: Dendangnya ini tadi ada luka-luka. Menari-menari.
1: Menari di atas luka apa menari di atas kasur itu?
0: Utuh. Apa itu lagunya? Apa tuh itu? Pedih.
1: Apa? Hah?
0: Pedih.
1: Pedih.
0: Iya, ngena.
1: Nyanyi aja
0: ya. Iya. Wes acur wes.
1: Acur jadi lebur. Jadi
0: terus
1: lebur. Apa?
0: Apa iki kok besok berarti lagunya hari Jumat enek malam Jumat lho, Bu.
1: Lah ini hari Jumat kliwon.
0: Malam Jumat.
1: Lah ini malam Jumat kliwon.
0: Lah tadi hari Jumat kata.
1: Oh, hari Jumat besok toh.
0: Terus Hartati.
1: Kok cowok semua ya?
0: Terus tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur. Minum itulah.
0: Ya tekan Mas Wiki ngopo requestane kuwi tak dapat tidur.
1: Oh, itu orang sana aja yang ngerti.
0: Kayaknya sih iya. Kalau masih ingat.
1: Iya kalau masih ingat ya.
0: Yang apa ya, ini?
1: Yang itu tadi apa ya? Hartati.
0: Haryono paling.
1: Oh, Harmadi tadi motong pering.
0: Apa ini?
1: Apa tadi yang disebutin? Lupa aku.
0: Musuh wong nom ngene iki angel.
1: Ya maklum lo. Lanjut utu-utu ya udah dimaklumin lo. Umurku udah 89. Ya, itulah namanya nenek-nenek.
0: Ya kayak mau tak dapat tidur sama pedih.
1: Pedih aja lah.
0: Sama Hartati.
1: Pedih aja pedih. Pedih.
0: Hah? Pedih.
1: Iya.
0: Oke, terus spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat siapa ya?
0: Kamu nanya.
1: Kasih tahu dong.
0: Mau? Aku sukanya tempe, kok kasih tahu.
1: Lo, tahu kalau adanya tempe, kalau adanya tahu gimana?
0: Enggak milih.
1: Kalau kepepet pasti dipilih.
0: Nah, aku pangan milih tempe pangan.
1: Iyalah. Tempe itu emang paling enak kok.
0: Lah iya tuh.
1: Tempe kedelai asli lagi.
0: Nah, dari dua kelinci.
1: Itu.
0: Spesial buat siapa ini?
1: Buat Mas Igri Subat itu ya. Kalau di dua kelinci itu kacang.
0: Promosi dong berarti.
1: Iya. Ya udah.
0: Ada ucapannya enggak buat Mas Wiginya?
1: Ucapannya ya selamat mendulosor-dulosor lah.
0: Kasur empuk orang wih kira-kira.
1: Iya rotok-rotok empuk rotok-rotok. Apa?
0: Singo. Terima kasih Mbak Neri, ditunggu Mbak Neri. Panteng radio.
1: Panteng AJS dan jaringannya biar semangat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Mbak Neri yang ada di Kota Gajah. Sudah menyatu. Ya Neng Gelis Darah Malang. Apa ini? Kamu lagi ini buka puasa. Boleh, boleh. Oke, kalau deket mah langsung ya bisa digaskan ya. Terima kasih buat Neng Gelis Darah Malang ya. Satu menelpon lagi keluarga saya. Halo, selamat malam.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Loh, kok herbal tetes? Kan ini susu kambing etau.
2: Biasa masukkan di inovasi lupa.
0: Tadi kan udah sama Mbak Chandra tadi.
2: Iya, tadi gak bisa masuk rating. Jadi apa ini paspornya?
0: Paspornya gak ada kan kemarin udah. Kayaknya udah masukkan kayaknya.
2: Oh lupa ya ADS ya.
0: Kenapa harus pada lupa? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bu Supriyatini?
2: Betul, dari Balang.
0: Belum pindah.
2: Kayaknya faktor U.
0: Oh, faktor U. Kabarnya gimana, Bu?
2: Belum ada yang ngajak pindah.
0: Gimana?
2: Ke rumah sakit Abdul Muluk.
0: Oh, dekat situ.
2: Ya, mampir ya kalau ke situ.
0: Insya Allah. Ya semoga nggak ke samping rumahnya sampean itu. Kalau bisa ya, sehat terus.
2: Kalau ke situ jangan sakit. Jenguk, bukan sakit.
0: Amin.
2: Kan berkat susu kan selalu sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ini jangan obatnya dijual kita nggak minum, jadi kita nggak salah.
0: Iya dong, kita harus sehat dulu baru buktiin semuanya. Ini dendangnya udah disiapin ya Bu ya? Gimana?
2: Iya ikutan aja lagunya.
0: Oh, nggak mau milih nih?
2: Apa dong kalau milih?
0: Tadi ada tak dapat tidur, harta ti pedih.
2: Pedih aja.
0: Sampai dengerinnya di HP ya. Saja, jangan di radio.
2: Iya sayang, kadang di HP berhenti.
0: Kalau di radio berhenti, nunggunya lama.
2: Okay, sinyalnya kadang berhenti.
0: Oke deh kalau gitu. Oke. Spesialnya buat tapi siapa?
2: Spesialnya untuk yang di sana aja.
0: Oke. Terima kasih. Ada ucapannya enggak di yang di sana? Ya.
2: Pokoknya tetap jaga kesehatan aja.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Semua aja. Tuh ADS-nya kalau pulang hati-hati, tetap jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya Supriyatini yang ada di Balam ya. Kita dengerin dulu keluarga sehat ya. Jangan lupa juga konsumsi untuk susu kambing etawanya keluarga sehat.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari Tribun Lampung.co.id, Polsek Punggur kembali menggelar program bertajuk Polsek Sambang Kampung untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat di tingkat desa atau kampung. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Punggur Ibtu Harizal, didampingi Kapolsub Sektor Kota Gajah Ibtu David Lubis, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcap yang bertatap langsung dengan masyarakat. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandiapotan Tampu Bolon, Kapolsek Punggur Ibtu Harizal menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai wadah serap aspirasi dan penguatan komunikasi dua arah antara kepolisian dan warga. Beliau mengatakan kegiatan yang berlangsung di Kampung Sabto Mulia Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah pada Jumat 10 Juli 2026 lalu berfokus pada aktivitas malam dan mengajak masyarakat untuk mengaktifkan ronda. Dalam tatap muka tersebut, Ibtu Harizal menekankan bahwa Kamtib masih merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali pos ronda atau sistem keamanan lingkungan sebagai langkah preventif mencegah tindak kriminalitas. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae ya wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngeraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pacuruan sekian dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatan Wai Bengar Lampung Timur. Masih bersama Jess Keluarga Sehat ya di Dangdut Sore Kemalam Sayang. Masih persembahan susu kami ketawa keluarga sehat ya. Ada varian Eta Med, Eta Bes, Eta Kol, Eta Bes dan juga Ziga 26-nya. Oke, dan untuk disebutkan di rumah keluarga sehat ya, atau susu kambing Etawa ini untuk manfaatnya juga luar biasa untuk kesehatan, baik untuk menjaga kondisi kesehatan, untuk mengatasi permasalahan kesehatan juga bisa, atau penderita asam urat rematik, osteoporosis, penghapuran kebas selinu persendian. Kalau untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kolesterol, darah tinggi, diabetes juga bisa keluarga sehat ya. Atau pernapasan, batuk ya. Pokoknya banyak banget nih keluarga sehat ya untuk manfaat ya. Dari susu kambing atau keluarga sehat ya. Dari manfaatnya untuk ya, orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk yang baru pertama kali, jangan lupa juga konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau pengobatan cukup dikonsumsi sehari dua kali saja. Dan untuk ya, pencegahan ini untuk keluarga sehat Indonesia bisa dikonsumsi sehari sekala ya. Untuk dosisnya 1-2 sendok keluarga sehat ya. Mau 3 sendok juga gak apa-apa keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat ya, saat dalam konsumsi untuk ya susu kami kita buat dan juga untuk produk Garilus ini keluarga sehat ya, seakan juga kita harus menjaga pola makan yang sehat, hindari makan-makanan yang seharusnya kita hindari ya, bukannya tidak boleh, tapi untuk masa pengobatan kita juga harus ya lebih ya pastiin juga untuk ya teliti memilih makanan yang seharusnya ya bisa kita konsumsi atau tidak keluarga sehat. Atau mungkin untuk keluarga sehat ini juga bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya di call center kita di 0831 760 600. Selamat malam dan juga selamat menikmati serem malam. Atau kirimkan keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Bu Suprapti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sore Kemalam aku menyatu ya. Meregasnya hari Jumat. Salamnya buat Bunda Christine, Bunda Lili, Bunda Supriyatini. Ada Mas Andon, Pak Edi Pewi, ada Fernando, Mas Ahyar, Mbak Neri, Neng Dara Malang, dan juga untuk semuanya. Atau kajiannya terima kasih, saya terlalu panjang umur ya. Mbak Neri kok di ngaren lemes suara nih. Orang Madiang kayak ini. Perasaan uwe sih. Mas Wigi juga selamat malam. Denangnya tak dapat tidur, spesial buat Neri, selalu aku sayangi. Allah, Allah, Allah, Allah. Makasih, ada Bulu Bis Putih yang hadir di Punggur juga hadir. Mama Cinta, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Dadi Tugu Kuda hadir. Salamnya buat pendengar Setri Rahma ya. Atau kedenanya pedih dari Bang Haji tadi udah ya. Untuk hajinya terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Mas Bayu Indra juga selamat malam hadir dari kawasan Seperti Raman. Ada Basi juga ya, sekarang lagunya Roma Thomas aja. Bukan Roma sih sebenarnya. Emang gak tahu requestannya ini pada Roma semuanya. Pada sukanya Roma, gak tahu ya. Dangdut Sore Kemalam denangnya Hartati ya. Thank you, ditunggu ya Mbak Sis ya. Ada Kang Hayar juga ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga selagunya dari Kang Lilis Karilina yang kangen. Salahnya buat Neng Gelis Darah Malang, Jenny Tapera Setia, Alfian, Maklum Buddha Muslimah. Untuk ajanya terima kasih, hatur nuhun, sami-sami.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih sayangku, cintaku semuanya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau ke diri di malam Jumat ya, tanggal 16 Juli 2026. Waktunya aja pamit sayang, aja saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, Tri Ramadong pastinya, bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ada Fandi yang bakal temani besti sampai jam 10. Stay tune terus ya di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Buat amin-amin belalang kupu-kupu keluarga sehat Indonesia. Kalau kamu belum mampu, jangan melamar aku. Ini disuruh mampu dulu ya, baru bisa halalin aku. Selamat malam semuanya, para besti-besti yang malam hari ini sudah minum susu. Rasanya enak banget. Habis maghrib makan malam.

0: setelah itu minum susu deh. Minum susunya sekarang, gak mau nanti-nanti, takutnya nanti kelupaan ya. Emangnya Besti pada minum susu apa? Ini susunya susu Agarilus itu loh, yang susu Etawa. Mumpung lagi ada bonusannya, beli 3 cuma 200 ribu rupiah. Apalagi kalau bukan susu Zigo. Ya, barang produk susunya di Radio Trirama FM ya. Kalau sudah diborong, Besti bisa konsumsi dan rasakan enaknya sekaligus khasiatnya. Selamat malam para besti-besti semuanya. Waktunya pantengin goyang malam, karena bakal ada informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal Agarilus series ya. Tentunya kita bakal seru-seruan sampai jam 10 barengan Fandi di sini. Silakan telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Kita ketemu di edisi malam Jumat ya Bes ya. Katanya malam Jumat Kliwon. Apakah bener ini malam Jumat Kliwon ya Bes ya? Aduh, aduh. Tapi rasanya biasa aja ya, malam Jumat Kliwon. Gak ada yang ngeri-ngeri ya. Lebih ngeri kalau kantongnya gak ada isinya ya. Lebih ngeri lagi kalau ngeliat tabungan cuma nol. Ya Allah, ya Allah. Kapan bisa diisi tabungannya, bisa bertambah, biar Besti bisa belanja-belanja ya. Oke deh, selamat malam buat para Besti malam hari ini. Ya, lagi menikmati santai, lagi makan bareng keluarga tercinta ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa makan enak. Walaupun menunya sederhana, tapi rasanya enak banget kalau makannya secara bersama-sama. Selamat menikmati makan bersamanya ya Bes ya. Dan jangan lupa malam hari ini untuk selalu tersenyum bahagia. Karena orang yang selalu ketawa bahagia itu bisa panjang umur dan bisa bikin kita kelihatan awet muda. Tapi jangan lupa ya, selalu jaga kesehatannya dengan rutin konsumsi produk-produk herbal Agarilus series. Ada Agarilus drink, Agarilus sel teh yang ada bonus beli 1 gratis 1 ya. Terus masih ada promo setuju semarak untung di bulan Juli ini Besti. Untuk pembelian Morinda beli 1 gratis 1, jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Terus apa lagi yang promo ya? Yang promo ada susu tadi Zigo, beli 3 cuma 200 ribu rupiah ya. Kalau Besti sudah borong produknya, jangan lupa diminum. Sekalian buat stok di rumah untuk dikonsumsi secara rutin bersama keluarga tercinta, sehingga Anda bisa sehat secara bersama-sama ya. Konsumsi terus dan rasakan khasiatnya, langsung dapetin di Radio Trirama FM dan jaringan. Oke, selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana santai di edisi malam Jumat tanggal 16 Juli 2026. Kita bakal seru-seruan di goyang malam, asik sekali Besti.
1: Donel Music,
2: Hela Karisma.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Ide Sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali.

0: Okay, rindu aku, rindu kamu, jadi satu. Uy, spesial buat keluarga saat yang lagi rindu ya. Rindu sama pasangan, rindu sama teman, rindu sama siapa lagi? Rindu sama mantan ya, boleh rindu sama mantan ya. Tapi jangan harap untuk bertemu kembali. Karena Fandi yakin ya, semuanya pasti sudah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Ya iya, Anda udah bahagia sama suaminya dan dia pun sudah bahagia sama istrinya ya. Kalau kangen sama mantan, mungkin kangen kebersamaan yang dulu. Karena gimana pun, walaupun sudah berpisah ya, mantan itu pernah membuat kita bahagia. Pasti ada momen-momen spesial yang gak pernah terlupakan. Sama mantan dulu pernah naik boncengan ya, boncengan keliling-keliling Lampung, kejauhan ya. Pernah makan berdua di gubuk ya. Oke deh, selamat malam buat para besi-besi semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini ya. Kalau malam ya memang digunakan untuk bersantai, kumpul-kumpul, cerita-cerita, ngobrol ya. Ngobrol sama pasangan, hari ini udah ngapain aja dan rencananya besok akan melakukan apa ya. Sebagai pasangan yang akur, wajib komunikasi. Karena apapun itu semuanya perlu dibicarakan ya. Kalau ada masalah juga perlu dibicarakan dengan baik-baik, dicari jalan keluarnya. Biar apa? Biar ketemu solusinya gitu. Yang punya anak yang malam hari ini lagi belajar, selamat berbelajar-belajar ya. Sudah masuk semester pertama ini Besti. Anak-anaknya sudah naik kelas ya ta, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Yang sudah lulus SD pun sekarang sudah memasuki sekolah menengah pertama. Masih MPLS ya. Kalau zaman dulu tuh MOS, masa orientasi siswa. Kalau salah tuh MPLS tuh masa pengenalan lingkungan sekolah ya, kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih sama kayak MOS. Ya kurang lebih sama lah ya Bes ya. Biasanya dikasih tugas sama kakak-kakak OSISnya untuk bawa inilah, bawa itulah. Biasanya kalau MPLS itu juga ada pengenalan lingkungan sekolah ya, sama guru-gurunya. Dan yang paling penting, setiap MPLS atau MOS itu ya, siswa-siswa itu harus dibikin seneng supaya nyaman sekolah ya. Dan biar anak-anak itu semakin percaya diri untuk meniti sekolah. Kadang-kadang anak malas sekolah karena takut sama gurunya ya, takut sama teman-temannya. Namanya orang kan sifatnya beda-beda ya Bes ya. Makanya untuk anak-anak yang merasa minder itu harus disemangati ya. Jangan sering ditakut-takuti, jangan suka dibentak-bentak. Biar anak itu tumbuh rasa percaya diri ya, berani melakukan hal-hal baik dan semangat untuk belajar ke depannya. Oke deh, untuk anak-anak yang pengen cerdas, yang punya masalah dengan ketergantungan handphone ya, barangkali mau tidur handphonean, mau makan juga HP-an, bangun tidur HP-an. Pokoknya segala waktu itu dimulai dengan mainan HP sampai bikin ketergantungan, itu bahaya loh Bes. Harus segera diatasi ya. Dan kebiasaan tersebut itu harus dihindari. Jangan jadikan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, karena nggak baik ya. Nah, untuk anak-anak yang punya masalah dengan kecanduan HP, segera minumkan produk jamu tetes baking. Baking ini adalah produk jamu tetes yang kurang lebih hampir sama kayak drop itu loh keluarga sehat ya. Cuma baking ini memang bagusnya untuk mengatasi syaraf, untuk mengatasi speech delay atau keterlambatan bicara. Baking juga bisa dikonsumsi untuk orang dewasa ya, yang punya masalah dengan stroke atau bahkan pikun, gampang lali. Minumlah baking ini 15-20 tetes, dikonsumsi 2 kali sehari. Dan rasakan perubahan pada anak ya. Anak bakal selalu nurut, terus lepas dari kecanduan gadget, tidurnya lebih nyenyak ya. Dan pokoknya gampang diatur. Nah, langsung dapetin yuk produk jamu tetes baking untuk anak-anak. Langsung datang ke Radio Tri Rama FM. Mumpung lagi ada promo setuju semarak untung di bulan Juli ini, untuk pembelian baking beli 2 gratis 1 ya. Langsung borong segera yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Silakan Bes yang mau telepon, SMS juga WhatsApp you di 0812-1212-9310. Malam Jumat ya, silakan menghibur diri. Yang mau nyanyi monggo, yang mau kasih pantun juga monggo, yang mau kasih puisi juga monggo ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah sehat baik. Ibu Suprapti sehat kabar Ibu?
1: Alhamdulillah aku selalu sehat,
0: tetap minum susu, minum biosi. Syukur deh kalau gitu semuanya diminum jadi makin sehat ya Bu ya. Oke deh. Iya.
1: Mas tadi kemana aja? Menghilang kemana kemarin?
0: Ada di hatimu.
1: Mudik ya, sambil mudik ya.
0: Iya kan mau nikah.
1: Oh gitu.
0: Enggak usah dipercaya Bu, bohong.
1: Kalau Mas Bar kan nanti datang ke Mas Haji nanti bareng-bareng dong dari inovasi.
0: Iya, nanti datang borongan ya. Aduh Bu.
1: Mas Yudi kan
0: Mas Yudi udah launching. Nanti kalau mau kesini mampir ya Bu ya. Kalau mau jengukin anaknya Mas Yudi ya.
1: Kapan ya? Kasih nama. Enggak kasih nama belum?
0: Kayaknya udah tapi belum di apa? Di apa Bu namanya?
1: Belum di
0: di marhabanin. Tahlilan iya. Tahlilan marhabanan. Marhabanan ya. Nanti iya. Mungkin enggak tahu kapan ya. Pokoknya nantilah kalau ada acara pasti diundang semuanya ya.
1: Iya, kabar jadi inovasi datang semua
0: iya
1: gitu.
0: Rombongan ya. Oke deh. Yuk. Silakan Bu. Mau salam-salam buat siapa?
1: Request lagu dulu dong.
0: Oke, apa dedangnya?
1: Keranda cinta ada nggak?
0: Ada. Mau keranda buat siapa ini kerandanya?
1: Keranda cinta lo itu.
0: Oh, tak kira keranda ada orang yang meninggal. Oke deh.
1: Keranda orang maksimal kliwon jadi nanti semua pada ketakutan.
0: Ya Allah, ada ya Bu ya keranda keliling gitu, nggak ada yang gotong tiba-tiba keliling gledek gledek itu pernah nggak Bu ibu dengar suara keranda Bu waktu di masjid?
1: Kliwon lo Mas Pandi.
0: Iya ngeri ya, siapa tahu tuh ada keranda jalan sendiri ya Bu ya.
1: Ya aku mau kirim salamnya buat Mas Adil, terus Pak Heri Pasir, Mas Herinya juga yang ada di Tanggung ya, Putra Pulau Kijang, Putra Alat juga Mas Joni Wirat, selamat malam. Joni Putra Ranto, Putra Kandang, selamat malam juga. Putra LA, Putra MM-nya juga, Fernando, Julius, Pak Ipin juga selamat malam. Pak Edi TW, Pak Epara, Mama Para, Pak Andi sama Mama Andi juga selamat malam. Terus Julius tadi udah, Putra Ogan-nya juga, Mas Andon, Mas Oka, Mas Deva ya, selamat malam juga. Terus Bunda Kristin, Bunda Mawar, Bunda Lilinya juga selamat malam. Bunda Mardiana, Bunda Hatati sama Pak Riono juga selamat malam. Mama Mega, Mama Dita ya selamat malam juga. Terus SNA, Bu Ibu, Telin, selamat malam. Bu Ediana, Mbak Mary Susantinya juga. Dara Malang sama Mbak Meri yang ada di Kota Gajah, selamat malam. Mas Andon, terus Mas Dirinnya juga selamat malam. Pak Edi PW juga selamat malam. Terus Bunda Daryati sama Pak Supri yang ada di Ramasana juga selamat malam. Bunda Lili, Bunda Bunda Novi juga selamat malam.
0: Ya.
1: Bunda Lili yang Bung Rahajo juga selamat malam.
0: Ya.
1: Untuk semua aja yang masih panteng malam ini, Mas Pandi, spesialnya. Yang lagi tugas, semoga selalu kesehatan, kelancaran, keberkahan dan panjang umur. Terima. Oh, Mas Ferdi ya, lupa Mas Ferdi sama Mas Pur Kentung. Hampir lupa. Ya, Master Egg-nya juga selamat malam. Pak SBU-nya juga, Bade Omen.
0: Iya.
1: Keren Maru. Selamat malam untuk semuanya, Mas Pandi ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bu. Padang Radio, Bu.
1: Teng Trirama dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Suprapti sudah bergabung malam hari ini. Yuk monggo Pak Endro yang ada di Taman Negeri mau telepon monggo ya Pak ya di 0812-1212-9310. Selamat malam Mas Pandi, puterin lagunya Senyum dan Hatimu. Lagunya aku persembahkan buat Mbak Neri selalu di hatiku. Makasih, sama-sama. Terima kasih untuk Mas Wahyu Wigi sudah bergabung ya. Halo Goyang Malam.
2: Sik sekali Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Putra LA, silakan.
2: Ya, request lagunya Jangan Ada Dosa Di Antara Kita ya.
0: Oke.
2: Salam dikit ya. Salamnya buat Neng Gelis Darah Malang ya. Malam.
0: Malam.
2: Semoga cepat sehat, sembuh.
0: Sembuh sakit apa?
2: Terus lagi gak enak badan aja jadinya.
0: Oh iya. Terus?
2: Terus tadi buat Bu Sri Supratinya, malam.
0: Malam.
2: Maklum, Bu Rumi Asihnya juga malam.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Mas Broto, Julius. Terus buat Pak Yanggitnya juga malam.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Gatot. Terus apa lagi tuh ya? Buat Mbak Neri Susantinya juga malam. Terus buat Bu Esena. Terus buat Bu Ributnya juga malam. Salam sapanya buat semuanya juga Mas ya.
0: Semuanya aja, oke.
2: Makasih ya Mas.
0: Oke, sami-sami, Panteng Radio Mas.
2: Panteng terlama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra LA Lare Alit ya. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812-1212-9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam ya Bes. Sekarang jam 8 lewat 20 menit. Waktunya masih panjang, 1 jam 40 menit lagi. Besi yang mau pesan produk Herbal Agarilo Series bisa hubungi nomor call center di 0831-760-600 ya. Kalau Besi sudah punya nomor teleponnya kurir-kurir kami, langsung chat aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya nomornya, langsung hubungi nomor Trirama aja ya, nomor call centernya. Sekalian pesan produk Herbal Agarilo yang mana, nanti akan kami kirimkan sesuai dengan pesanannya keluarga sehat. Kalau Anda pertama kali mau konsumsi, bisa tanya-tanya dulu kok, konsultasi dulu nggak apa-apa ya. Tanya dulu produk herbal yang pas sama keluhannya apa, nanti akan kami sarankan untuk Anda konsumsi. Setelah produknya sampai, jangan lupa dikonsumsi rutin supaya keluarga sehat bisa sembuh dari penyakitnya dan nggak merasakan sakit lagi ya. Yuk dapetin segera produk Herbal Agarilo Series. Ada Biosi juga yang terbaru nih, tapi promo Biosi beli 1 gratis 1 susu etawanya sudah habis ya Bes ya di Trirama. Kok habis? Iya, soalnya itu promo tuh udah lama loh Bes, sudah beberapa bulan yang lalu. Sedangkan kan kita kan banyak yang beli ya. Jadi promonya habis. Ini habis stoknya ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada lagi ya Bes ya, biar Anda yang beli Biosi dapat bonusnya, bonus susu dan bonus kesehatannya. Langsung yuk borong di Radio Trirama FM dan jaringan. Yuk kita kopluan dulu sama Dedang berikut ini ya. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Adit, sudah main HP-nya?
5: Tapi Bu, aku mau main game ini.
4: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
5: Tapi aku nggak mau.
4: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
5: Wibu.
4: Adit.
6: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
4: Oh, Ibu Rina.
6: Ini si Adit Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
7: Oh, gitu toh. Tenang Bu Rina, saya ada solusinya kok.
4: Oh, iya, Bu.
7: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
4: Oh, iya, Bu Rina.
7: Membantu pokoknya. Coba deh kasih jamu tetes baking. Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
4: Bahkan juga bisa
7: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
4: Serius nih Bu Rina?
7: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
4: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih Bu Rina ya.
7: Iya Bu, sama-sama.
4: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Aduh.
9: Emang boleh senyeri ini?
8: Emang boleh sakit ini?
9: Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
10: si Titin teman aku cerita.
11: Cerita apa,
10: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
11: Gimana?
10: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
11: Oh ya? Terus?
10: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
11: wah,
10: Ma.
11: Wah, asik ya.
10: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
11: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
12: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
12: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
13: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
12: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
13: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
14: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Oke, karena cinta keluarga saat Indonesia kita hadirkan ya untuk besi-besi semuanya. Ini lagu spesial untuk Bu Suprapti yang request tadi, mudah-mudahan suka. Silakan yang mau telepon ya monggo di 0812-1212-9310. Halo, gue yang malam.
1: Masih suka di Besti.
0: Selamat malam Bestiku.
1: Malam juga Mas Andi, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik-baik, sehat. Dirimu sehat ya?
1: Alhamdulillah, rodok pilek.
0: Oh, rodok pilek sama ya. Kita pun pilek jadi bindeng ya. Jadi bindeng ini.
1: Karena cuaca ya Mas ya?
0: Nggak tahu ini cuacanya apa, panasnya panas banget ya Mbak ya?
1: Iya, panasnya kayak di neraka ya.
0: Ya Allah, makanya dong harus berbuat baik ya. Biar ya, hatinya adem ya, kayak di surga gitu.
1: Jalankan apa sholat lima waktu, jangan ditinggalin.
0: Betul, terus nggak boleh menggibah ya.
1: Ya. Kalau nggak kepepet.
0: Ah, kalau nggak kepepet.
1: Nggak gibah kalau nggak kepepet, kalau kepepet ya gibah.
0: Gibah dikit nggak apa-apa ya, dikit gitu ya.
1: Ya nanti terus sholat kan hilang.
0: Kita biasa menggibah yang lebih apa namanya, lebih banyak lagi ya.
1: Janganlah.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, silakan Mbak.
1: Lagunya apa ya?
0: Terserah.
1: Bukan main-main ya?
0: Bukan main-main boleh. Buat siapa? Bukan main-mainnya.
1: Salamnya buat Bunda Muslimah, selamat malam.
0: Ya.
1: Ada Bu Sena ya, selamat malam.

0: Mang Odin ya. Eh, Wak Udin.
1: Malam, kira, Wak.
0: Malam, ada entah denger entah enggak pokoknya ya.
1: Ya enggak.
0: Denger saja Mas Edi BW. Ada Mas Isur kentumnya, selamat malam, salam tenang. Ada Pak Maksum. Terus ada penjaga cinta, Mami. Mama A. Apa sih?
1: Mami.
0: Mama Eka.
1: Ya.
0: Ada Mama Ica, ada Mama Bagas, ada Nelin, Pak Iruri, Bapaknya Mirza, ada Dara Malangnya,
1: Malam,
0: Julius,

0: malam.
1: Malam.
0: Berburu supra ibu ribut. Terus ada Bu, apa Rumiyati ya?
2: Malam Bu.
0: Rumiyati apa Rumiyati itu ya?
2: Rumiyati.
0: Iya, selamat malam. Ada apa Bu Watini?
2: Watini, malam Bu.
0: Terus ada Pak Gatot Putra. Siapa tuh? Oh, udah kesini udah ya?
2: Udah, siapa lagi?
0: Ada Bu Ediana, Mbak Mary Susanti.
2: Oh, malam.
0: Terus ada siapa ya? Mami Milja. Buat semuanya aja lah ya.
2: Oke deh. Dimo agak batuk juga ya, serak-serak suaranya.
0: Iya, rojo ini.
2: Iya, batuk pilek harus banyak-banyak makan minyak ya. Jangan makan minyak ya.
0: Kalau minyak dimakan tuh gimana?
2: Ya kan dirimu aneh, kadang-kadang suka nyemilin minyak ya, minumin minyak ya, mandi pun pakai minyak.
0: Itu ada kelainan kalau gitu.
2: Iya enggak tahu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih, selamat beristirahat.
0: Yang siapa?
2: Oke, kasih kecupan dong.
0: Kecupan nomor berapa ya?
2: Ya, kecupan yang manja. Mas Wiki balas dong kecupannya. Masa dikecup kok enggak balas tuh, gimana sih?
0: Ya.
2: Oke deh, terima kasih. Panteng Radio, Panteng Trirama.
0: Sama Mas. Mas
2: Padinya
0: biar semangat selalu.
2: Iya, muah. Makasih Panteng Radio, Panteng Trirama. Oke, udah matiin. Nah, makasih. Terima kasih Mas Pandi udah diplayin laguku. Mantul pokoknya. Oke, sama-sama. Makasih Bu Suprati. Ada Pak Yusuf habis pulang dari yasinan dikasih makan sama ikan ayam potong. Ikan ayam potong. Ikan ayam potong. Sebenarnya kalau orang Jawa tuh ngomongin ayam tuh kadang-kadang iwa ya. Iwa itu kan artinya ikan ya, Bes ya. Sebenarnya kalau kamu misalnya ditanya, kamu makan apa? Aku makan ayam. Ayam ya ayam aja ya, jangan ikan. Iwa ayam. Kurang cocok ya. Soalnya iwa itu kan artinya ikan. Cuma ini bahasa sudah mendarah daging ya. Iwa pitik. Ikan ayam, daging ayam ya, lebih tepatnya ke daging. Daging ayam, daging sapi, daging kambing. Kalau ikan itu banyak jenisnya. Ikan tongkol, ikan gabus, ikan sarden, ikan asin ya. Ada salah satu ikan yang aku suka. Apa tuh? I can't stop loving you. Aku tidak berhenti untuk mencintaimu. Ya Allah. Iya, aku mencintai siapa? Mencintai orang tuaku ya. Setiap hari harus mencintai orang tua, karena orang tua itu yang melahirkan kita, khususnya ibu ya. Untuk bapaknya yang mencari nafkah, yang mengurusi kita dari kecil, kalau bukan orang tua siapa? Makanya harus mencintai orang tua sampai akhir hayatnya ya. Kalaupun orang tua sudah enggak ada, tetap didoakan. Mumpung ini malam Jumat, Besti doakan orang tuanya. Bacain surat Yasin ya, enggak apa-apa ya. Bacain Al-Fatihah gitu. Terus besoknya hari Jumat kalau mau sedekah atas nama orang tua juga enggak apa-apa. Biar pahalanya itu tuh mengalir. Karena katanya tuh ada 3 amalan yang tidak akan terputus ya kepada orang yang sudah meninggal. Itu tadi salah satunya adalah pahala bersedekah ya, sedekah, terus ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Betapa bahagianya yang punya anak soleh ya, setiap hari didoain. Uis, kayaknya pahalanya terus mengalir ya. Dan kayaknya di akhirat tuh kita selalu mendapatkan sinaran-sinaran kebaikan ya, yang selalu dikirimkan sama anak-anak kita gitu, Bes. Gimana yang enggak punya anak, Bes? Ya mungkin ada amalan-amalan lain ya yang terus mengalir. Aduh, jadi sedih ya, Bes ya. Untuk kita yang belum nikah gitu, mikirnya gimana nanti kalau ninggal? Ya udah, tenanglah. Sekarang kita mikirin kehidupan kita di dunia dulu ya, Bes ya. Kita harus bekerja keras, tapi jangan lupa urusan akhirat juga itu penting dan harus dipikirkan. Tapi seenggaknya kita tuh harus seimbang, mikirin dunia dan mikirin akhirat. Kalau dunia kita bekerja keras, di akhirat kita harus banyak beribadah yang serius ya. Oke deh, selamat menikmati malam Jumat buat para besti. Besok hari Jumat mungkin ada rencana mau pengajian di masjid ya, atau bahkan mungkin ada acara-acara di kampung. Mudah-mudahan caranya lancar. Kalaupun ada acara di rumahnya besti, juga mudah-mudahan acaranya semuanya lancar. Bulan 7 nih Bes, sudah memasuki musim kemarau ya. Gak tahu nih, kayaknya belum turun hujan di berbagai daerah Lampung, kayak Waikanan, Kota Bumi, Bandar Jaya, Lampung Timur. Ya Allah, panasnya luar biasa ya. Debu-debunya ini pokoknya kalau keluar besi jangan lupa pakai masker ya. Berguna sekali loh masker itu untuk menyaring, bukan menyaring sih, untuk menghalau debu-debu yang masuk secara langsung ke hidung kita ya. Halo, gue yang malam.
1: Asik sekali besti.
2: Selamat malam bestiku.
1: Malam Bandi.
2: Sehat dirimu?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Silakan bestiku.
1: Yang baru turun siapa?
2: Yang baru turun tadi Mbak Neri lagi batuk pilek. Ada nggak obatnya buat Mbak Neri? Dirimu mau mensarankan Mbak Neri itu harus minum apa gitu?
1: Kalau ya kalau batuk pilek ya paling cuman air jeruk nipis.
2: Dikasih apa?
1: Kecap.
2: Dikasih kecap. Kasih madu. Kasih wijen.
1: Nggak usah.
2: Nanti
1: nyantol nanti.
2: Nggak tahu, katanya bagus dikasih wijen. Mbak Neri jangan lupa besok kasih minyak wijen ya. Ya Allah. Oke, silakan.
1: Lagunya
2: ada bukan main-main, ada ayam jago, ada TKW. Iya. Ayam jago jangan diadu.
1: Iya, kalau diadu cengkirnya merah.
2: Baju hijau jangan diganggu, kalau diganggu
1: pati Semar marah.
2: Oh gitu. Jadi intinya nggak boleh ganggu orang yang sudah jadi miliknya ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Dan salam-salamnya.
2: Silakan.
1: Mbah Kastam, Bu Kama, Bang Ati, selamat malam.
2: Iya.
1: Mengiasi juga selamat malam. Bu Isena, Bu Suprapti, Nelin juga selamat malam. Buat malumin tuh Pak Warno juga selamat malam. Buat Mr. Egg selamat malam. Buat Pak Sarti, Bu Sarti juga malam. Udah lah Pandi, gitu aja.
2: Udah, oke. Okay. Ya udah, makasih. Nge, selamat beristirahat ya. Oke okay, deh, yeah. Banteng radio.
1: Tunggu ramah dong.
2: Oke deh, terima kasih ada Pak Pur Kencung sudah bergabung. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon lagi di 0812-1212-9310. Agustusan tuh masih lama nggak Bes, masih sekitar 2 mingguan lagi ya. Kita memasuki bulan Agustus, tapi biasanya sudah ada persiapan, rencana-rencana gitu loh di kampung-kampung. Besok Agustus mau ngadain lomba apa ya. Barangkali mau ada lomba layangan Bes ya, karena sekarang tuh anak-anak suka main layang-layangan ya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
2: Oke, malam. Ini namanya Pak Torino toh.
1: Betul.
2: Oh alah, nomornya kok beda. Ini nomor baru atau nomor apa?
1: Ini yang HP ketuk.
2: Oh, HP-nya banyak.
1: Iya.
2: Okay. Gimana
1: cuacanya? Hujan
2: enggak? Cuacanya ya enggak hujan, Pak. Kalau hujan pasti merata.
1: Oh, kirain hujan.
2: Hujan ludah ya.
1: Ini di Gunung Madu kan hujan-hujannya pakai apa?
2: Oh, hujan itu. Oh.
1: Nyiram
2: itu. Iya.
1: Iya.
2: Oke, silakan Pak.
1: Tadi yang masuk siapa?
2: Pak Pur Kentung, ada Mbak Neri.
1: Iya, selamat kenal Mbak Kentung ya.
2: Mas Pur Kentung, Pak, ada Mbak Neri.
1: Iya. Pak Pur Kentung, Mbak Neri yang ada di Omanaku enggak kalau enggak salah.
2: Iya.
1: Nah, terus muslimah Ada Hati selamat malam.
2: Iya.
1: Yang muncul? Sudah muncul Mak Mulin tuh.
2: Lagi yasinan.
1: Oh, yasinan.
2: Iya.
1: Itu habis pulang yasinan nih.
2: Nah,
1: Terus Om Tandis Umi juga ada Kakek Marianto yang ada di Barowo, selamat malam. Terusan ada Bu Ribut, selamat malam. Terus ada Paman Pairan, selamat malam.
2: Iya.
1: Ada Bu Nelly, selamat malam.
2: Malam.
1: Ada Bapak Kepala Desa yang ada di Sumber Rezeki juga, selamat malam.
2: Oke, siapa lagi?
1: Semuanya aja lah ya.
2: Oke.
1: Lagunya minta lagu.
2: Ya.
1: Lagunya Rondo Kembling. Oh, ini bukan Jawa, ini Toba. Janda 7 kali, ada enggak?
2: Oke, terima kasih Pateng Radio.
1: Antang Berirama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Torino sudah bergabung malam hari ini. Udah mau jam 9, bes, kita break iklan dulu ya. Maklum nanti lagi ya, Mak ya. Kita ngepasin berita dulu ya. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: 3 Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugi Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan program pembagian seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru jenjang SD dan SMP segera direalisasikan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Barat, Rosil Mapsus, saat membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tingkat kabupaten di SMP Negeri 1 Sumberjaya. Di hadapan ratusan siswa, Bupati Parosil menghimbau para peserta didik baru agar sementara waktu tidak membeli seragam baru. Khusus siswa SMP, mereka diminta tetap mengenakan seragam merah putih dari jenjang sebelumnya hingga bantuan dari pemerintah daerah dibagikan. Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua. Pada awal tahun ajaran baru, nantinya setiap siswa baru akan menerima 3 setel seragam sekolah lengkap beserta perlengkapan alat tulis. Selain memastikan realisasi bantuan seragam gratis, Bupati Parosil juga menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS harus berlangsung tanpa perpeloncoan maupun kekerasan. Menurutnya, MPLS menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
0: Asyik sekali, Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Sabda cinta keluarga sehat Indonesia. Sabda tuh artinya perkataan ya, kayak firman sabda gitu. Kalau firman kan perkataan Tuhan, kalau sabda itu tuh perkataan perkataan-perkataan mutiara ya. Sabda cinta mengatakan kalau terlalu mencintai seseorang berlebihan ya, siap-siap untuk patah hati. Makanya kalau cinta sama seseorang itu yang biasa-biasa aja ya. Nanti kalau kita kalau kita diputuskan, kita akan ngerasa sakit hati sekali ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk mencintai seseorang itu seporsinya saja ya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bestiku.
1: Malam juga. Kabarnya gimana, Le?
0: Kabarnya sehat-sehat. Dirimu sehat ya, Mak, ya?
1: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Ya Allah. Maklum, pernah nggak dulu waktu SD atau waktu SMP gitu mencintai seseorang tuh kayaknya,
1: Aku kan nggak sekolah SMP. Kalau SD kan masih zaman dulu nggak ada lah anak SD pacaran gitu.
0: Oh nggak lah terus.
1: Kalau dulu masih umur 13 sudah pacaran.
0: Oh gitu.
1: Ya seneng lah cinta monyet ae.
0: Cinta monyet pokoknya cintanya setengah mati ya Mak ya. Gitu. Tapi sebelum
1: sebelum sama Pak Warno.
0: Oh berarti
1: umur 13-12 itu.
0: Oh gitu. Pernah nggak waktu cinta mati terus ditinggalin pasangan gitu, dihianati gitu?
1: Kalau itu aku nggak pernah cinta mati.
0: Nggak pernah.
1: Aku cinta itu lebih mencintai diriku sendiri daripada pasangan gitu. Aku dulu.
0: Atau mungkin pasangannya yang cinta mati sama maklum.
1: Kalau itu nggak tahu, tapi orang tetap ya. Yang tahu deh.
0: Iya benar sekali
1: intinya
0: ya Mak ya.
1: Intinya aku nggak ada cinta mati intinya.
0: Biasa aja ya.
1: Oke.
0: Monggo Mak.
1: Requestnya jangan dilawan.
0: Jangan dilawan. Kayaknya lagunya nggak ada yang versi dangdut baru loh.
1: Nggak ada
0: lagunya.
1: Itu ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada aja. Itu aja mahal aja ya.
0: Oke.
1: Silakan. Saya buat lek Turina. Nggak boleh monggo lek ya kulek. Aku mau melebu loh lek dirimu yang di VI. Lek Turina nanya hujan. Nggak ada hujan lek Turina.
0: Nggak ada. Hujan ludah.
1: Kalau aku tadi malam aku hujan tangis aku.
0: Hujan tangisan, kenapa?
1: Tapi aku meninggal, aku menangis lah.
0: Siapa yang meninggal?
1: Sapi.
0: Sapi ya Allah ya, aku ya sedih
1: malam.
0: Juga. Mak, kenapa bisa meninggal Mak?
1: Ya aku juga nggak tahu ya.
0: Sakit.
1: Aku bertanya sama siapa ini ya?
0: Ada riwayat sakit atau enggak?
1: Enggak, nganu itu perutnya kembung.
0: Oh, alah masuk angin ya Mak ya?
1: Iya paling Tadi panggil lima hantri malah meninggal juga tetap.
0: Dulu
1: meninggal.
0: Fandi pernah punya sapi, itu sapi hamil ya Mak ya? Jadi kalau zaman dulu tuh sapi tuh hamil terus belum waktunya, tapi tuh anaknya tuh udah mau keluar gitu loh Mak. Nah terus sama mbaknya Fandi tuh malah ditarik secara paksa.
1: Oh iya namanya dirogoh itu.
0: Dirogoh kayak gitu, akhirnya sapinya lemes. Terus menunggu beberapa waktu meninggal, sedih luar biasa.
1: Iya.
0: Terus anaknya
1: kan
0: juga
1: mau keguguran itu di
0: betul
1: dirogoh
0: betul.
1: Itu.
0: Terus anaknya juga dalam beberapa waktu meninggal juga.
1: Iya. Pengalaman sama sih, aku juga pernah sih. Masih 8
0: gitu.
1: Bulan udah ngelahirin, belum ada bulunya, ya mati juga ternyata.
0: Yalah, sedih ya Mak ya.
1: Ya iyalah.
0: Kita lo kehilangan
1: kita
0: harta.
1: Merawat susah-susah lo Pandi ngaretnya itu.
0: Betul. Niatnya nanti
1: sore bikinin biang itu ya.
0: Betul betul. Belum nanti kita tuh punya niat tuh dijual sapinya buat kebutuhan ya toh.
1: Iya. Apa anak sekolah, apa nikahan gitu.
0: Belum rezekinya aja ya Mak ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Semua itu kan punya Tuhan, kita kan yang dititipin Pandi.
0: Betul betul betul sekali gitu loh. Cuma pertanyaannya kenapa sih harus sapi yang mahal, enggak kucing aja?
1: Karena aku nggak punya kucing itu pertanyaannya.
0: Kalau kucing itu loh sekali melahirkan telu papat ya.
1: Aku nganu aku gila ya sama kucing.
0: Iya Allah, apalagi anak-anak kecil, anak-anak kucing yang kecil-kecil itu Mak. Iya.
1: Aku gila padahal tidur di telinga itu ngur itu aku gila.
0: Ya Allah. Sama Mak aku pun gila sama kucing ya. Ya Allah.
1: Okay. Aku mau salamnya buat Kangkur Kentung.
0: Ya, malam
1: Bu. Iya. Lek Turino tadi, sama Mbak Mary Susanti, Bu Ediana, Kang Jo, Bu Hartati ya. Juga selamat malam, Abil Tenggo, Hasan Sehat, Bu Ribot, Bu Muslimah, Nelin, Bu Esena juga malam, Bu Cangkrahnya juga, Penjaga Cinta, Mr. Ekyu juga, Amir Khan, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar, Mbak Neri Kota Gajah, Gen Pak Maruti, Kang Makso malam, Pak Eni, Kuda Ulfa juga malam, Pak Abdul, Mak Abdul juga Dara Malang, Mas Alpiannya Adik Harto, Tusuk Prati juga malam, Mas sama itu Kang Eri Pacing sudah tambah, Bu Sri, Bu Supriyatini, Pak Jumiran juga malam.
0: Malam.
1: Terus ada Mama E. Arif juga. Bu Aswatinya juga selamat malam. Bu Damiasi, Bu Watini, Bu Rumiase, Mas Imelda Julius, Mas Depa, Putra LA juga malam. Tafirin, Pak Oka, Pak SPU-nya juga. Dwi Ranger, Abil CE atau Singuda. Itu Kang Iwan, terus Kang Firman juga, Pak Epara juga malam, terus ada Mbak Wandira, Wahyu Endra, Mas Alan Mebel, Pak Ariono, Pak Supri, sama ibu-ibunya juga malam, terus sama sahabat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Pak dirimu sehat selalu ya Le.
0: Oke, siap. Terima kasih Mai, Pateng Radio Ma.
1: Pateng Dirama, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, terima kasih ya maklum sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya Mak ya. Yang mau telepon lagi silakan. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Mesti.
0: Selamat malam Bang Julius, apa kabar dirimu Bang?
2: Sehat. Kamu gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik-baik sayang, ada kamu di situ. Iya.
2: Aduh.
0: Silakan Abang.
2: Mau request ya?
0: Silakan.
2: Apa ya? Masih bisa ini?
0: Boleh.
2: Tadi apa ya?
0: Apa?
2: Itu Pak Bunga Pengantin ya?
0: Bunga Pengantin. Yang kayak mana lagunya?
2: Ya kayak gitulah ya.
0: Yang lihatlah gitu.
2: Lihatlah.
0: Oke, buat siapa
2: semua
0: Bunga Pengantin?
2: Semua orang
0: menatap penuh ragu.
2: Nah iya gitu.
0: Oke.
2: Terus salam-salamnya buat itu tadi. Ini tip aja lah ya. Nitip itu maklum tadi ya. Kayaknya banyak sekali itu ya.
0: Iya.
2: Nitip aja lah ya.
0: Oke deh.
2: Kemarin itu apa?
0: Siapa?
2: Kano, apa?
0: Apa?
2: Nemuin RI2 enggak?
0: Hah? Apa Mas?
2: Kemarin nemuin RI2 enggak?
0: Nemuin RI2.
2: Iya.
0: Apa?
2: Di Waibungur.
0: Di Waibungur.
2: RI2. Gibran.
0: Oh, ala Mas Gibran toh. Ala panelnya di Facebook, Mas.
2: Wah, sama aja berarti. Kita ketinggalan informasi ternyata ya.
0: Memang itu tuh kayaknya datangnya secara tiba-tiba ya.
2: Kayaknya iya loh. Enggak ada informasi
0: rempet tiba-tiba. Benar kan biasanya kan orang kan udah gerusa-gerusu seminggu akan datang ini gitu ya.
2: Nah, ini kok tiba-tiba loh kok datang gitu kan.
0: Makanya nah, orang juga yang enggak percaya tuh kayaknya hoax gitu ya, Mas ya.
2: AI gitu kan. Terus
0: AI. Kemarin,
2: iya, tak kira itu AI loh kan biasanya kan nggak mungkin ini.
0: Dirimu kalau ketemu langsung sama Pak Wapres mau apa?
2: Mau apa ya?
0: Minta foto.
2: Minta ini apa sepeda ya?
0: Minta sepeda. Alah.
2: Kalau kan suruh nama-nama ikan gitu.
0: Iya, kalau Mas Gibran itu nama-nama apa ya?
2: Enggak tahu nama-nama apa.
0: Nama-nama orang terganteng di Lampung Timur.
2: Kamu enggak termasuk kayak.
0: Alah, ya termasuklah dirimu loh. Nomor satu dirimu ya.
2: Ya sudahlah ya, buat okay suwe saja selamat malam aja ya.
0: Okay
2: buat kamu
0: deh
2: ya sama tugas aja lah ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Udah oke deh ya. Panteng Radio
2: Panteng Trirama, dadah.
0: Oke, terima kasih ya Bang Julius sudah bergabung malam hari ini. Memang ya biasanya kemarin tuh kayak gak ada informasi terlebih dahulu gitu loh. Tiba-tiba Pak Mas Wapresnya datang langsung ke Lampung Timur, ke Bungur pula ya. Deket sebenarnya Besi, kalau ada niat mau ngeliat secara langsung tuh sebenarnya bisa ya. Kapan lagi gitu loh di sini didatengin orang-orang penting, salah satunya ada Mas Wapres ya. Jadi kalau kita punya usulan-usulan terkait wilayah kita, bisa langsung ngobrol sama Mas Wapres, jadi bisa langsung saset dibenahi ya. Boan, kemarin ada yang usul jalanan harus mulus ya di Lampung Timur gitu. Biar mulus bes, biar enak kita tuh berkendara. Jadi kesini, kesana, itu tuh bisa saset-saset ya. Gak macet karena jalanannya mulus-mulus. Soalnya di Lampung Timur sih kan jalanannya banyak ya bes ya, banyak gang-gangnya gitu loh. Karena sayang banget kalau jalanan banyak tapi gak mulus ya. Karena jalanan yang bolong-bolong tuh bisa membahayakan pengendara, sekaligus bisa bikin kita tuh repot ya. Pokoknya kalau kita di jalanan tuh keluhannya ya satu, jalanannya jelek ya. Kapan sih jalanannya mulus ya? Mungkin kita hanya bisa bersabar ya. Tapi untuk orang-orang yang gak bisa bersabar, mereka akan gotong royong bangun jalan dengan dananya mereka sendiri. Oke deh kalau gitu, semangat ya. Mudah-mudahan Lampung semakin maju dengan jalanan-jalanan yang mulus, biar kita tuh bisa enak berkendara ya. Oke, kita goyang lagi bestie sama dendang berikut ini.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
5: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
4: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
5: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi
4: iya?
5: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
6: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
5: Oh, iya, sayang.
6: Ma, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
5: Hati-hati, sayang.
4: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
5: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
4: Jamu tetes baking?
5: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
4: Gimana cara memberikannya?
5: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
4: Terima kasih, Bu Rina.
5: Oh iya, Bu, sama-sama.
4: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh

0: lapis milfera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
2: Trirama FM. Panteng terus. Goyang malam, asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

Terima kasih keluarga set sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini ya. Hari Kamis malam Jumat tanggal 16 Juli 2026. Tetap jaga kesehatan badan, terus konsumsi produk-produk herbal Agarilo series. Ada produk Biosi, susu Etawa, dan produk herbal lainnya. Langsung borong yuk produknya di Radio Trikrama FM dan jaringan. Selamat beristirahat ya, selamat menikmati malam Jumatnya. Fadi pamit dulu bes, akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar ya untuk di malam ini? Untuk Indonesia di malam ya Jumat di tanggal 16 Juli 2026. Seperti biasa keluarga saya di dangdut seri ya, untuk di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus aja sagar teman-teman keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat ya, mau ikut tergabung boleh banget sayang, atau ke di 0812 12 12 10 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dari keluarga sehat ya. Dan untuk ke di keluarga sehat ya, atau ke di malam ini satu dendang untuk Wali di perjumpaan kita di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia keluarga sehat ya. Datang di malam yang luar biasa ini. Jadi untuk keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah setia menemani ya, untuk kedima keluarga sehat ya. Dan untuk kedima keluarga sehat ya, masih bersama Jess tentunya.

Dan untuk ribuan keluarga sehat ya, terima kasih sudah bersedia ya juga untuk mendapatkan atau konsumsi madu agar lulusnya keluarga sehat. Dan untuk madu agar juga banyak sekali untuk manfaatnya keluarga sehat deh. Untuk asam urat, rimadi, sefrosis, pengapuran ke baselinu, persendian, asam lambung, maget, ya, darah tinggi, kolesterol, diabetes, ya, dan juga untuk ya susah tidur, migrain, bisa keluarga sehat Indonesia ya. Oke, dan untuk krim keluarga sehat Indonesia, terima kasih ya sudah mendapatkan untuk madu agar lulusnya untuk di malam ini. Silakan keluarga sehat ya. Silakan langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau untuk di radio jaringan keluarga sehat ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Untuk Mbak Saminem, keluhan asam lambung sudah mendapatkan madu lambungku tadi sudah COD ya, sudah diantarin sama Mas Dayat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Mbak Wulan yang ada di Metro, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya madu lambungku tadi keluarga sehat. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada siapa lagi sudah mendapatkan madu agarulus? Ada Bu Sarni Braja Kencana sudah mendapatkan madu lambungku. Ada Bu Yuni Pari Agung juga sudah langganan ya untuk menjaga kesehatan, sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk ini malam keluarga sehat ya. Ada Pak Marsakih Kalipasir, ini pembelian kedua untuk ya keluhan asam lambung, cara mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Pak Imam ya, cara mendapatkan madu lambungku keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih untuk kedua keluarga sehat Indonesia sudah mendapatkan madu agarilus, baik untuk kedua radio terkira dan juga jaringan. Atau kaya mau COD boleh sayang, sehubungan di call center kita di 08317600 ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang sudah punya nomornya aja ya, bisa nanti bisa hubungi langsung ya. Oke, dan untuk kedua keluarga sehat ya, selamat menikmati seram malam sama keluarga tercinta di album nostalgia keluarga sehat ya. Semoga Dedang yang sudah jas hadirkan juga bisa menemani atau kediman keluarga sehat Indonesia di album nostalgia persembahan untuk madu agar keluarga sehat. Satu Dendang kembali yuk menemani di seram malam, jangan kemana-mana, tetap di album nostalgia.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Selamat malam keluarga, sehat ya. Untuk di malam ini terima kasih sudah menyatu. Untuk di album nostalgia, selamat malam aja semalam juga buat Bu Ediana. Terima kasih sudah hadir selamanya buat semuanya aja. Untuk dendangnya bangku tua jadi saksi, terima kasih. Terima kasih kembali buat Bu Ediana sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Untuk di album nostalgia atau persembahan ya, madu agar dulunya keluarga sehat. Oke, lanjut lagi keluarga sehat ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Munawar yang ada di Purbolinggo, ikutan gabung mas ya. Terima kasih Pak Munawar ya, sudah setia juga untuk di album nostalgia atau persembahan madu agar lu keluarga sehat ya. Dan untuk Dimam keluarga sehat Indonesia, terima kasih ya pastinya juga sudah ya untuk mendapatkan ya untuk madu agar lulusnya keluarga sehat. Baik untuk madu pala, madu nomor putih lambung dan juga madu hitam baik keluarga sehat ya. Dan untuk Dimam juga selamat malam, ada Bu Muslimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Muslimah? Semoga kabar baik ya. Menyatu warga senia dong tenda biru. Spesial buat Mas aja, semoga selalu diberikan keberkahan, murah rezeki. Begitu juga untuk keluargaku ya. Salam juga semua pendengar Tri Rama dan juga jaringan. Semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di malam ini ya, ada Bu Muslimah sudah menyatu juga keluarga sehat di album nostalgia pertambahan madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kediman keluarga sehat, selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya. Dan untuk kediman keluarga sehat ya, selamat malam juga untuk kediman keluarga sehat Indonesia atau keluarga sehat dimanapun berada ya. Mungkin untuk kediman ini yang lagi aktivitas ya lembur, yang ada di depan komputer juga sambil mendengarkan album nostalgia bersama Jess ya, persembahan madu agarilusnya yang punya manfaat luar biasa tentunya. Jadi untuk keluarga sehat ya, ya namanya kesehatan tidak selalu luar biasa tentunya. Jadi untuk keluarga sehat ya, ya namanya kesehatan tidak

menjaga kondisi kesehatan keluarga sehat ya. Sudah konsumsi, semoga permasalahan kesehatan teratasi dan kita kembali sehat seperti ya sedia kala. Amin. Atau yang mau cody boleh sayangku cintaku, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak, Pak Adi, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih di pasal luas again dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Atau persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya untuk stamina, ejakulasi dini, lemah sawat, hipoten, ada juga bisa membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat ya, kuatkan libido dan juga ereksi. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk kesempatan di malam ini, untuk yang pastinya keluarga sehat yang ingin memanjakan pasangan atau di ranjang, karena permasalahan ya atau di dalam keluarga itu tidak hanya permasalahan ya ekonomi tapi juga ya untuk stamina sering terjadi keluarga sehat ya, menjadi permasalahan di dalam ya rumah tangga keluarga sehat. Jadi untuk madu untuk ya tadi ramah kaji ini, keluarga sehat bisa meningkatkan durasi, mengentalkan sperma juga keluarga sehat ya, berikan kepuasan pada pasangan. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan silahkan bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Koman Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungur Lampung Timur. Atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat ya. Atau mungkin yang mau COD juga bisa. Kadang untuk madu Tri Rama Kaji juga hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi ya. Tenang aja. Mudah pokoknya keluarga saya teman. Yang penting pasangan puas ya, hati senang. Uang belanja juga ya tambah lancar. Dan untuk kirim keluarga selamat malam juga. Kembali aja saya ucapkan. Ada Mas Julius yang ada di Taman Sari. Aja serikisnya dong di ujung aspal pondok gede dari Iwan Fales ya. Wow. Oke, insya Allah nanti dedangnya ya kalau masuk bisa diputarkan ya di ujung aspal ya. Wow. Ujung aspal pondok gede keluarga sehat ya dari ya Iwan Fales. Untuk kirim keluarga sehat langsung aja kita nikmatin bersama sambil menemani di album Nostalgia persembahan untuk madu Tri Rama Kajing.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
8: Bantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
8: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Oke, masih di album berdosa lagi ya, kalau di GZT ya. Sebar-sebahan madu ya, untuk Tri Rama Kaji. Aduh, untuk meningkatkan ya, untuk stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, atau di sepatah diri memang keluarga sehat yang ingin memanjakan pasangan, khususnya untuk yang sudah punya pasangan suami istri, ini bisa banget keluarga sehat ya, untuk konsumsi madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Jadi cukup dikonsumsi satu sendok satu jam sebelum berhubungan keluarga sehat Indonesia. Ini atau keluarga sehat Indonesia bisa ya memanjakan pasangan dan juga pastinya keluarga sehat bisa meningkatkan atau durasi dan tahan lama. Jadi untuk keluarga sehat silakan yang ingin atau mendapatkan ya khususnya untuk madu Tri Rama Kaji. Karena madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, pastinya terbuat dari 100% herbal pilihan keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat silakan yang ingin mendapatkan atau yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Boleh di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk kerima keluarga sehat yang sudah COD. Semoga untuk kerima keluarga sehat selalu diberikan kesehatan. Jadi untuk di sobat tadi di malu keluarga silahkan ya ingin dapatkan. Dan untuk ini pun juga selamat malam, terima kasih atas sudah menyatu di album Nostalgia Keluarga Sehat. Ada Mas Wahyu Indra, selamat malam aja semalam juga dari sobat Rahman. Juga sudah menyatu keluarga sehat di album Nostalgia. Persembahan untuk madu Tri Rama Kaji. Selamat malam juga untuk kedimang keluarga sehat yang sudah menyatu juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Jadi besok hari Jumat keluarga sehat ya, silakan yang mau jodi atau pesan antar keluarga sehat ya, bisa hubungi di call center kita. Selamat malam, ada Bunda Elizabeth. Selamat malam HJS ya, dari Seperti Banyak Sebanam Tanjung Krajan. Hadir dan nyimak aja untuk HJS-nya, selamat menjalankan tugas. Semoga saya selalu, amin, terima kasih. Terima kasih kembali untuk dirimu sudah sedia menemani di album Nostalgia. Atau persembahan ya untuk madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Lagi selamat malam juga untuk dimana keluarga sehat ya, ada Socha tapi pun ya pun Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Mas Anang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mas Samsul Hidayah, sudah menyatu juga keluarga sehat di album Nostalgia dari Purwokerto Ngadilu Kediri Selatan Jawa Timur. Selamat malam ya. Selamat malam juga ada Mas Aryo Mahardika, semangat hadir di malam ini. Thank you dan selamat malam juga untuk keluarga sehat yang sudah untuk mendengarkan di 93,1 FM. Walaupun di malam ini juga ya tidak bisa gabung ya, baik di WhatsApp atau juga untuk di Facebook keluarga sehat ya. Wali satu dendang di mal keluarga sehat. Dan kemana-mana tetap di album Nostalgia, persembahan untuk madu Tri Rama Kaji.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, totok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
8: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
9: Gue keluhannya apa?
8: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
9: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
8: Saat ini tiga, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pon kacek. Terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
9: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
8: ginjal bengkak nggih nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
9: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
8: nggih pun penak
9: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nggih.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa. Li cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa.

Terima kasih keluarga, sehat ya. Sedih-sedih menemani di malam keluarga sehat ya. Datang di album Nostalgia Keluarga Sehat, persembahan Madu Agar Lus dan juga Madu Trirama KJ. Aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, sudah punya pasangan suami istri yang ingin memanjakan pasangan, Madu Trirama KJ Keluarga Sehat ini bisa banget ya, atau meningkatkan ya stamina pria dewasa.

puasa. Jadi untuk keluarga saya, silakan yang ingin dapatkan madu Trikrama kajinya keluarga sehat ya, atau ke di Radio Trikrama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Selain itu tidak tersedia sayang, jadi hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trikrama dan juga jaringan saja. Untuk yang jauh kita bisa kirim kok ya, lewat jasa ekspedisi. Pembayaran bisa transfer COD juga bisa, yang jauh. Jadi untuk keluarga sehat ya, dikirim lewat ekspedisi. Untuk yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh sayang, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Untuk yang ada di Kecamatan Waibungur, Purbolinggo dan sekitarnya, atau mungkin untuk keluarga sehat yang ada di Raman Utara, seperti Raman, seperti banyak Rumbia, bisa keluarga sehat ya, bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat. Ada keluarga sehat ya. Jadi untuk madu Trikrama Kaji, jadi mungkin untuk keluarga sehat ya Indonesia dengan kondisi yang mungkin hanya untuk keluarga sehat ya, ejakulasi dini, sperma encer atau kurangnya tahan lama, bisa dikonsumsi untuk ya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Tapi jika untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan kesehatan lainnya, mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia bisa nih, keluarga sehat di Indonesia ya, untuk disembuhkan terlebih dahulu. Untuk ini keluarga sehat di Indonesia ya, untuk permasalahan seperti permasalahan kronis ini keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silakan sayang kecintaku yang ingin ya pastinya juga untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa banget keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat ya berikan yang terbaik atau permasalahan tersebut keluarga sehat ya. Bisa konsultasi terlebih dahulu. Dan gak untuk kedimang keluarga sehat ya, ya karena sudah di menit terakhir, jadi waktunya aja juga harus pamit. Salam saya selalu, tetap jaga selalu kesehatan. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajatri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli.

0: Emang boleh senyeri ini?
1: Emang boleh sesakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Apa kabar di pagi hari ini, Bes? Apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya. Semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Cuan, di manakah dirimu cuan? Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan

kabar Bapak Satpam? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Adapun untuk besi-besi kutayang-tayangku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besi-besi kutayang-tayangku, well-wellku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Adapun untuk besi-besi ku tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku

Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Di pagi hari yang luar biasa cerah, mudah-mudahan secara hati kita semuanya, secara rizki kita semuanya di pagi hari ini. Amin. Di awal hari Jumat, best. Di awal hari Jumat.

aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, ataupun juga telepon, ataupun juga WhatsApp juga boleh ya. Ataupun

ada Miyung-Miyung Koin. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM ya. Diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku. Kalau aku live di aplikasi TikTok, dirimu bakalan nyawer diriku tidak? Kalau dirimu nyawer diriku, aku bakalan live nanti di aplikasi TikTok besi-besiku tayang-tayangku, well-wellku ya. Hai. Seperti biasa juga besi-besiku tayang-tayangku, well-wellku. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti penyiar, tadi yang cantik, aduhai ulala. Berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata menemani besi-besiku tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Maduka Jatri Rama FM, setiap hari dikonsumsi ya bes ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa. Kalau tidak setiap hari dikonsumsi mah gak bakalan tahu besti, gak bakalan abdol besti, gak bakalan sempurna untuk mengkonsumsi yang namanya Maduka Jatri Rama FM ya.

kesayangan anda ini, bestie. Ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu gajah Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu gajah Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Buruan dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan anda ini. Biar tidak loyo koyok kapok, kenapa jangan lemburuk bain. Biar hubungan suami istri semakin harmonis, bestie.

0: Depa, waalaikumsalam. Dirimu apa kabar Akang Depa? Apakah dirimu sehat ataukah sebaliknya Akang Depa?
1: Alhamdulillah sehat mas.
0: Alhamdulillah. Yo sehat tetap toh. Sehat seger buger sesar yang tambah bunder kada kue.

0: Ya Mas.
1: Kenapa nggak langsung ke sini aja? Kenapa nggak langsung ke Purbolinggo saja? Dekat loh.
0: Betul.
1: Ya iya.
0: Kang Deva ini nggak lulus sikil ya Mas?
1: Eh?
0: Deva ini kereran lulus sikil.
1: Le alah. Wani kurgono kuwi kodong Purbolinggo wae kokean alasan janganan Purbolinggo padha-padha Lampung Tengah wae ora tahu deng bes. Kang Depa. Kang Depa.
0: Ya,
1: Kang Depa, Kang Depa.
0: Iya.
1: Diremo mau request lagunya apa diremo?
0: Aku kepengin dengerin ini. Apa namanya? Aku tak kerja.
1: Eh?
0: Aku tak kerja.
1: Ngapusi.
0: Ya, ada enggak?
1: Ngapusi. Kerja apa sampean?
0: Iya, anora.
1: Lah ya kerja apa sampean?
0: Ya kerja tuh. Yang penting menghasilkan duit.
1: Lah. Masa ya aku tak kerja ngono kuwi gilar lewat nang remang-remang mampir besti.
0: Ya itu mau
1: apa kan bun bunda rungokno udah aku lo sing ngomong lo bun
0: itu ya kebutuhan mas
1: lo kan bun udah aku sing ngomong bun kui rungokno
0: kebutuhan mas
1: sapa sing gak ngerti karo Kang Depa jal seko Palembang tekan Lampung podo ngerti kabeh lo bun mangsane. Bun lagi Kang Depa.
0: Iya Mas.
1: Digoyang dulu buat siapa goyangnya?
0: Digoyangnya buat maklum ya. Selamat pagi maklum.
1: Pagi.
0: Kalian Pak Warno mungkin
1: bisa tanda dengan Pak. Pagi Pak Warno.
0: Pak Warno.
1: Ada Mbak pagi.
0: Ada so
1: pagi.
0: Ada Oka di
1: Jamet pagi.
0: Langgeng
1: ada Pak Din pagi.
0: Ada lagi Pak Iri Pasing
1: pagi.
0: Ada Julius juga ya sama Benny
1: pagi.
0: Ada lagi di acara

0: lah spesialnya enggak sapa spesialnya anak apa orang kira-kira spesialnya.
1: Lagunya masuk di orang.
0: Ada, tenang saja. Lagunya ada. Aku cah kerja, walaupun kerja ya tetap mampir ngana gue.
1: Mas Mas Yudi sebelah kan mau kerja selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tunggu itu.
0: Terima kasih matur sembadun Kang Depa. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu Kang Depa. Pantang radio Kang Depa.
1: Terang-terang Mas Aidi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Depa Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu. Ya kerja sih kerja. Lek mampir ya mampir karena gue ya. Halo Maki, begadang bersama Madu Kaji dari Ramai FM.
2: Madu Kaji tahan lama.
0: Ada kan siapa di mana?
2: Dari pendatang baru.
0: Pendatang baru dari manakah dirimu?
2: Dari Taman Sari.
0: Dari Taman Sari Purbalingga Lamong Timur. Belum pindah-pindah, belum ada penggusuran.
2: Belum digusur.
0: Belum diusir juga.
2: Belum.
0: Nanti aku tak ngomong sama kepala desanya. Bang Jaleos, dirimu sehat?
2: Sehat.
0: Yalah.
2: Dirimu kan ya gak sehat?
0: Enggak.
2: Dua hari gak siaran.
0: Ya omongi.
2: Dia gak sehat ya gitu.
0: Gusti.
2: Opa kolopan gak sehat nih gimana.
0: Laka priwek jal. Disini-sini no.
2: Lah iya no.
0: Lah iya. Tapi kan aku bakulopat kajeng anak gue. Ini bakulopat kajeng gak tahan lama ya ngono kuisin. Ngono.
2: Lah iya makanya aku.
0: Makanya DDP ini memilih diriku.
2: Wah.
0: Ya iya. Ya pen ya, pen tahan lama ya pen. Bang Jalius, dari bagus lagi apa?
2: Coba-coba ya.
0: Gak mau dicoba-coba besti.
2: Iya, buat anak coba-coba.
0: Siapa yang mau dicoba-coba kan? Rumah sana. Aduh, tak coba dise. Meleot Mas Yudi arah sido. Rumah sana pen.
2: Kan dicoba dulu.
0: Pantesan pen. Pen. Pen. Kui lo pen kui. Maksudnya arah dicoba dise pen. Gelem dicoba dise.
2: Lo kalau beli motor ini harus di trap.
0: Iya, lagu dah kui.
2: Coba dulu.
0: Pantesan. Wingi DDP niki WA WhatsApp kan Mas Yudi jarene Rika Perkasa jal butekna ngene kuwi jarene ngene kuwi jarene
2: kita lanjut aja ya
0: temenan.
2: Kita lanjut kemarin apa ketemu sama Bapak Presiden Wakil Presiden gak
0: ya iya no.
2: Oh, kamu
0: lah kan? Mas Gibran kuwi lho mampir nang gonaku jelalah aku ki yo ora masak gak ada kuwi terus ujung-ujungnya tak sambel nih
2: jajan di foto nih jajan di foto nih
0: yo no enek no
2: mana
0: pengen pengen
2: enggak
0: wani piro
2: wingi enggak lewat naku ya.
0: Ya orang lah. Sopo sing gelem lewat jeglongan sewu.
2: Ya kan ben dilihat.
0: Sopo sing gelem lewat jeglongan sewu ki. Poe dene, pe dene.
2: Ya kan ben dilihat ngono kan.
0: Berharap.
2: Ada. Oke, kita salam-salam dulu ya.
0: Buat siapa?
2: Buat Grandpa Marupi sama
0: Pak Iki.

0: buat Pak Heri ya, selamat pagi.
1: Ya. Ini
0: kemana ya Pak Heri ya?
1: Sing, urung tangi toh sing. Tangi ya sing.
0: Tahu nggak tadi malam itu saya lupa memasukkan lo lihat bola kan?
1: Iya lah.
0: Malah kalah kan ya malahan.
1: Lah iya. Padahal aku ya dukung Inggris loh lho.
0: Lah iya podo. Malah kalah wisen.
1: Lah kuwi. Sayangnya Inggris ki enggak gelem merekrut diriku sih.
0: Kalah malah tambah soyo.
1: Padahal nek cara direkrut ngono kuwi lho. Padahal aku jarene uang nek kon nang Inggris ngono ki ya wis pantes ngono lho jadi warga Inggris ya, asline.
0: Good morning.
1: Lah iya. Good morning, selamat pagi. Nuju naon? Dirimu nuju naon? Cenah ampun Gusti Agung tas mamat tanah pita acan. Pantes pisan.
0: Lah iya, Pak. Lanjut lah. Baru selamat pagi. Terus buat putra Ella selamat pagi.
1: Encik pagi.
0: Buat Dede Pentingnya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Acingnya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Neri.

0: Papadrinya saat pagi. Bumbu serimahnya saat pagi. Terus siapa lagi ya? Waduh, ini siapa lagi nih? Pak Gatotnya saat pagi. Buat Atiknya juga saat pagi. Buat Oka saat pagi. Terus buat semuanya saja.
1: Spesial buat siapa? Spesial
0: saat pagi yang ketinggalan.
1: Ada yang gelis kambaga yudi.
0: Ya Widri, tadi ya kemarin itu ya? Jadi tukang itu ya apa?
1: Kuike aslinya video lawas loh, Yu Indri ki. Iya, Yu Indri arep nang Lampung Timur, langsung udan kuwedi. Tenan. Lah buktine iki lho cek panas ora udan-udan. Lah iya. Iso dibuktekna. Pokoke Yu Indri nang Lampung Timur langsung udan gedhi.
0: Lah tenan ya.
1: Tenan. Makane kon nang Lampung Timur.
0: Ya sudah lah ya bos, bos aja okay. Selamat pagi ya.
1: Spesial ada gak spesial?
0: Tidak ada.
1: Gak ada?
0: Yol.
1: Melasi. Terima kasih ya bes.
0: Oke lah ya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya bes.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng kriram.
1: Luar biasa. Dadah. Terima kasih Bantar Sembadewon. Bang Jolio, sebentaran Taman Sari Purbalingga Lampung Timur. Halo, pagi Begadang Bersemar Madu Kaca Trirama FM. Halo. Halo. Kak, Oka. Gusti, Gusti. Padahal ya wis melebu anak gue. Coba lagi kak, coba lagi. Coba lagi di 08-12-93-Sici Jendol dengan aku. Halo kak. Oka.
2: Ya.
1: Ya alah nandi to kak. Suaranya kok yoran enak dengan aku lho kak. Kak. Orang anak be suaranya Gusti. Oka. Halo pagi Begadak Bersempat Baduk aja Trirama FM.
3: Kota,
1: nang ini kilo kak, ini suarane ngana kui Gusti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dirimu?
3: Dengan Putri Bawel.
1: Putri Bawel. Ah yang benar dirimu Bawel.
3: Katanya iya.
1: Katanya iya. Baru katanya. Baru katanya.
3: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu lagi ngapain? Dirimu sehat.
3: Kali nelfon udah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu mau
3: kali nelfon udah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu mau

0: Jeng, digoyang dulu Pak Jama goyangnya.
1: Ada kok enggak, Mas?
0: Ada, Jeng. Jangankan cuma lagu, Jeng, cintaku padamu lo ada. Goyangnya Pak Jama.
1: Gua no ayah.
0: Eh.
1: Eh, kisah
0: lo. Aje.

0: Mama, pagi, Ma.
1: Iya, Ma, anak bawain gua yang namanya Mas Rudi.
0: Hah. Terus baca apa lagi?
1: Kok lamunian ngapa sih?
0: Apa?
1: Tidak tadi.
0: Apa, Jen?
1: Lamun kali tadi masukannya.
0: Lo ndak tahu, Jung.
1: Gundang
0: kelima, gundang saya. Gara-gara kui lo jeng ngomong nek kui lo neng arep mampir-mampir kui lo jeng. Sak dawane Palembang Lampung padha reti kabeh lo jeng karo Kang Depagi jeng rumangsane.
1: Iya lah, ndak masalah.
0: Iya iya.
1: Yang penting hatiku untuk dia. Hatiku
0: wow, untuk amazing. Dirimu kan cuma mendapat hatinya, Jeng. Kalau cintanya buat yang lain lah.
1: Oh gitu?
0: Ya iya.
1: Insya Allah.
0: Jen, Kang Depa jampe-jampemu luar biasa. Kang Depa.
1: Bunda muslimah.
0: Aje bagi.
1: Bunda muslimah. Bunda Sena. Bunda Sati. Bunda dan juga Mama Bagas,
0: Anje,
1: Mama Melda, Kak Neri masuk
0: lama pagi.
1: Mana Kak Penny?
0: Anje pagi. Siapa lagi?
1: Buat Mbak Tia.
0: Pagi.
1: Bapaknya siapa Henny? Ulfa,
0: Ence,
1: Mas Tius, Mas Tuk,
0: siapa lagi ya? Ya,
1: semuanya aja lah.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Ya, dirimu grogi kan, Jeng? Jeng. Spesial
1: Mas.
0: Buat siapa spesial aja?
1: Buat nama Suti sama Teteh ya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga akur-akur selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembarungan Cing. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta kita ya Cing ya. Ajeng, ajeng, ajeng, ajeng, ajeng, ajeng. Panteng radio.
1: Amin Mas. Buat ayah. Gimana ya?
0: Gimana? Buat ayah, nggak apa-apa ya, mampir-mampir nggak apa-apa ya. Yang penting hatimu buat bunda, jerene ngono kui.
1: Iya memang iya.
0: Nah iya nggak apa-apa mampir-mampir karena kui nggak apa-apa loh ya. Yang penting hatimu buat bunda.
1: Mampir kan cuma ngopi.
0: Ngopi ya sambil ngobrol-ngobrol dikit karena kue.
1: Buat ayah. Kalau lagi bawa undin, metir, fokusnya ke mobil, dengan
0: kemana-mana,
1: oke?
0: Oke, Bunda. Yang lagi penting bundamu dapat hatimu lo ya. Kalau cintamu bisa kemana-mana hati. Ya. Panteng radio. Luar biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bantar Sebanumun. Ada Ajeng dari seputaran Sungai Lilin Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Halo. Pagi begadang bersembahan Maduka Jatri Rama FM. Mbak Diah Jaladara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dirimu sehat di pagi hari yang luar biasa cerah ini?
2: Sehat banget.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi teleponan
0: kalian cah ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dina tangan aku.
2: Oh sepasti.
0: Ayo Mas Dino. Mbak Dia. Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Antara Jakarta dan Pena.
0: Antara
2: Jakarta dan Pena.

0: Oke, sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa digoyangnya, semangka.
1: Iya, salamnya goyangnya buat tadi Lia ya. Terima kasih singkolanya. Siapa tadi ya?
0: Siapa lagi?
1: Julius. Mampir apa enggak tahu juga. Ada Pak Kang Deva,
0: NJ pagi, NJ pagi,
1: NJ pagi, NJ
0: pagi,
1: NJ
0: pagi,
1: NJ pagi, NJ pagi, NJ pagi,
0: NJ pagi, Mama ki wes tangi lho, jingkra-jingkra rumah sana.
1: Ngono to?
0: Iya iya.
1: Walah.
0: Terus.
1: Mami yang ngajak terus.
0: Anje.
1: Di cara malam.
0: Pagi. Anje.
1: Ada Pak Sami lagi.
0: Pagi.
1: Sambo. Hendrik. Pasangannya
0: MN NC pagi
1: Putra Kelana Oka
0: pagi kak.
1: Terus ada Kang Tommy, ada Pak Ipeni.

0: Siapa lagi ya? Buat semuanya aja.
1: Semuanya. Spesialnya buat siapa? Spesialnya Anangga.
0: Seneng no. Spesialnya lagi monitor. Aku sayang kamu deh.
1: Wow, magic.
0: Tahu siapa yang lagi monitor? Pasti semuanya lagi monitor.
1: Aku tahu yang spesial di hatimu yang lagi monitor ya jelas ya wong gisting guys. Sopo menene gak heli passing ngene gue. Badia. Terima kasih matur sepanuwun Pantang Radio.
0: Pantang terutama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia Jaladara seputar Purisaya. Bang Putra LA pagi Bang Putra. Segmen selanjutnya J Bang Putra J. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku. Ibu Muslimah juga selamat pagi Ibu Muslimah. Ibu Muslimah dari Petran, selamat pagi. Ada juga Mama Bagas, juga selamat pagi dari Raman Utara Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian juga apa kabar ada Mbak Ulpa, Mbak Ulpa Hidayatul Jahit ngana gue ya. Pagi Mas Yudi, udah lama lo gak dengar suaranya katanya. Lah dirimu kemana aja Mbak Ulpa? Dirimu kemana aja? Coba kan? Dikoyangnya untuk maklum itu ada Mbak Neri Suranti, ada juga Bu Esena, ada Mbak Dara Malang juga digoyang, ada Mas Alvian, terima kasih Maseh katanya ya. Salam kembali ya buat Kang Depa katanya. Terima kasih juga Ajeng udah mampir ya. Terima kasih matur sembahumun ya Mbak Ulfa Hidayatul Jahid karena gue. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga ya. Neng Gelis Dara Malang juga apa kabar Neng? Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Kemudian ada Lia juga di Kota Metro, juga selamat pagi Lia. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Lia ya. Ada Kang Masyum, Sekeng Dalu Kang Masyum. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Kang Masyum ya. Masa WhatsApp-nya cuma hai katanya. Apaan? Kemudian ada juga Mbak Wandira, selamat pagi Mas Yudi, selamat untuk putra keduanya. Semangat untuk mencari cuannya. Cuannya di mana ini Mbak Wandira? Tolong infoin ke aku dong. Tolong share login ke aku cuannya ada di mana cuannya? Cuan! Di manakah dirimu cuan? Lagunya ikutan aja. Digoyangnya buat yang lagi pada panteng aja. Siap, terima kasih matur sembahun Mbak Wandira yang ada disebuti banyak ya. Kemudian ada Belibis Budi Camas Bogor Lampung juga selamat pagi. Kemudian juga ada Mami Melda juga selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian ada Bang Putra juga selamat pagi Bang Putra. Ada Bang Putra dari Sukadana. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Besti-bestiku tayang-tayangku well-well go. Kata diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hoba semuanya. Tangan di bawah, kaki di atas, pinggul bergoyang, bergoyang barengan diriku sampai pagi. Besti-bestiku tayang-tayangku, jangan kasih kendor.

0: Okay. Panteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: si bestiku, tayang-tayang aku, well-well aku di pagi hari ini lagi pada ngapain best, lagi pada nungguin diriku, iya. Kapan Thomas Yudi, naikkan lagi Thomas Yudi, ngana kue aku tak on air, ngana kue Thomas Yudi, jadi nih ngono. Atau lagi pada konsumsi madu gajah dari Rama FM, iya, penasaran sama madu gajah dari Rama FM yang katanya sangat luar biasa untuk menambah vitalitas pria dewasa, iya. Dikonsumsi makanya best, dikonsumsinya rutin setiap hari, begitu ya best ya. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu gajah dari Rama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi madu gajah dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu gajah dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD delivery ekspedisi di 0831-760-600. Halo, selamat pagi, begadang persembahan Madu Gajah Tri Rama FM. Tahan lama, apanya tahan lama? Lia?
1: Iya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Lia?
1: Lagi
0: teleponan. Dirimu mau request lagunya apa, Lia?
1: Tepat-tepat, ya.
0: Apa?
1: Cuma kamu.
0: Cuma
1: kamu.
0: Cuma kamu?
1: Ya.
0: Yang benar.
1: Aku.
0: Yang benar cuma kamu.
1: Iya.
0: Cius. Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa goyangnya. Bagi. Pagi. Anje pagi.
1: Mbak Mero.
0: Pagi. Siapa lagi?
1: Semuanya.
0: Spesial buat siapa? Ada enggak spesial? Terima kasih matur sembanemun ya. Sehat selalu Lia, panteng radio. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia yang ada di seputaran kota Metro ya. Warga kota Metro dan juga sekitarnya juga Semangga yang pengen ngedapetin produk Gagar Ilus ataupun juga madu gajah Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran kota Metro ya. Halo pagi begadang persembahan madu gajah Tri Rama FM. Hey, nunggu melis. Nunggu melis, nunggu melis.
2: Kan aku kemarin pilih.
0: Nunggu melis, tapi hente gelis. Coba rek kumah. Mending gue melis, tapi gelis. Emang gue melis, tapi tegelis.
2: Gue melis, tapi gue goreng.
0: Nah, gitu. Mending lemon goreng hungkul.
2: Menggoreng patut sih.
0: Menggoreng patut, iya kumaha coba.
2: Coba.
0: Mending lamun goreng patut teboga pasangan. Geus mah goreng patut teboga pasangan rek kumaha.
2: Oh,
0: coba.
2: Tadi tuh.
0: Coba.
2: Ayah, katanya kakaknya ya. Cuma kamu aja ya. Oh iya, siap-siap.
0: Tuh kan. Mending lamun geus goreng patut teh loba menghayal. Ya mah geus goreng patut loba menghayal. M. Jadi mah ada kering wae nya ditanya sehat kira pasti na kering wae. M.
2: Siap.
0: Dari mereka request lagu nanaon ke playlist.
2: Iya. Iya, cuma kamu ya, ya. Aku pertemuan aja, ya.
0: Pertemuan The Playlist.
2: Alah.
0: The Playlist. The Playlist. Amit amit, Jabang Bayi, ampun Gusti Nu Agung, Gusti M.
2: Siap.
0: Hok digoyang heula keur saha?
2: Bang ay, buat Ayang Beb Lia ya.
0: Heeh.
2: Acut ya.
0: Heeh, wae bae heeh meh atoh. Kebar nelpon ge biheung aya keneh biheung henteu Besti.
2: Langsung bunyi.
0: Langsung aya wawancara di masjid.
2: Tuh kan. Buat itu Sade. Buat sama Mbak Vero, Agus Semar, Agus Sadewo, Wak Udin, terus Mbak Kio, terus buat Heli Pasir, Bapak Elia, Mas Oka, apa yang buat balik, buat aduh ini yang misal buat jalan darahnya.
0: Gunuh no miss call cenah.
2: Jalan darah. Buat Mama Lili. Buat Putri. Bang Panji.
0: Paiki.
2: Buat.
0: Hey, mani gandeng ya tampon Gusti.
2: Ibu Esen aja. Malah mbokku ya saya mbok anak mbukiti sio-sio neng ayuti
0: ya alah mbok gila nih mendua anak koyongan mbok
2: wong aku ge ibu esena yo sena gak usah le jadi mbok esena wes ele gila nih bener
0: ora wes ele yo ireng gak ada kue ke urip sisan
2: you. Terus buat
0: hey, gandeng
2: Mr. X, buat Julius, buat Nelin, buat Mbak Ulfa, buat MBK-nya, buat Mama buat Dadar Gulung terus buat itu siapa tuh? Buat si LA Darah Malam. Buat Ayang Lia. Ayang Liane. Buat Mama Mugla. Ayang Lia. Buat Ayang Lia terus. Pokoknya buat
0: lah ada
2: Pak Gatot, Mbak Neri Flakenu, wah pokoknya buat Joni Empe, pokoknya terspesial,
0: kersah spesial emang ayah spesial nak,
2: ayah gadong yang tadi,
0: kersah, iya, mit amit Jabang Bayi,
2: kan lihat tadi, lihat.
0: Gak satu terima ya, kasih lah. Hatur nuhun M anu gumelis. Mudah-mudahan tong sadar kiwe terus nunggu melisnya. Pantang radio.
2: Panteng diri lama.
0: Terima kasih lah. Nunggu melis, mit-amit, Jabang Bayi. Mudah-mudahan sehat selalu semangat. Halo pagi begadang bersebar Bandung Kaca Teri Lama FM.
1: Kekuatan lama.
0: Gila mbok anakmu mbok gila nih mbok is.
1: Ben, tak jarang tak ingin sak mati nih. Tak ingin sak mati nih Ben.
0: Kui bariki telpon ya mbok. Bariki telponen.
1: Iya.
0: Koyone enggak suwi. Mbok. Dirimu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbok dirimu lagi ngapain, Mbok? Udah toh, Mbok? Udah rampungan toh, Mbok?
1: Apa?
0: Akhir mulai. Apa arep pindho? Heeh.
1: Durung mulai.
0: Mbok. Dirimu arep request lagu ne apa, Mbok?
1: Tapi diputer lo ya.
0: Iya, lawingi lo emang tak ora tak puter ya Pak puter lo Mbok mangsan.
1: Enggak, aku ngenteni entar sampai habis.
0: Kapan?
1: Cinta Percabang itu anu yang itu yang
0: Rekayasa Cinta wis tak puter yo.
1: Ya bukan itu aku requestnya.
0: Apa?
1: aku rek wesi ngan petualang cinta.
0: Lah jarene rekayasa cinta. Saiki petualang cinta.
1: Aku telepon pertama lu. Sekarang aku coba. Cinta bercabang.
0: Apa?
1: Cinta bercabang original.
0: Cinta bercabang. Yo, sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
1: Yang anak lanang toh.
0: Heeh.
1: SMA no, kepin bulu-bulu.
0: Enceh.

0: kamu gila lembakmu.
1: Pendek turun si diganggu.
0: Aja diganggu.
1: Kalau lanjut kurus sak rambut itu.
0: Ya Allah, le. Ya wes lanjut menele. Tilem menele.
1: Turu. Pak Emi, enggak lupa karena malam. Ajeng. Kasian.

0: Ngapain,
1: Lampu suarane luran anak ngana kui.
0: Pak suarane jekur sumur. Hadirin pagi. Asam sehat. Mas Roto Pak Neri Kota Gajah. Mas Riki, Mas Angga. Mas Edi Sungai Lili. Mas Edi PW
1: Kusuprakti.
0: Semuanya.
1: Semuanya. Mama. Ma.
0: Non.
1: Spesialnya Ana.
0: Buat dirimu toh, sehat selalu.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun ya, Ma.
0: Sedang balik ditunggu bujane loro
1: lho. Iya, saiki yo jen. Gusti. Ditunggu langsung karo bujange langsung. Ngene kowe jerene. Mama. Pantang rat ya.
0: Pantang sama matur nuwun.
1: Jen matur sembah nuwun iki maklumi itu saking Pari Agung. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat ya warga Pari Agung dan juga sekitarnya Sumangga. Yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaca dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah yang ada di seputaran Pasar Mandala. Begitu ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama madu kaca dari Rama FM.
0: Aduh kuat, tahan lama.
1: Aduh, ayo nama tertahan lama. 40 poin coba.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggelis darah Malang.
0: Ya.
1: Apakah dirimu sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain?
0: Lagi ngantri.
1: Lagi ngantri?
0: Iya.
1: Tenang saja, besok mah gak jadi ngantri kok. Besok mah jadi yang pertama. Lumayan 40 poe. Nenggelis.
0: 40 poe.
1: Lainnya 40 poe. Biasa.
0: Baru pagi-pagi udah dapat kecupan.
1: Iya.
0: Apa enggak geli ya pagi-pagi dapat kecupan MM?
1: Apa iya? Ih,
0: iyalah. Ketawa aja aku. Ya Allah, dapat kecupan pagi-pagi.
1: Lah iya. Aku juga langsung ngabiri gidi, geda-teda beneran.
0: Bukan lagi di gidi, merinding.
1: Iya teh, kecupan terek nikah saha kendei, iya teh. Biar aku arek dipimpin, arek diayukan ke dirimu manya ulah, lebar. Lebar dirimu nak. Gitu. Gitu dah, etama dah gitu. Matakna ini tabu sakitnya biasa nama karek nembe uwi mana nanti dah.
0: Kenapa nak?
1: Nembe uwi biasa nama mangkal di parapatan sabari mau kecerekan. Aku tak mau jika lau aku di madu au au gitu. Ya em. Ngaku em, ngaku. Sok mangga dirimu request lagu naon, Neng?
0: Lagunya Mimpi Manis aja.
1: Apa?
0: Mimpi Manis.
1: Tenang saja, nanti bakalan mimpi kok bersama diriku.
0: Mimpi-mimpi manis dari Dewi Persik.
1: Mimpi manis apa mimpi basah?
0: Mimpi manis.
1: Oh, mimpi basah.
0: Ada ulah kang ngawur. Ada sok.
1: Wis 40 poe deh Neng, guys. Sok. Bangga digoyangna kersa digoyangna.
0: Digoyangna. Ya, terima kasih Mama.
1: Heeh.
0: Mama Alu, makasih ya, Maya.

0: Amin.
1: Lagunya ada kan,
0: A? Iya, sabari di pilarian ku Abi, sugan aya nyelip. Enya sugan aya nyelip di handap, di kolong gitu. Eri susahnya.
1: Gimana dari persi?
0: Iya mah ayo.

0: ngomongnya Eri Susan.
1: Kenaon lah
0: ditanya. Kenaon lah. Wios lah. Wios atau iki itu mah. Nu penting mah mimpina mimpi manis we sanes mimpi etanya.
1: Kasih MM ya. Kedepan pagi.
0: M gila nih MM ampun.
1: Panteng radio.
0: Udah?
1: Udah.
0: Udah yakin? Beneran? Ya udah nanti dilanjut di belakang layar atau kalau begitu mah.
1: Oke siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada di Gelis Darah Malang seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta ya. Ben, bagi Ben, sehat selalu ya Ben ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga. Yang ada di seputaran seputar mana Ben? Lupa diriku Ben. Dari Gisting Tanggamus, begitu ya. Mbak Ulu, Pak MM, makasih wes mampir jadi ini. Mbak Ulpa, nih MM mampir ngono kuwi usiren wae Mbak, usiren wae. Ojo kon mampir Mbak, usir wae Mbak, usir. Ibu Muslimah juga selamat pagi. Requestnya kita kasih di sekolah buat masih di sekeluarga selalu berkah, umur panjang, rezeki juga panjang begitu keluargaku ya. Digoyangnya untuk Mbak Neri, Mama Bagas, ada Mbak Tibar, kemudian juga ada Bang Julius, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Motor Sembarwon, Ibu Muslimah dari seputaran Petran. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Ben, segmen selanjutnya ya Ben ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani bestie-bestie aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Kemudian apa kabar lagi, ada Grand Brahman Rufi juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini bestieku. Kemudian apa kabar, selamat paginya Yudi yang selalu pada panteng juga di pagi hari ini. Apa kabar, ada siapakah ini? Mas Juntak. Pagi Mas Juntak. Sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang ngasih-kasih. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madukaja Trirama FM. Madukua tahan lama. Dikonsumsi rutin Madukaja Trirama FM. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng. Tidak loyok-loyok apa kenapa.

0: datang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Jam.
1: Buat tahan.
0: Apa Gatot? Apa kabar dirimu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi Mimi cucu ini Pak Gatot.
1: Ya,
0: semoga dirimu mau request lagunya apa di pagi hari ini Pak Gatot?
1: Hari Jumat lah.
0: Hari Jumat. Lho iya saiki ya dina Jumat Pak Gatot.
1: Iya.
0: Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya Pak Gatot?
1: Goyangnya buat Mas Uci.
0: Enci pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: PLA Julius.
0: Enci pagi.
1: Selamat Bruto selamat pagi.
0: Pagi.
1: Para selamat pagi.
0: Pagi.

0: Kapten Tiga Lili lewat pagi.
1: Abang Ki. Semuanya spesial ada Pak Gatot. Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Gatot. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Pak Gatot. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot dari seputaran mana Pak Gatot dirimu mana lupa diriku Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta ya. Halo selamat pagi begadang bersembar Maruk aja Trirama FM.
0: Madu kuat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini Besti? Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
0: Ya kalau ada.
1: Bang Putra.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh kirain alhamdulillah Mas Yudi lagi enggak sehat ngono.
0: Mas Yudi kan lagi enggak sehat.
1: Ngono.
0: Oh.
1: Bang Putra.
0: Ya.
1: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
0: Apa ya?
1: Apa ayo?
0: Hitam manis aja lah.
1: Hitam manis lagi siaran.
0: Pokoknya loh.
1: Iya iya.
0: Hilang manis sih.
1: Hilang manis sih kare irenge ngono.
0: Ya, ngono. Ngomong lu aku.
1: Lah enggak, lek misal ngono ya ora apa-apa, hilang manisnya gari iteme, tapi sayang manisnya selalu melengket di dalam hatiku dari bawaan lahir.
0: Oh,
1: ya, iya.
0: Alhamdulillah, kalau kita melekat, jadi kan udah menyatu kan juga.
1: Ya mesti.
0: Gitu. Ya, oke. Okay.
1: Sambil dicek digoyang dulu baca apa.
0: Eh, itu nanti kita manisnya itu dari ini Imam Esaripin.
1: Imam Esaripin toh.
0: Ya.
1: Lah ya iki tak siap nih Imam Esaripin. Ngene gue. Ya.
0: Salamnya buat Pak Gatot ya tadi ya. Pagi.
1: Anji.
0: Salamnya. Pagi.
1: Pagi.
0: Buat pagi.
1: Siapa lagi? Pagi.
0: Ya, ada kita ini juga lepas.
1: Anji pagi.
0: Udahlah, pokoknya salam buat
1: semuanya. Spesial ada enggak?
0: Sebenarnya buat yang bicara malangnya semoga selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Neng, habis ini video callan ya Neng. Bang Putra terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Atu pantang radio Bang Putra.
0: Assalamualaikum.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi.

0: Hal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26 susu Etawa Premium dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26 susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Okay, terima kasih keluarga sehat. Selalu pantang di Pegadang. Masih persembahan spesial Madu Kajet Rirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet Rirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Rirama FM. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Kayak lurahmu kuwi. Halo. Bu lurah sing sabar nggih. Sabar jenengan nggih. Sabar insyaallah. Alhamdulillah. Pak lurah diparingi garwa kaya ngoten niku, masyaallah. Insyaallah. Lho Kanjeng Nabi niku nek salat dalu sampai koyo ngoten. Sampai Sayyidah Aisyah itu sering enggak tega lihat Rasulullah seperti itu. Malam bangun salat sampai koyo ngoten. Kedua kaki beliau bengkak. Air mata beliau tertumpah di tempat sujud. Dan Sayyidah Aisyah sering menyaksikan hal seperti itu sampai saking enggak teganya pernah ditegur. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, kok sampai segitunya toh kalau ibadah? Mbok ya jangan nemen-nemen dieman awaknya. Engkau itu sudah terampuni semua dosa, enggak punya dosa, dijamin surga, tapi kok sampai segitunya jenengan kalau ibadah, kok sampai segitunya? Aku enggak tega kalau nanti kamu, kalau nanti jenengan sakit, aku kan juga sedih. Jenengan enggak boleh sakit. Istri Rasulullah kayak gitu, gak koyok wedoan Labuan. Apa jawaban Rasulullah? Ya Humaira, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku pengen aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Kenapa Rasulullah kok sampai segitu-gitunya Bapak Ibu para jamaah? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah. Neling dawuh Gusti Allah kae. Halo. Wes, kowe ibadah nang aku sesuai dengan kadar kebutuhanmu nang aku. Sapiro butuhmu nang aku? Nek rumangsa butuhmu nang aku akeh, yuk marko nang aku sing akeh, ibadah nang aku sing akeh. Sapiro kadar butuhmu nang aku? Kalau setiap saat kita butuh Allah, berarti setiap saat kita perlu mendekat kepada Allah. Setiap waktu kita membutuhkan Allah, berarti setiap waktu kita harus berusaha melakukan hal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya setiap saat, setiap waktu kita butuh Allah. Menungso niki asline lah orang duwe apa? Ya Allah gak nyaut. Menungso iki asline lah ora iso apa? Sedaya kuasane Gusti menungso iki asline lah ora duwe apa? Sedaya kagungane Gusti. Buktine lek menungso ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa. Wong kowe lahir procot iki. Ya ora nganggo apa-apa. Orang gowo apa-apa, orang sanggup apa-apa. Mbose lek ndok kene ana bayi wedok lahir wis kotangan. Ya ora sanggup apa-apa. Pernah kejadian ada bayi lahir teko jero langsung karo ndorong rombong bakso. Nggo modal kerja. Halo? Ya Allah. Menungso ki asline ora iso apa-apa. Sapa sing rumangsa iso coba? Kalaupun iso ku ya mergo diisakno karo Gusti Allah. Bu. Mbah rati reken aku. Wis ora usah ado-ado, nang anake lho sampean iso apa? Nang anake lho sampean iso apa? Sapa ngomong iso gawe? Lek sampean iso gawe tolong aku sampean gaekno. Telu ae gak usah akeh-akeh tak anteni tak gone muleh. Gayamu kok iso gawe? Sampean ngetokno anake lho gak iso sampean. Isomu cuma ngeden tok. Lha umpama wong wedok iso ngetokno anak, aku yakin gak ana wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Wong iku ya sora. Iso ngetokno ae kok digembul seminggu lah wis dan ditokno. Ngono. Sampean cuma ngeden tok. Menungso iki kaya kabel lho, kaya kabel keleleran. Gak iso lapo-lapo, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho, kabel kok iso dadekno lampu murup. Mergo sambung karo setrum nyaut, mergo nyambung karo ngono wong labuhan iki kaya salon. Glembang-glembung gembletak gak iso lapo-lapo. Lho salon kok iso ngetokno swara, duwe kekuatan metu swarane banter. Mergo sambung karo set sing banter, mergo sambung karo pokoknya kudu banter, tak baleni wong labuhan iku kaya kabel keleleran gak iso lapo-lapo, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok duwe kekuatan iso ndadekno lampu murup, soale sambung karo wong labuhan iku kaya salon gemblimbung gembletak gak iso lapo-lapo, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho salon kok duwe kekuatan iso ngetokno swara banter, mergo sambung karo wong labuhane kaya TV, gletak, glimbang-glimbung, gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho TV kok metu suarane, metu gambare, mergo sambung karo. Sing banter lan jawab, wong labuhan ku asline gak iso apa-apa, gak iso lapo-lapo, gak duwe apa-apa. Mulane lek kepengin duwe apa-apa, kepengin iso apa-apa, wong labuhan kudu gelem sambung karo. Nah wis engko totok maneng nyambung karo setrum. Mahal setrum nggih menika Gusti iki guyonan umpama menungso iku iso wong sing uripe paling sehat umure paling dawa iku dokter soalnya dokter iku paling ngerti penyakit weruh obate mestine dokter iku lak sehat-sehat umure dawa-dawa tapi nyatane enggak sak pinter-pintere dokter ya padha karo sing gak dadi dokter malah ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ono dokter spesialis kulit gudi kene gak waras-waras. Dadi mriksa wong sampe kukur-kukur. Ono dokter spesialis mata beleken ngono kuwi ono kok. Iku bukti lek menungso gak iso. Umpama menungso iku iso, wong sing klambine paling apik iku penjahit. Wong penjahit iku pinter gekno klambi wong liya. Wong liya digekno klambi apik-apike ngono, mesine klambine dhewe lak luwih apik. Nyatane enggak. Tonton tanggamu wedok dadi penjahit klumbur-klumbur dasteran sampe kalungan meteran ya apa-apa. Sing apik didol. Umpama menungso iku iso, omah sing paling apik iku omahe tukang. Lho tukang lho pinter gaweno omah wong liya sesuai pesanan, apik-apik. Mestine omahe dhewe lak tambah apik. Wong gaweno omah wong liya apik ngono ndane omahe dhewe lak tambah apik. Nyatane tukange rata-rata malah omahe gak dadi-dadi. Wong garap omahe dhewe gak ana upahe. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Guru iku zahire lak iso pinterno anake wong. Mesine anake dhewe tambah pinter to. Tapi apa anake guru mesti pinter-pinter kabeh? Enggak. Kadang ana anake guru iku sekolah nduk kelas, peringkate sejumlah murite. Ono model. Bapakne guru nang anake ono. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, enggak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali atas pertolonganipun Gusti Allah. Menungso ku asline gak duwe apa? Kurang banter, menungso iku asline gak duwe apa? Olane sampean saiki gak duwe apa-apa, aja sedih. Berarti sampean termasuk wong sing isih asli. Asli gak gableg. S- Sampeyan urip nang donya iki lek pengen ayem, tentrem, bahagia, dadi yo menungso. Janji dadi menungso sing sejatine menungso, ayem, tentrem, gak kira susah, gak kira sedih sampeyan. Ya apa maksudnya dadi menungso? Ojo rumangsa duwe apa-apa, mesti tentrem uripmu. Tak baleni, tak baleni. Kalau ingin tentrem hidupmu, jangan pernah merasa memiliki apapun. Sadari bahwa semuanya milik Allah. Jangan pernah merasa memiliki apapun. Mesti tentrem. Orang kalau merasa memiliki, suatu saat pasti gelisah, pasti sedih. Kenapa? Karena dia merasa memiliki, suatu saat pasti dia akan kehilangan. Wong sedih, wong susah iki sebabe rumangsa kelangan, mbuh kelangan donya, mbuh kelangan duit, mbuh kelangan kedudukan, kelangan jabatan, kehilangan kesempatan. Koyoke kok gak mudeng ngono ta bahasan ini. Wong susah, wong sedih iku sebabe merasa kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kesempatan. Lah nek sampean gak rumangsa duwe apa-apa, sampean gak bakal sedih. Kenapa? Soalnya sampean gak bakal rumangsa kelangan. Kelangan apa wong gak gablek apa-apa? Artinya sadari bahwa semuanya milik Allah. Tentrem uripe sampean. Embo. Saman kelangan duit kok susah, kelangan duit kok sedih. Mergo saman rumangsa duit iwe sampean. Sampean kelangan keluarga kok sedih. Mergo sampean rumangsa keluarga iwe sampean. Sampean kelangan jabatan, kedudukan kok susah, kok sedih. Ya karena saman ngerasa bahwa jabatan, kedudukan itu milik sampean. Coba kalau sampean anggap ini bukan milik saya, hilang. Ya rapopo wong dudu weku, aku ra melok duwe. Makanya kayak gini gini sebuah kelengan gawe ya prinsip kayak tukang parkir itu, tukang parkir lo digei mobil sak mono akeh, diteri peda motor, diteri mobil sak pirang-pirang mereknya api-api regane larang-larang biasa. Ya gak sombong, ya gak pamer. Engkau mobil sepeda motor dijukuk sampai entek resi, ya gak sedih, biasa. Cukup-cukupan mau duduwekku. Wei. Dadi lurah iki pirang periode? Lagek sak periode. Mene pilihan maneh lah kok kalah. Kok terus stres. Umpamane. Saiki gayane ngene. Sok pilihan maneh lah kok kalah, langsung ini. Umpamane. Lapo? Ya soalnya dia ini rumongso nek jabatan kepala desa itu miliknya dia. Coba nek ra rumongso kalah ya wis yen jane dudu wekku. Ngono lho Bu. Dadi wong susahi sebab utamanya karena merasa kehilangan. Kalau pengen tentrem, jangan pernah merasa memiliki apapun. Karena semuanya hakikatnya milik Allah. Tentrem sampean uripe. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Salahe Pak Lurah digudhoi, akhirnya wargane ngamuk-ngamuk ngono ta. Ya ancene lurah sak wargane padha reseke. Halo. Sabar Pak Lurah jenengan duwe ingon-ingon model ngono ku sabar. Ngono lho Bu. Rungokno to. Berarti apa yang ada pada kita bukan milik kita, itu hanya titipan. Pertama, titipan pantes mboten disombongno. Ya Allah, gak melu duwe. Cuma titipan dipamer-pamerno. Pantes napa mboten? Lah penggaweanmu kok pamer? Sugih titik ana masyaallah tase bermerek. Ngono kok nek nyangking tase ya merke dikewetokno ndok ngarep. Ambek mlakune tijen. Ana saiki wonge nggih kodhong putih pokoke. Tijen. Titipan nanti pamer-pamer no. Hei, duwe pangkat titik melakukan degek-degek disopo ambek tonggo, gak level. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Greget no. Iku dudu PM-mu, mbok sombong no. Wong titipan. Ayo misalnya yo. Sampean tak titipi mobilku. Aku kate ngaji mlebu ndok gone gang sing sempit, mobil gak iso mlebu. Mari ngantos tak parkir ndok ngene sampean. Pak, kula nderek titip kendaraan niki nggih. Kula badhe ngaji mriku lah. Dalane gak iso diliwati. Nggih. Begitu aku berangkat langsung, "Yes, mobil. Aku punya mobil ini." Wong stres jeneng. Wong gak melu gablek mbok pamer-pamerno. Mbok bangga-banggakno. Woi. Enten mboten kira-kira wong dititipi donya dadi wong sugih terus pamer sombong. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti jenenge, aku ngerti. Ngerti. Jenenge Korun. Lah nek wong Labuhan ana sing dititipi donya rada akeh ambek Gusti Allah kok pamer sombong, berarti anak buahe. Titipi pangkat sombong, enten apa mboten? Oh, nek kepengin oleh setempele kepala desa. Be. Oh, di pangkat titike sombonge. Ana iku jenenge Raja Firaun. Mulane lah ana wong dititipi pangkat kok suwombong iku berarti boloe raja. Sorry ya. Kalau kamu punya anggapan bahwa ukuran sukses itu adalah kekayaan dan kedudukan, maka panutanmu bukan Rasulullah. Tabel ini. Kalau kamu punya anggapan bahwa ukuran sukses itu adalah kekayaan dan kedudukan, berarti panutanmu bukan Rasulullah. Panutanmu berarti ya Korun karo Fir'aun niku. Dirimu anak buah Korun, anak buah Fir'aun. Embo. Lho padahal umumnya masyarakat lah ngono sih. Wong dianggap sukses, dianggap mulia iki nek sugih. Duwe pangkat sugih, wis kabeh mulyakno. Masih ya wonge gak alim, akhlake gak patek apik, tapi mergo donyane akeh sugih atik duwe pangkat sisan. Dihormat-hormati, dimulyak-mulyakno. Ono wong alim akhlake apik kok melarat. Wis gak kopen. Gak kajen, rapat lho rapat. Apan sing usul sing ngomong iku wong soge, liyane meneng kabeh cep klekep gak ono sing cemluwit. Coba apa wong melarat. Durung sampai usul, sik angkat tangan iki lho. Eh dibatek ambek kancane. Lah apa atik kon junjung barang tanganmu, kedengkek engko tanganmu. Kate usul apa wis meneng ae gak usah ngomong. Wis tak langkuk, mangan-mangan kok. Acara apa ae? Wong sugih teko kari, digelek nang nggon. Kaya ngene iki, wong sugih masih teko kari, munggah panggung. Nunggu kursi. Padahal teko kari. Wong melarat teko ndisi, dongsong-dongsong nang kono kok. Tenang, yang dongsong ndoprok di bawah tenang. Ini hanya tampilan dan perlakuan di dunia. Sepertinya yang di atas panggung lebih mulia daripada yang doprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah, belum tentu yang di atas panggung lebih baik daripada yang doprok di bawah-bawah itu. Loh. Boleh jadi yang doprok di bawah itu lebih jelek. Ngono. Wong meneng aja ada protes-protes. Ya Allah ya Karim. Wis tau diterima no. ngkari nrimo ae kok. Titipan gak oleh disombongno. Dititipi sombong wong gendeng. Amene duwe kok dipamerno. Dua. Titipan kudu dijogo sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek adek titipan niku gak dijogo sing apik, sing netip mesti morang-moring. Samane lho misale netip sepeda motor nang wong nang gak dijogo. Dijogo nek kok apa jeneng kenal pote protol. Spione pecah. Joke iku suwek kabeh. Mesti sampean morang-moring. Lha apa? Soale titipane gak dijogo sing apik. Titipan wajib dijaga dengan baik. Nggih. Bapak, lha sampeyan ambek Gusti Allah dititipi anak telu kok gak karo-karuan ngono anakmu. Lho, makne lek guyu nganti bekakak yo. Kok gak mbok jaga titipan rupa anake lho kok gak mbok jaga. Anakmu gak iso ngaji, anakmu gak salat bareng sampean kok meneng ae. Anakmu penggaweane Saman kok meneng ae. Anakmu wae salat Jumat gak berangkat Jumatan, saman kok meneng ae. Rungono. Allah murang-muring mesti. Iku arek saiki dadi operator iki lho. Iku arek. Gak tau Jumatan niku. Ada gaya nek rungok nemul jadi wong dene dhewe yo ngono kok iso nyalah nemul. Halo. Lih, iki sampeyan meneh sing dituntut ambek Gusti Allah. Weh wong Labuhan kok niku lho tak titipi anak telu kok rusak kabeh ngono anakmu. Ayo. Anakmu sing pertama yang senengane ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Sing kedua hobine eh. Lho sing anakmu ketiga lho sik umur 14 tahun wis wani gondoli rondo iki ngono ya apa? Allah mesti murang-muring. Bojo ya titipan, keluarga ya titipan. Dijogo sing apik. Ah, labuhan iki ya titipan teko Gusti Allah. Aja sampe rusak. Terutama ketua penanggung amanah sapa? Kepala desa. Lek meneh sampe labuhan iki rusak sing dituntut dhisik dhewe, lurahe. Oh niku entos tak gak dadi lurah. Gayamu antek nyalon-nyalon bareng mesti pilih karo rakyat tibae gak tanggung jawab. Bateri mau cek minggat ya wis lurah. Pilihan maneh nggih, Bu nggih? Wek. Loh, ya apa kon dadi lurah ya apa iki wargamu kok sampe gak rukun? Ayo. Kok sampe tukaran? Ayo, kok sampe gak rukun? NU karo Muhammadiyah kok ade gak rukun wong padha Islame. Misale Pak Lurah, alhamdulillah lek Labuhan niku NU Muhammadiyah tetep dadi siji, tetep bersaudara. Tepuk tangan untuk Labuhan. Keren ngene iki seneng. Biyane wong sing bener subuh iku gak kono, cicuke. Ora ono, dasare gak jelas iku konat-konut, gak nek konut. Kudu konut, gak nek konut. Biyen, alhamdulillah saiki Labuhan wis gak ono geger perkara konut. Soale padha gak subuhane kabeh. Lho sing kate diributno ya apa? Biyen gara-gara traweh 8 sampe 20 ribut. Iku biyen niku, saiki wis gak usum ngono iku. Ausum nyatane saiki selawatan ya dulur-dulur Muhammadiyah ya melu kabeh. Aku ya weruh tepuk tangan untuk dulur-dulur kita Muhammadiyah. Ngono. Oh, selawatan Muhammadiyah ya melu ngopi. Lho ngene apa mboten? Sampai kadang wis lepas kendali sampean wedok nduk arep nang ngene sampe dul-dul. Wis apik ngene diterusno. Peringati Maulid Nabi, apik ngene iki diterusno. Eleke nduk ndi? Ngono lho, saiki gak usah matek mbit-ambit ana. Seneng ayo melu, gak seneng wis meneng. Ngono ae lho. Genah wisan. Apik wisan. Lho nek sampean sing eno yo ngono aja ngilokno. Mama dia kelem tahlilan, gak tau ndongakno wong mati. Lambemu jogon. Kok iso Muhammadiyah gak tau ndongakno wong mati? Ya ndongakno, cuma carane gak tahlilan koyo sampean. Soale ngirit biaya gak ada berkat. Ngono lho. Ayo sing gak terima Muhammadiyah ngadeko. Iso. Ya ndongakno rumangsamu terus le Muhammadiyah gak tau ndongakno bapakne mbahne sing wis mati. Ya ndongakno terus kok gak ndongakno ya apa? Cuma carane gak gawe tahlilan. Ngono lho Bu. Lejek Muhammadiyah gak selawatan jare sapa? Ya selawatan yo pinter kok. Wong beda Sayyidina karo gak atek Sayyidina mbok ge ribut. Wis ribut sing gak kelem selawat iki lho. Ngono lho. Gregeten aku ngono. Bedane Muhammadiyah mbek anu iki atik karo gak atik ngono tok. Lek anu kuwi atik, lek Muhammadiyah gak atik. Ngono lho. Ndongakno wong mati lek anu atik berkat, Muhammadiyah gak atik berkat. Ngono tok lumayan. Khotbah wong anu atik gawe teken, Muhammadiyah gak atik gawe teken. Wong bedane mek atik karo gak atik lho mbok ributno.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
4: Waalaikumsalam Jeng Tini.
3: Jeng, aku pusing banget deh. Itu anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya Jeng?
4: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
5: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
6: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Atik kunut Muhammadiyah, gatik kunut itu bedanya cuma atik karo gatik. Loh, bener tak gak omonganku? Lah iya. Ngubur wong mati, NU atik nggih talkin Muhammadiyah gatik talkin. Bedanya cuma atik karo gatik. Lah ya padha dikubur ya, Se. Mosok NU dikubur terus Muhammadiyah mayate digantung, digandul-gandulno. Ya padha dikubur ya cuma atik azan Muhammad NU atik azan Muhammadiyah gatik azan. NU atik talkin Muhammadiyah gatik talkin. Mek atik karo gatik lho. Wis ngene iki guyub rukun. Nah, iki lho klambine tulisane guyub rukun Al Hidayah. Al Hidayah iki jamake ya ana NU-ne, ana Muhammadiyah-e ngoten nggih. Top gantian sing isi. Mau sing ngaji sing isi gantian ya NU ya Muhammadiyah padha. Wis sampeyan nenggone nenggone alam barzah gak ditakoni. On NU ta Muhammadiyah gak ono pertanyaan ngono. Gak ono, aku wis oleh bocoran teko mungkar nakir. Rumah samu ada ditakoni. Eh lurah on NU ta Muhammadiyah ini gak ono. Kita kayak man robuka iku ono. Pertanyaan ngono pertanggung jawaban akhirat ono. Jumlahe rondo salah buan piro ngono ku ondo. Ngono iku. Oh ribet perkara wis. Karepmu ku ya apa karepmu gak oleh wis. Wis ayo pindah rono aku kate pindah ngono lho cidik ngono iku ndi. Ndi to? Om Rono ta? Kau nek rewel tak uncal noning segoro lo. Iku cedek segoro jok macam-macam. Greget noe. Ya wes. Coba sing jaluk sarung ayo. Cake. Lego klambi batik ego. Eh sampean. Bau pendek klambi batik ada nih satu. Eh dok ini ayo gak usah munggah. Eh mbak iki. Eh mik sik dua dulu ah ayo sing cilik sik ayo sing banter ayo salam
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: hadap sini agak ke sana hadapnya saja hadap sini nah ngono ayo rada rene mundur terus yes pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa ngomongnya
1: Jawa
0: ya wes arane sampean sinten namine sinten
1: Albi
0: nami lengkap
1: Muhammad Akmalul Qalbi
0: panggilane
1: Albi
0: alamat rumahnya mana
1: Desa Labuan
0: kok sampean arek Labuan RT pinten
1: RT 16
0: RW
1: 2
0: namine Pak Lurah Labuan sinten?
1: Suwarno.
0: Oh Suwarno.
1: Nggih.
0: Saman kok weruh?
1: Roh.
0: Seneng tak gak sampean di Lurah Pak Suwarno?
1: Seneng.
0: Hah?
1: Seneng.
0: Seneng ya seneng. Nak, saman sekolah kelas pinten?
1: 4.
0: SD tak MI?
1: MI.
0: Ten MI pundi?
1: Pasar Minu.
0: Sampean iku asline gak tak panggil lah kok maju. Wong aku manggil Mas iki. Lah apa sampean kok maju?
1: Pengen sarung.
0: Oh sampean pengen sarung. Lho, sampean wis gawe sarung ngono.
1: Selek.
0: Oh, sarungmu wis selek. Pengen sarung.
1: Nggih.
0: Njalukno kono bapakmu. Bapaknya siapa jenenge?
1: Afifuddin.
0: Teko tak gak bapaknya sampean?
1: Teko.
0: Endi wonge?
1: Iku wae.
0: Hah?
1: Iku.
0: Oh, iku, heeh. Sampean duwe kakak?
1: Duwe.
0: Cowok apa cewek?
1: Cowok.
0: Adik?
1: Cowok.
0: Adik ya cowok?
1: Nggih.
0: Piro adike?
1: Satu.
0: Kepengen duwe adik mana tak gak?
1: Boten.
0: Lha kok lek ibuke sampean duwe adik mana ya apa? Umpama ibu ya sama dua adik mana?
1: Tiarat.
0: Eh, Saiki kelas 4 ya?
1: Nggih.
0: Dilongkas lulus kelas 6, cita-citane pengen dadi apa?
1: Cita-citane? Mboten ngertos.
0: Dah.
1: Bapak polisi.
0: Oh, polisi. Bapak sampean apa beker? Bapak sampean kerjane apa?
1: Gudang iwak.
0: Oh, bapak sampean gudang iwak.
1: Nggih.
0: Maksudnya gudang iwak itu ya apa?
1: Iwak.
0: Lah iya, kerjane nang gudang iwak.
1: Nggih.
0: Gudange bapak sampean dhewe.
1: Mboten.
0: Gudange sapa?
1: Gudange wong.
0: Iya, nah tapi kira gudange gendruwo. Fef. Albi panggilannya. Nggih. Albi, wes. Selamatan iso.
1: Mboten.
0: Hah?
1: Mboten.
0: Rodo.
1: Mboten.
0: Lho kok mboten kok maju sampean kate tampil apa? Pidato. Kate tampil pidato.
1: Mboten iso.
0: Azan.
1: Iso.
0: Ayo azan ae ngono, azan ayo. Azan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Tanganmu nyekeli apa sing isor? Azan kok karo nyekeli manuk. Hayo ala salah.
1: Yo, klise.
0: Langsung. Kesuwen kok.
1: Ya salah.
0: Heeh, hayo ala salah.
1: Hai.

0: sekolah nang Minu.
1: Nggih.
0: Berarti NU.
1: Nggih.
0: Nah, soalnya bapakmu mati. Awakmu sing tukang ngandani nang kuburan.
1: Nggih. Nggih.
0: Iya. Afe wedi. Nelo sarung.
1: Nggih.
0: Sarunge cap apa?
1: Cap mangga.
0: Mangga. Kok roh lek sampean sarunge cap mangga. Roh teko ndi?
1: YouTube.
0: Oh alah. Anjane inget apa anja? Inget sarung mangga. Ayo kata-kata sik untuk sarung mangga. Ayo sarung mangga. Ayo. Ayo sarung mangga. Ah, cepet.
1: Sarung mangga. Sarung mangga produk dari apa anja?
0: Produk dari apa anja? Oh anaknya Afif. Wes gak apa-apa, wes gak apa-apa. Yo yo duwe, tak kei duwe wes. Wes, kei kena kui, kena kui. Masih kui. Mike, wes. Ayo, namanya sinten?
2: Nama saya Muhammad Nizam.
0: Gayane bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
0: Dalemé pundi?
2: Dari Labuan.
0: Oh, sampean panitia ta?
3: Boten.
0: Lah kok kalungan apa iku?
3: Kontak.
0: Hah? Kontak. Oh, kalungan kontak. Kontake napa niku?
3: Nggih.
0: Kontake napa?
3: Yama.
0: Kontake napa?
2: Sepeda motor.
0: Oh, kontake sepeda motor. Kok ada ono kelindingane barang?
2: Nanti kan tidak hilang toh, Pak.
0: Hah?
2: Nanti kan dicarikan.
0: Oh, bisa. Biar tidak hilang. Kalau dicari bisa. Ya. Termasuk bojomu nek kelangan awakmu bareng yo kelinding-kelinding-kelinding ngono iku.
2: Iya Pak.
0: Labuan. Putrane pinten?
2: Belum.
0: Belum nikah?
2: Belum.
0: Oh belum.
2: Belum Pak.
0: Belum pengen?
2: Ya, pengen.
0: Sudah punya pandangan?
2: Belum.
0: Sing rondo ngacung sing rondo. Zaman ngacung di sini kata apa?
2: Kan batian toh Pak. Oh bati.
0: Wis ngerti aku lek batian padha aku juga batian.
2: Iya.
0: Sama. Makanya kamu tak tunjuk karena kamu pakai batik kayak aku.
2: Iya.
0: Ya wis.
2: Kan kopelan.
0: Iya. Aku suruh kopelan. Emang gua cowok apaan? Aku kon kopelan karo dirimu ya. Ya udah wes.
2: Ya.
0: Nyanyi wae iso ora? Nyanyi tak gak?
2: Gak bisa.
0: Isane opo?
3: Ora iso, Pak.
0: Lho ora iso kok maju.
3: Ora iso.
0: Ya wes tak kai sarung. Ini sarung mangga, langsung kata-kata wae. Sarung mangga, ayo.
2: Sarung mangga dari Ustaz Azza. Hamza.
0: Pokoknya makhluk Labuan ki aneh-aneh.
2: Nggih to, Pak, aneh-aneh. Terima kasih Abah.
0: Ya wes. Enggak lapo-lapo mek ngono tok. Wis oleh sarung, oleh dhuwit. Niki lek loro ki aku ya gak ono nyeluk aku. Saman kate tampil apa, Nduk? Hah? Sate-sate ae kate tampil apa? Kate tampil apa, Saman? Lho saya mikir iki. Ayo sing iki, kamu. Ayo, pegang ini mic-nya. Berani gak? Kamu? Hah? Namanya siapa?
1: Levina Belva
0: Zakiratul Faiz. Namanya sayang, namanya siapa? Bukan nama lengkap.
1: Laya tadi.
0: Laya mana? Aku belum dengar.
1: Levina Belva Zakiratul Faiz.
0: Levina Belva Zakiratul Faiz. Panggilannya?
1: Belva.
0: Rumahnya mana kamu?
1: Karang Agung Palang.
0: Oh, Karang Agung Palang. Kamu ke sini sama siapa?
1: Ibu sama ayah sama kakak.
0: Sama ibu sama ayah sama kakak. Naik apa, sayang?
1: Naik sepeda.
0: Berarti sepeda dua?
1: Nggih.
0: Kamu sama ibu apa sama ayah apa sama kakak?
1: Aku sama ayah, ibu sama kakak.
0: Oh, kamu sama ayah, ibu sama kakak. Kamu sekolahnya kelas berapa?
1: Kelas 3 MI Salafiyah Al-Azhar Karangagung.
0: Oh, kelas 3 MI Salafiyah Al-Azhar Karangagung. Aku dulu udah pernah ngaji ke situ pas wayah haflah. Tapi entah tahun berapa, buyen lu awas, aku isek. coba ngomong saya jembures tak. Matur suwun. Bilva. Nanti cita-citanya pengen jadi apa Bilva coba?
1: Jadi orang hebat.
0: Hebat dalam urusan apa?
1: Hebat bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak.
0: Bermanfaat untuk orang lain dan orang-orang banyak. Contohnya apa sayang?
1: Kayak
0: apa?
1: Membangun.
0: Bangun apa nak?
1: Membangun sekolah.
0: Oh, membangun sekolah. Termasuk membangun mental masyarakat Labuan. Kamu mau pidato?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Mengabdi untuk negeri.
0: Mengabdi untuk negeri. Yang ngajari pidato siapa?
1: Guruku.
0: Gurumu?
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Buria.
0: Kamu udah pernah ikut lomba?
1: Baru lomba cerita islami di pokoknya besar. Dapat juara dua.
0: Lomba cerita islami di pokoknya besar. Kamu waktu itu cerita apa?
1: Yang cerita islami.
0: Lah iya, cerita islami itu tentang apa?
1: Tentang pengemis buta.
0: Ya Allah, mana ini pengemisnya ada di sini. Ya Allah, kamu sekarang mau cerita islami apa mau pidato? Pidato aja ya.
1: Pidato.
0: Ayo, mengabdi untuk negeri bersama Bilva. Hadap sana sayang, hadap sana. Ayo. Kamu jangan menghalangi, Dok. Agak sana, Dok. Ah, nggih. Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok lembek sih?
0: Lembek.
1: Neng di suara nih. Ayo dijawab sing kompak.
0: Kaken petis.
1: Kula ulangi malih nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat khususnya Abah Anza yang saya cintai.
0: Aku juga cinta kamu.
1: Dan yang terhormat untuk seluruh para hadirin, Bapak Ibu yang hadir di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap syukur mengawali lisan kita, mengharap ridhonya Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat diberi banyak saudara di majelis yang penuh berkah ini. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya dan berkumpul di surganya Allah yang kekal abadi.

0: ada artinya negeri itu apa?
1: Ya enggak ngerti. Ngerti ini Labuan. Jelaskan Bilva, jelaskan.
0: Sebenarnya aku juga belum paham artinya.
1: Lapan.
0: Namun setelah banyak belajar, sekarang aku mulai paham.
1: Loh, belajar.
0: Terus. Kita sedari kecil dididik oleh guru kita untuk menjadi anak yang tumbuh dengan rasa cinta terhadap negeri sendiri. Atsar Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Lur Bayan halaman 442,
1: aku urung tahu aku mau jawab. Halaman 400 piro, Bilva?
0: 442.
1: Halaman yang sakmono to iki.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
3: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Makin parah dengan minum susu kambing Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Kitab apa tadi?
1: Al-Quran.
0: Jarene Umar bin Khattab.
1: Sayyidina Umar bin Khattab.
0: Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Halaman 442.
0: Kitab apa?
1: Gak tahu.
0: Ayo, sing kok tak geleane halaman 492. Ayo terus kandano yo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laula hubbul watani laharuba baladussu fabi hubbil autani umiratil buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terburuk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Kita sebagai anak-anak generasi penerus bangsa yang tentunya

0: akan selalu dituntut mental, ilmu, dan akhlak yang mulia untuk kita persembahkan kepada negeri yang tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri, mari kita solawatan dulu yuk.
1: Yuk.
0: Kita solawat bareng-bareng, ge.
1: Yeah.

0: tangan ya. Nah, ditutup sayang.
1: Dari TK sampai sarjana kita dididik ajaran agama. Tak lupa ajaran akhlakul karimah sebagai pelengkap uraian Pancasila. Saya Pelva, mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kok senyum-senyum? Belva, apa mau nanya? Tanah air itu apa, Belva?
1: Air.
0: Nggak tahu sih. Tapi kira tanah campur air. Tanah airnya Belva mana?
1: Indonesia.
0: Negerinya Belva mana?
1: Ya, Indonesia.
0: Belva cinta Indonesia?
1: Cinta.
0: Bener.
1: Karena aku tinggal di Indonesia.
0: Tepuk tangan. Nanti caranya Belva mencintai Indonesia seperti apa?
1: Ya, di Indonesia ini semua jangan dirusak.
0: Krungu Pak Lurah, labuhan ojo dirusak. Semua jangan dirusak di Indonesia ini. Ngono lho. Belva minta sarung enggak?
1: Minta.
0: Sarungnya apa, cap apa?
1: Sarung cap mangga, sarungnya apa Anza? Mantap.
0: Sarung yang dipakai, mangganya diemplok. Pinter kamu Belva. Nah, dipakai sendiri apa dikasihkan siapa nanti?
1: Dikasih ayah.
0: Loh yo, sasak menu iso gelek pekayaan Pak Aisan. Belva ini maunya Belva sendiri apa ada yang nyuruh tadi?
1: Aku sendiri.
0: Bener. Kenapa pengen maju?
1: Aku juga gak deg-degan.
0: Gak deg-degan? Aku gak nanya. Kamu memang dari rumah udah niat pengen maju?
1: Iya.
0: Kenapa kau pengen maju?
1: Mau ketemu sama apa?
0: Kalau udah ketemu?
1: Ya senang.
0: Berarti kamu ngefans sama apa ya?
1: Iya.
0: Biasa nonton apa di YouTube?
1: Pernah.
0: Sama mamamu?
1: Jarang.
0: Oh, mamamu jarang?
1: Iya.
0: Mamamu apa lah neng omah?
1: Ya bersih-bersih rumah.
0: Walah.
1: Makan, tidur.
0: Berarti mamamu gemuk ya?
1: Mamaku di rumah terus.
0: Sekarang ikut kesini enggak?
1: Iya.
0: Ya wes ada, di uang ya mamamu.
1: Di situ.
0: Oh, di situ.
1: Yang ngerekam aku.
0: Oh, yang ngerekam itu kamu direkam.

0: namanya siapa mamamu?
1: Zoom.
0: Nah itu kamu sudah di zoom sama mamamu. Udah nih tak kasih sarung ya, sarung. Tak kasih duit. Tak tambahin lagi. Dua. Ya. Duh, kamu. Wes. Ini Meke. Maaf ya, waktunya udah habis. Abang nggak manggil lo. Dah. Yeah, waktunya udah habis. Ya. Kok belum ini lo? Ini waktunya jam 10 lewat. Aku kesana ngapunten sing kathah. Cerewet. Kula nyun ngapunten, nggih Pak Lurah, panitia nyun pangapunten, mboten ngurangi hormat. Kula langsung nyun pamit. Nggih, mboten nderekaken ramah tamah nyun pangapunten ingkang agung. Be kate digaweni apa-apa langsung lebokno mobil ae Pak Lurah. Ayo tunggu wis muga-muga kabeh maslahah manfaat barokah. Al-Fatihah.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, Kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM. 93

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besti-besti Zeying, gimana kabarnya Besti? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina di suasana pagi hari ini. Seperti biasa di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

menyenangkan atau malah menyedihkan? Aduh, sedih sekali dong kalau menyedihkan nih. Kenapa? Atau mungkin perkara kamu itu belum dikasih sayangi? Belum dikasih sayangi sama siapa? Sama seseorang. Yang penting Besti selalu aku sayangi dan aku cintai ya, sepenuh hatiku yang paling dalam. Kalau aku gak sanggup ya udah, aku akan rebahan dulu. Tapi kalau pagi-pagi kok udah rebahan lagi, gimana tuh Bes? Apakah udah pada selesai semuanya berkegiatan pagi hari ini? Apakah sudah pada matengan ya dengan sarapannya? Atau mungkin udah beberesan gitu kan? Ih, enak banget ya pagi-pagi jam segini udah beresan aja Besti. Padahal baru juga jam 6, lebih berapa? Lebih dikit ya. Iya, udah semangat banget deh Besti ini. Semangat, maksudnya udah beresan. Kan cepet banget kalau begitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa Besti. Walaupun kamu ada yang masih sibuk, ada juga yang sudah santuy-santuy. Selamat bersantuy-santuy aja ya. Tapi yang masih melanjutkan atau mau melanjutkan atau mau berkegiatan, maksudnya ih belibet amat sih pagi-pagi begini udah belibet ya Besti ya. Perkara apa coba? Perkara belum sarapan ya. Belum dikasih sesuatu yang endol. Soalnya aku masih menunggu menu-menu dari Besti-Besti semuanya yang akan ditampilkan di layar ya. Di layar apa? Layar monitor. Yang penting Besti tetap sehat sambil dikonsumsi juga biar si siaganya ya. Biar kamunya tetap semangat menjalankan segala aktivitas yang sangat padat sekali, yang bikin kamu lelah, bikin kamu kesel, bikin kamu emosi. Tapi kalau kamu udah pantengin Tri Rama dan Jaringan, kamu gak bakalan emosional, kamu gak bakalan emosi. Yang ada kamu malah akan tertawa tertiwi. Agar ini yang mau supaya ya, biar aktivitas

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Masih pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Cemangat, cemungut, cemangat, cemungut. Zing-zing aku yang udah pada sarapan. Ih, enak banget tuh sarapannya. Sarapan pakai sambal tuh enak ya, Besti ya. Sama cocol-cocolannya. Cocolannya apa? Ya, kulupan gitu kan. Ada kulupan daun kates. Terus abis itu juga daun singkong, daun bayam. Pokoknya yang hijau-hijau. Icu ruyu-ruyu. Ngenekan. Itu enak banget loh, Besti. Dan pastinya juga sehat ya buat tubuh kita. Karena kebutuhan serat kita terpenuhi dengan perhijau-hijauan itu ya, Besti ya, dengan ijo-ijo royo-royo itu. Terus apalagi ditambah dengan proteinnya juga ya, bisa telur, bisa ikan ya kan. Pokoknya disesuaikan aja sama seleranya masing-masing gitu ya, Besti ya. Daripada Besti bikin yang ribet-ribet gitu pagi-pagi sarapan udah ribet-ribet aja ya. Tapi ada juga yang enggak mau ribet, enggak mau masak, ya udahlah pakainya tuh roti aja gitu kan sama selainnya. Ih, manis loh, jangan manis-manis, takutnya nanti kamu kena permasalahan diabetes ya. Tapi kalau misalkan cuman sekali dua kali, it's okay sih, no problem. Cuman kalau keterusan kan sayang banget sama tubuhnya ya. Ya, kalau misalkan kesukaan kamu emang itu, ya udah sih. Tapi ya tetap aja dong kita imbangin ya. Ayolah kalau begitu, Zeying, buat kamu juga yang masih merasa kayak kebingungan gitu ya, apalagi bagi penderita permasalahan kesehatan yang cukup apa ya, bahaya, apalagi kalau dibiarkan terus menerus seperti penderita darah tinggi. Kenapa penderita darah tinggi? Ya karena penderita darah tinggi itu bingung ya, Besti ya, mau makan apa aja tuh kadang tuh salah, serba salah gitu kan. Contohnya aja sayur-sayuran itu pun ada yang bisa memicu permasalahan darah tinggi itu semakin naik gitu kan, atau darahnya tuh semakin tinggi ketika mengonsumsi makanan itu atau sayur-sayuran itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah apa sih makanan yang tepat gitu ya. Terus kira-kira apa aja yang perlu kita makan, terus gimana caranya supaya kita itu tetap sehat dan darahnya tuh tetap normal ya. Terus kira-kira aktivitasnya tuh apa sih yang cocok bagi penderita darah tinggi? Karena bagi penderita darah tinggi kalau olahraganya sembarangan itu juga sangat berbahaya ya, Besti ya. Kadang ada juga yang baru selesai, belum selesai malahan ya, Besti ya, baru memulai masak-masaknya ya, menghidangkan masakan pagi sarapan itu tuh ngerasa udah pusing banget, udah nggak sanggup gitu ya. Ternyata setelah dicek itu darahnya udah nggak bisa dicek gitu ya, kayak error gitu, mungkin udah lebih dari yang biasanya dicek gitu ya Besti. Ya udah 200 lebih gitu ternyata. Dan ketika dibawa ke rumah sakit ya itu ada permasalahan pembuluh darahnya yang pecah. Jadi kalau misalkan hipertensi itu takutnya seperti itu ya Besti ya, kalau kita benar-benar gak menjaga makanan, pola hidupnya yang sehat ya. Oke lah, kalau ngomongin soal hipertensi emang butuh effort banget ya Besti ya, terutama ya itu dengan kita makan makanan yang sehat. Pola makan sehat bagi penderita hipertensi itu kira-kira apa saja sih? Nanti kita bakalan cari tahu ya Besti ya, biar kita sama-sama tahu, biar kita juga sebagai penderita hipertensi sama-sama sehat gitu ya, dengan kita makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat juga. Dan kita juga harus mengetahui sayur-sayuran atau makanan apa aja yang gak boleh kita konsumsi supaya tekanan darah kita tetap normal, tetap dalam standarnya gitu ya. Tapi Besti juga bisa nih dibarengin dengan konsumsi biosis siaga untuk mengatasi permasalahan darah tinggi itu. Tapi nanti deh kita bahasnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu Besti-Besti yang udah pada dapetin biosis siaga dan yang sudah hadir pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Ada siapa aja kira-kira? By the way, yang lagi pantengnya di streaming, terima kasih loh sayang ya, lagi streaming di www.radiotriramafm.net. Selamat pagi sayang yang ada di seputaran mana ini. Oh, ada Ibu Katemi dari Paduan Raja Wali ternyata ya, udah dapetin biosis siaga loh, luar biasa ya. Ada Pak Mugi Susanto dari Pakuan Aji juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Bapak Ansori dari Bahwai Lampung Barat juga ya. Pak Suratman, wah sudah dapetin biosis siaga ya, luar biasa sekali. Ini sekaligus, oh iya oke lah kalau begitu. Terima kasih juga. Ini ada Bunda Elsa dari Duta Yosa Mulia Rawapito ya, sudah dapetin biosis siaganya di Radio Bima FM Tulang Bawang Lampung. Gak ketinggalan juga ada Pak Tugiono yang selalu kece dengan kacamatanya, kacamata hitam ya, membuatnya semakin kece badai. Ada juga Pak De Rusli dari Jati Datar, terima kasih Pak De. Selamat pagi buat Mbah Suro dari Taman Asri ya. Wow, Mbah Suro itu gimana kok gak dipotong-potong bisa seperti itu ya. Ada Mbah Sulastri ya Besti dari Tandus juga di Rombong 5, terima kasih. Gak ketinggalan Besti kita yang ada di seputaran mana ini. Oh, ada Besti kita mana, di mana para Besti kita. Oh, ini dari wilayah Ganjar Asri ternyata, ada Bu Sri ya. Bu Sri dari Ganjar Asri, cocok banget ini ya. Terima kasih Bu Sri sudah dapetin biosis siaganya, luar biasa. Pak Pariman juga dari Rombong 3, terima kasih ya. Selamat pagi buat Bapak Mario dari Batanghari juga sudah dapetin biosinya. Pak Tumu dari Tejosari juga ya. Mbak Maslikah dari seputaran 16B Mulia Jati juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih yang masih standby pantengin Radio Trirama dan Jaringan ya. Untuk besi-besiku yang belum dapetin biosinya bisa langsung merapat aja ke sini ya, atau mau COD pesan antar boleh, silakan hubungi call center aja di 0831 760 600.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Semangat banget, Bu Ibu, Bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Mana suaranya, Zeying? Suaranya enggak ada sebenarnya, cuman suaranya Vina aja ya. Enggak apa-apa ya. Yang lagi pada tidur biar kepada kebangun ya. Yang udah kebangun biar tambah semangat lagi mendengarkan suara yang agak-agak merdu dikit aja. Enggak merdu banget, agak dikit aja ya, Besti ya. Soalnya udah ada sedikit kemajuan. Mungkin menurut aku sih, kalau menurut Besti-besti mungkin masih flat ya, datar gitu kan, enggak ada nada-nada yang bagus sama sekali ya, adanya dada-dada cinta. Oke, Besti, sepertinya pembahasan kita di awal tadi ya, kita mau ngebahas sesuatu hal mengenai pola makan sehat bagi penderita darah tinggi atau darting, hipertensi biasanya ya, Besti ya. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, terutama adalah pola makan yang sehat, dimana kita bisa mengurangi natrium, kita bisa membatasi konsumsi garam dapur, Besti, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Terus kemudian ada makanan kaleng, ada juga makanan cepat saji. Kita bisa menggunakan rempah-rempah alami untuk menambahkan rasa, cita rasa yang nikmat gitu kan, yang bisa membuat lidah kita tuh merasa nikmat gitu. Dengan rempah-rempah itu ya, Besti ya. Terus Besti juga bisa memperbanyak kalium atau seratnya. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya kalium dan juga serat ya, seperti Besti? Seperti pisang, kentang, tomat, bayam, dan juga biji-bijian. Karena ini tuh dapat membantu untuk menetralkan efek natrium itu, Besti. Luar biasa sekali ternyata ya. Iya, jadi kita bisa menggunakan sayur-sayuran tersebut ya, untuk menjaga pola makan sehat kita bagi penderita darah tinggi. Terus bisa juga membatasi gula dan lemak, karena kalau mengurangi makanan tinggi gula, karbohidrat, olahan, dan juga lemak jenuh, itu bisa jadi cara ya, supaya kita bisa memulai hidup sehat dengan makanan-makanan yang sehat, membatasi gula dan juga lemak ya. Bisa mengganti dengan lemak sehat seperti alpukat dan juga minyak. Itu bisa jadi salah satu yang paling tepat ya. Tapi minyaknya juga minyak yang sehat ya, Besti ya. Minyak apa contohnya? Mungkin ya minyak zaitun bisa ya kan. Terus habis itu minyak kelapa, bisa gak ya minyak kelapa? Bisa-bisa aja sih. Asalkan gak banyak-banyak aja gitu. Tapi kalau misalkan mau menggantinya, mau menambahkan lemaknya itu lemak sehat, yaitu dengan kita makan buah alpukat itu ya Bes ya. Dan jangan lupa juga aktivitas fisik dan olahraga itu harus dibarengi. Kita bisa melakukan olahraga intensitas sedang ya, seperti jalan cepat, terus kemudian juga bersepeda atau berenang. Berenang-renang ke tepian gitu kan. Gak apa-apa walaupun di tepian, yang penting mah udah bergerak aja ya kan, bergerak kakinya, terus juga tangannya ya. Asalkan kita jangan berenang di kedalaman yang sangat dalam sekali ya, seperti lautan. Mau nyebrang ya Besti ya, mau nyebrang aja gak bisa kalau di lautan. Itu mah bisanya apa? Kapal, kapal kita berlayar. Wow, kapal kita berlayar. Kapalnya siapa yang akan berlayar ini Besti? Kapalnya tetangga kali ya kan. Oke lah kalau begitu Besti, ada juga aktivitas fisik dan olahraga yang bisa kita lakukan, yaitu kita menargetkan setidaknya 30 menit per hari atau total 150 menit ya dalam seminggu, untuk menjaga jantung dan juga pembuluh darah kita itu tetap fleksibel gitu ya. Karena tahu sendiri Besti, bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu akan mudah sekali ya terserang permasalahan kesehatan, terutama adalah permasalahan jantung. Terus pembuluh darahnya pecah seperti yang udah Vina ceritakan tadi ya, dan itu tuh gak diduga-duga loh. Biasa jadi karena ya karena tekanan darahnya terus terlalu tinggi, makanya pembuluh darahnya bisa pecah. Gak jatuh gak apa, tapi tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, yaitu karena tekanan darahnya sangatlah tinggi ya Besti ya. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk mengatur fisik kita dan olahraga kita minimal 30 menit aja per hari. 30 menit itu bukan hal yang lama loh ya, malah itu salah satu hal yang ya menurut Vina sih cepat sekali. Tapi kalau misalkan kita tidak niatkan ya otomatis akan lama sekali ya ini waktunya gitu kan. Dan kita juga harus bisa memanajemen stres dan waktu istirahat ya, karena itu sangat berpengaruh banget. Kelola stres, karena stres itu dapat memicu lonjakan hormon yang menaikkan tekanan darah Besti. Bisa melakukan hobi, meditasi, yoga, atau juga bisa mendengarkan musik kesukaan kita untuk meredakan penat ya. Tapi ada juga yang tidak mau mendengarkan musik sama sekali, karena kalau mendengarkan musik, aduh jadi penat, jadi pucing pala baby ya kan. Bisa juga tidur yang cukup ya Besti ya, karena kita bisa memastikan tidur yang berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Bisa mengurangi tidur, kurangnya tidur itu dapat mengganggu keseimbangan hormon pengatur tekanan darah ya. Makanya kenapa kalau misalkan Besti kurangnya tidur itu bisa pucing, yaitu karena tekanan darahnya tuh tinggi. Bagi penderita hipotensi atau tekanan darah rendah juga sama, kalau kurang tidur itu malah tekanan darahnya juga rendah ya. Jadi sama-sama kualitas tidur itu harus cukup ya Besti, jangan sampai kurang ya kan. Bisa juga memantau kondisi tubuh secara berkala ya Besti ya, kita bisa melakukan cek kesehatan rutin ya Pak. Dan kebetulan juga di radio jaringan Trirama FM Net ini setiap 2 minggu sekali itu selalu ada kegiatan cek kesehatan gratis di radio ya. Besti bisa memantau untuk tekanan darahnya, tensinya apakah normal ataukah tinggi atau malah rendah gitu kan. Terus kemudian bisa menggunakan layar LBA di mana Besti bisa mengetahui kondisi peredaran darahnya tuh lancar atau enggaknya. Bisa mengetahui juga di peredaran darah kita itu ada kristal asam uratnya enggak, atau kristal asam kristal kolesterolnya atau enggak ya kan. Itu bisa terlihat langsung menggunakan layar visual LBA ya. Jadi untuk besi-besi semuanya yang ingin mengecekkan kondisi kesehatan tubuhnya secara berkala, bisa langsung datang aja ke Radio Trirama dan Jaringan. Setiap 2 minggu sekali kita selalu mengadakan cek kesehatan gratis ya. Dan harinya kita juga berbeda-beda ya. Kalau untuk di Trirama FM sendiri itu setiap hari Minggu Besti. Jadi silakan bisa meluncur aja setiap hari Minggu ke Radio Trirama FM Lampung Timur ya. Oke lah kalau begitu, untuk kamu besi-besi semuanya yang memang penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, tenang aja, Vina ada solusi yang paling tepat banget buat kamu ya. Kira-kira apa? Nanti aja deh. Aku mau kasih yang enak-enak dulu buat besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya Zeyeng.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih ada sedikit waktunya lagi Zenyeng. Buat kamu yang masih bingung kira-kira apa ya yang cocok produk herbalnya yang paling tepat bagi penderita hipotensi atau tekanan darah tinggi, tenang. Bukan hipotensi ya Besti, tadi Vina harusnya bilangnya hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Bisa menggunakan biosisiaga, karena biosisiaga ini bisa untuk menjaga supaya tekanan darah kita itu normal ya kan, karena dari komposisi herbal pilihan yang pastinya sangat cocok sekali untuk kita penderita hipotensi. Dan bahkan bukan hanya penderita hipotensi aja gitu ya, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin keluarga sehat tidak dirasa tapi ternyata ada gitu ya di dalam tubuh kita, itu bisa diatasi juga loh, sekaligus mengatasi berbagai keluhan penyakit ya, mendetoksifikasi tubuh kita secara alami gitu kan, dengan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu, dengan keluarnya keringat gitu ya, racun itu keluarnya tuh dengan kita tuh berkeringat. Ada juga yang buang air kecil ya, terus buang air besarnya tuh lancar, pencernaan lancar, pokoknya semuanya akan lancar luncur ya Besi ya. Dan pastinya juga permasalahan hipertensi yang diderita keluarga sehat bisa teratasi, dan bisa dikombinasi juga dengan madu hitam pahit nih.

tenang aja besi, kalau belum buka tuh radionya langsung digedor-gedor aja. Iya, kalau belum buka digedor-gedor aja ya besti ya. Iya, biasanya kita tuh ada yang apa namanya masih di ruang siar tidak kedengeran gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin di belakang nggak kedengeran juga, tapi belum dibuka pintunya gitu ya. Buka pintunya, buka pintunya gitu aja besti. Masa segitunya juga. Ya nggak apa-apa sih, digedor-gedor aja besti kalau misalkan belum buka gitu ya. Tapi kalau misalkan Besti mau order karena gak sempat buat datang ke studio, boleh banget kok COD ya. Nanti bisa dianterin sama abang-abang kurirnya yang siap mengantarkan ke alamat tujuan kamu ya. Yang penting tidak alamat palsu saja, alamat asli ya Besti kasihnya, biar tidak nyasar-nyasar. Kan kasihan kalau misalkan kamu kasih alamat palsu terus nyasar-nyasar gak tahu kemana ya. Kalau abang kurirnya mah tahu jalan itu mah gak apa-apa. Kalau gak tahu gimana coba nanti nyasarnya ke tempat-tempat yang sangatlah berbahaya gitu ya. Berbahaya. Iya berbahaya, takutnya nanti digigit. Digigit apa? Digigit harimau. Mana ada harimau? Maung ya. Maung tuh apa? Ya maung. Ya mau pokoknya, atau digigit kucing kali. Jadi Besti bisa langsung order aja ya, dan hubungi call center di 0831 760 600. Atau mungkin kalau geset mau kepoin toko online kita juga ada ya, di Terirama FM ada, terus toko online apa namanya Radio Duta ada, Kansa FM juga ada, terus kemudian Inovasi juga ada, Bima FM juga ada ya, Asrianda ada gak ya, pokoknya toko online kita kita udah ada ya Besti ya, di beberapa radio Terirama dan jaringan. Jadi silakan bisa langsung kepoin aja di toko online kita ya, toko Orange Besti. Silakan ya, tinggal pilih-pilih aja deh mau yang mana, disesuaikan dengan kondisi kesehatan Besti-Besti semuanya. Tapi kalau mau konsultasi gratis ya itu hubungi call center aja ya Besti ya. Dan kalau misalkan mau kirim lewat ekspedisi juga boleh banget ya, kirim aja ke orang tua yang mungkin kamu perantauan gitu ya, bisa dikirim ke orang tua ya. Terus habis itu ke sanak saudara boleh sekali ya, silakan aja Besti. Nanti kita bakalan packing ya, terus apa namanya bakalan kita kirim langsung ke alamat tujuan ya. Oke lah kalau begitu untuk Besti-Besti semuanya juga yang stoknya udah menipis, silakan meluncur aja mumpung masih tersedia lengkap ya. Dan siapa tahu kamu masih dapetin promo spesial di sisi hadiahnya.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya Zeyeng. Tapi sayang sekali, sayang seribu kali sayang ya. Ternyata waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi waktunya udah abis dong. Gak apa-apa ya Besti ya, kita bakal jumpa lagi besok ya. Setiap hari selalu ditemenin barengan Vina di setiap harinya. Menemani kamu, setiap pagi kamu. Dan semoga kamu gak bosen-bosen dengan aku ya. Oke lah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bios sih lo jasal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kene masukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantau radio, pantau Trirama,
4: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, masyarakat Pringsewu antusias menghadiri nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di Pendopo Kabupaten Pringsewu. Masyarakat dari berbagai wilayah di bumi Jejamos Jancanan tampak berdatangan sejak sebelum kick-off untuk mendapatkan posisi terbaik, menyaksikan pertandingan melalui layar lebar yang telah disiapkan panitia. Kegiatan nobar gratis ini dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Fokorpimda, serta sejumlah pejabat daerah yang ikut menyaksikan laga bersama masyarakat. Area pendopo dipenuhi para pecinta sepak bola yang datang bersama keluarga, teman maupun kerabat. Banyak diantaranya mengenakan jersey tim favorit sehingga menciptakan suasana meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menjelang pertandingan dimulai, panitia terus melakukan berbagai persiapan agar kegiatan berlangsung lancar. Acara juga dipandu oleh MC dari iNet yang menghadirkan berbagai interaksi dan hiburan untuk menghangatkan suasana